0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah, sob. Kamu yang belum sarapan, yuk pada sarapan ya, sob. Pagi-pagi kayak gini tuh enak banget. Kalau misal hari Jumat, makannya bubur ayam gitu. Kamu tim yang diaduk apa yang gak diaduk nih, sob? Kalau misal kamu ternyata tim yang gak diaduk ya, coba sesekali aduk bagian tepinya deh. Itu ngasih sensasi bagus. Dan sobat-sobat, ini ada komen-komen yang bikin salfok nih. Ini suka banget kalau misal pagi-pagi udah ngirim pantun nih. Gini, film layar lebar, durasinya lama. Lia, apa kabar? Ditanyain terus sama Madu, aku takut nih ya. Kak Galaxy, kamu lagi pada ngapain pagi ini? Kamu pasti lagi rebahan, scrolling gitu ya. Luar biasa sob, aku suka banget kalau misal kamu pagi-pagi udah pada excited ya. Kalau kamu belum sarapan, ayo udah jam 7 ini. Jangan sampai kamu malah tertunda sarapannya jam 10, jam 11, apalagi jam 12. Itu udah masuk jam-jam makan siang gitu ya sobat. Sob, masih barengan sama kuliah. Sebelum kita kembali lagi ke topik seputaran reforma agraria yang baru disahkan, ini habis ini kita bakal ada calling-calling barengan sama Rasi FM Bagetan. Dan ini aku coba terhubung terlebih dahulu. Oke, okay.
3: Dengan ponakane Mbak Karso.
2: Halo, selamat pagi Mbak Karso.
3: Halo, selamat pagi Dek Lia.
2: Aduh, Dek gitu. Takut.
3: Iya kan, situ kan keponakanku.
2: Benar. Aku panggil paman ya ini ya.
3: Ya, hari ini paman mau menemani dirimu.
2: Waduh. Iya benar banget, kalau pagi-pagi enggak ada yang nemenin itu rasanya sedih ya.
3: Kamu pakai batik khas mana itu kalau boleh tahu?
2: Iya benar banget, enggak sih, aku coba bawa batik motif tenun gitu aja sih, paman. Kalau paman apa tuh? Double ya?
3: Ikat. Iya, paman pakai ini bajunya dari Solo.
2: Waduh, luar biasa nih. Dan biru-biru sama coklat, bagus tuh perpaduan warnanya.
3: Ya, makanya tadi dikira keliru tempat.
2: Dikira kemana tuh? Mau kondangan?
3: Iya, lembah tamune neng kene kowe ngidul terus ngono.
2: Waduh, tapi kelihatan ganteng ya pagi ini ya Paman Karso ini ya.
3: Cie.
2: Takut nih kalau misal kayak gini.
3: Lia, hari batik nasional ya Lia.
2: Iya, ya, kamu banget. Paling suka sobat Prawe Suara, selamat hari batik nasional pun Rasi Bagetan pula gitu.
3: Kamu suka batik apa kalau boleh tahu?
2: Kalau di Lamongan itu ada batik bandeng lele nih paman, tapi sayang banget Lia belum punya koleksi terbarunya karena
3: aduh, ini udah besok kita beli. Oh begitu, kapan-kapan kita beli ya?
2: Iya boleh. Kalau dari Magetan apa tuh?
3: Magetan itu banyak sekali, ada batik pring yang dulu kita pernah pakai untuk seragamnya, kita tadi mau pakai seragamnya batik pring yang ada logonya Rasi, ternyata itu kerahnya sudah sobek, sudah waktunya ganti. Begitu.
2: Kalau kayak gitu ya bisanya kerahnya dimasukin aja, paman.
3: Kerahnya dimasukin. Terus model kaos apa itu? Baju apa itu kalau
2: model
3: boleh
2: terbaru,
3: tahu?
2: Model terbaru. Kalau ditanya itu modelnya apa? Style terbaru, Kak.
3: Style gitu iya, ya. Oke, baik. Nah, Lia, pagi ini di Lamongan ada info apa nih, update ini pagi ini?
2: Kalau pagi ini tentu cuaca di Lamongan masih panas ya. Jadi pagi-pagi kayak gini tuh matahari udah pada ngintip nih, paman. Dan untuk update-update selanjutnya sih, ini masih lihat cari ya. Kemarin itu ada penangkapan yang ada penculikan kan, penculikan uang tapi ini, paman. Ada pengambilan uang di rumah sakit umum daerah gitu. Ternyata setelah ditelusuri, pelakunya itu dari orang Tuban. Dan
3: masya Allah,
2: dan masih dalam proses penanganan oleh Polres lebih lanjut sih. Semoga ini gak boleh ditiru ya sobat pemirsa, tapi antisipasi hati-hati karena setelah dicek udah melakukan tindakan sejenis di kota-kota lain. Jadi ini perlu jadi antisipasi lebih awal. Kalau dari Rasi apa tuh update terbaru?
3: Update terbarunya Magetan kemarin P3K itu paruh waktu diperpanjang kontraknya.
2: Wow.
3: Jadi sampai 1 Oktober sampai 1 September 2027 begitu kalau nggak salah.
2: Aduh, diperpanjang lumayan ya Mbak Karso ya.
3: Kontraknya ya saat kan kalau memang kontraknya kan 1 tahun 1 tahun guru P3K itu kan. Dan juga kemarin itu kita juga berkunjung ke wisata di Magetan.
2: Waduh,
3: tepatnya wisata lokal. Ini adalah tempat edukasi untuk para pelajar begitu. Ternyata itu seru, tidak hanya orang anak-anak saja, orang tua pun kalau kita ikutan outbound itu ternyata membuat kita lebih fresh dalam melaksanakan kegiatan kita setiap hari.
2: Benar-benar. Kalau kita refreshingnya sama kerjanya imbang ya, jadi work-life balance gitu ya. Jadi nggak mudah stress.
3: Betul. Benar-benar. Jadi ketika kita sudah kerja banyak tuntutan, ya, tuntutan.
2: Kenapa langsung bold gitu ya?
3: Iya, ini apa artikulasinya aja terlalu kenceng.
2: Iya, penegasan.
3: Jadi harus diimbangi dengan yang namanya wisata. Kalau Lia suka wisata atau kulinernya?
2: Suka dua-duanya.
3: Dua-duanya oke.
2: Ya, jadi kalau wisata ya kulinernya harus jalan juga biar moodnya makin bagus double-double gitu.
3: Oh gitu. Tapi hari ini hari batik ya Lia ya. Kalau di Prames ngadain apa kalau boleh tahu?
2: Untuk hari batik sendiri sih tidak ada peringatan khusus ya, tapi semua mengingat pagi ini, hari ini itu bakal ada momentum batiknya ya, mirip-mirip sama paman gini gitu.
3: Oke, baik, berarti sama. Betul, kalau Rasi juga sama, hari ini diwajibkan penyiar memakai batik. Untuk nanti kita akan mengundang juga yaitu penggiat dan juga para pembatik, tapi tidak hari ini karena bisanya hari Senin.
2: Waduh. Nanti aku tunggu update-nya Senin ya berarti ya.
3: Oke, siap.
2: Paman tahu enggak kalau misal Kapolri udah diganti?
3: Betul, sudah Pak Listio Sigit itu sudah digantikan.
2: Iya, benar banget ya ini. Ya kita kayak geleng-geleng kepala ya.
3: Dari era sudah lama banget loh. Iya, itu bener. Baru ini diganti kan.
2: Bener-bener.
3: Tapi denger-denger ya. Ini setelah dicopot diganti, ini malah diganti jabatan baru katanya.
2: Iya, jadi kepala kepresidenan, bener ya?
3: Betul sekali. Terus kemarin itu yang Cibinong itu itu kan sudah dibongkar ya.
2: Oh iya, terus gimana tuh hasil bongkarannya?
3: Bongkarannya ada yang disita, terus ada yang dikembalikan lagi, begitu Lia.
2: Oke. Ya, tapi semoga tidak ada kasus-kasus serupa ya. Paman, biasanya kalau kayak gini tuh yang lain-lainnya pada kebongkar juga, amin. Semoga segera ditutup.
3: Amin.
2: Yang kiranya betul. Juga enggak tanggungannya dengan sama kerjaannya gitu.
3: Tapi kemarin ada kabar bahwasanya ada salah satu menteri yang mengundurkan diri.
2: Waduh, siapa tuh? Aku baru dengar.
3: Gara-gara apa itu kasus di Cibinong. Nanti kita update di fanspage-nya Rasi Magetan.
2: Waduh, luar biasa. Nanti aku cek yang sana ya, Paman ya.
3: Ya, dicek.
2: Paman kayak nyeludupin apa aja sambil.
3: Ya, jangan kenceng-kenceng.
2: Takutnya yang lain pada kedengaran ya. Oke.
3: Ya.
2: Paman, mungkin itu dulu ya untuk update-update pagi hari ini.
3: Oke, siap. Ya,
2: Nanti hari Senin itu barengan sama Kak Nurul yang cantik.
3: Oh gitu.
2: Kalian bareng sama Kak Nurul sama Lia di Selasanya, gitu ya.
3: Oke, siap. Nah,
2: jangan lupa hari ini tuh energinya perlu banyak banget karena ada rapat mingguan, jangan lupa.
3: Nanti izin ya.
2: No, enggak boleh.
3: Ya udah, nanti saya mau habis ini mau pergi dulu ya. Okay. Salam buat teman-teman ya.
2: Oke, salam juga buat teman-teman Rasi Magetan ya.
3: Oke,
2: see you. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Waduh, luar biasa sobat Berapa Suara ya. Kalau barengan sama Mbak Karsa itu energinya luar biasa sob. Dan tentu saja ngomong-ngomong soal ini sobat, tadi kan Mbak Karsa sempat nyepil sedikit ya, kalau misal ada kondisi di mana ada menteri yang mengundurkan diri, kamu udah tahu gak siapa itu? Sebelum aku spill lebih detail, dan habis ini bakal aku spill. Tapi juga barengan sama aku masih seputaran topik kita hari ini tentang kondisi reforma baru agraria. Sobat, kalau misal kamu punya sudut pandang baru, ataupun kamu yang kiranya mau tanya-tanya barengan sama narasumber yang sangat luar biasa kita hari ini, ada Bapak Mahdi. Boleh banget kamu juga bisa langsung drop pertanyaan kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu yang kiranya join dari SP Radio ataupun dari live TikTok juga boleh langsung komen-komen aja gitu ya. Masih barengan sama kuliah, sobat, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Alicia Keys, If I and Got You. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
2: 103,9 Prames Suara FM.
8: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
9: Ibu, adek, ayah pulang.
10: Yeay, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
10: Iya, kotor.
8: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
9: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
9: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
8: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
11: Lebih hemat.
2: Prames Suara 103,9 FM.
12: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
13: Oh iya? Teknologi apa tuh?
12: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
14: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322 322 834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami. No, I can't take one more step towards you.

Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: 103,9 FM Music Hits and Information.
0: Sahabat kuliah. Oke, sobat masih barengan sama kuliah sob ya, dan masih ngomongin seputaran kondisi reforma agraria yang lagi diupdate barengan sama DPR RI. Tapi sob, ini tadi barusan lagunya pada galau ya. Ini tuh requestan dari sobat-sobat Prame Suara yang join di live TikTok. Waduh, jangan galau-galau, sama aku gak boleh galau ya, sama aku yang happy-happy aja. Gitu ya sobat Prame Suara. Dan sob, ini tadi seputaran topik ada komen-komen masuk lagi dari Mas Agus di Paciran nih. Kalau punya tanah ya, saya lebih pilih disewakan daripada dibiarkan kosong. Wah, bener banget sobat. Kalau ngomongin soal tanah disewakan, apalagi kalau jadi kos-kosan ya, dihitung aja punya kamar 20, satu bulannya dibuat 500-600-nya, tinggal dikali aja. Kadang orang itu mikirnya, wah enak banget tuh ngehitungnya, tinggal dikali, gak tahu gedebak-gedebung di belakang layar, kayak gitu. Tapi sob, emang kalau misal ternyata tanah dibiarkan kosong aja sama disewakan itu beda gitu. Apalagi kalau misal kamu disewakannya dalam bentuk yang kiranya lebih jauh prospektif ke depan, kayak disewakan ke orang lain buat bisnis, buat usaha, atau ya itu tadi seperti yang aku sebutin, misal kamu punya kos-kosan gitu. Dan terkait ini nih, ada komen-komen lainnya dari Mbak Sari di Lamongan Kota nih sob. Masih bingung sebenarnya tanah kosong itu disita dalam kondisi apa sih? Wah. Sebenarnya kalau tadi udah aku sempet sampaikan seputaran ini ya sob. Kalau misal kemungkinan yang disita oleh pemerintah itu adalah tanah-tanah terbengkalai yang kiranya nggak dipakai dan nggak ada legalitasnya. Dan untuk detailnya ini nanti juga bakal ada mini talkshow. Jangan lupa catat ya, mini talkshow di jam 8 barengan sama Dr. Mahdi Ahmad. Beliau merupakan sosok dosen, praktisi, akademisi, praktisi di hukum utamanya, dan beliau juga sosok notaris PPAT. Biar kamu makin aman tanahnya, gimana biar legal, biar gak disita sama pemerintah, kamu simak jam 8 nanti ya sob. Kalau misal punya pertanyaan buat narasumber juga boleh banget, kamu bisa langsung drop aja di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039 sob. Dan kamu juga bisa join Express Radio. Radio sekarang itu udah ada visualnya, jadi kalau misal kamu mau cek gimana excited ya aku buat sapa kamu di pagi hari ini, kamu bisa join dari Express Radio ataupun di live TikTok Prame Suara. Live TikTok sekarang juga kamu bisa cek langsung akunnya gitu ya sobat. Sebelum kembali lagi ke topik utama, ini aku bawa update dari lokal Lamongan. Kamu udah pada dengar nggak kalau misal di Desa Blawi, Kecamatan Karangbinangun Lamongan itu menerima penyaluran bantuan pangan beras tahap lanjut dari Bulog. Dan kondisi ini tentu saja dengan adanya penerimaan bantuan, targetnya ini lagi-lagi untuk masyarakat yang sesuai target, dan tentu saja harapannya semoga bisa sedikit banyak ngebantu urusan rumah tangganya gitu ya sobat. Dan sobat masih barengan sama kuliah, masih ngebahas seputaran RUU Reforma Agraria terbaru. Kalau misal kamu punya komen-komen lain ya, boleh banget drop aja. Dan masih dengan pertanyaan yang sama, kalau kamu punya tanah kosong, kamu tim yang mana? Disimpan aja atau dimanfaatkan? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Nah lo, ini ada yang tanya di live TikTok ya sob. Maaf kak, ini Prame Suara Lamongan. Benar, kita ada di Lamongan ya sobat Prame Suara. Duluan ya kak, mau berangkat. Makasih kenangannya. Oke, Kapati, ini lagunya tadi yang slow banget nih sobat. Galau, aduh. Kapati, jangan galau-galau ya. Dan ini juga ada request lagi dari Leto Sandaran Hati, Naf Menemukanmu. Kalian ini jangan galau-galau sob. Yuk, sama aku gak boleh galau gitu ya. Dan sobat masih barengan sama kuliah, aku masih nunggu komen-komen masuk dari kamu seputaran kalau kamu punya tanah kosong, kamu tim yang disimpan atau dimanfaatkan. Dan sambil nunggu komen-komen masuk dari kamu lagi ya, habis ini bakal aku setelin lagu biar gak kalau dari Afgan, Lenggang Puspita. Ini dia, selamat mendengarkan dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawira Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sobat, udah jam 8 aja ya. Dan seperti janji aku tadi sobat, jam 8 pagi hari ini kita bakal ada mini talk show barengan sama Dr. Mahdi Ahmad Mahfud. Beliau ini sangat luar biasa sobat, beliau sosok dosen, notaris PPAT, kemudian ada juga praktisi hukum, dan tentu saja beliau dari sosok akademisi pula nih sobat Prameswara. Nah sobat, ini aku udah barengan sama Dr. Mahdi secara langsung, dan biar makin afdol ya, bisa disapa nih dokter untuk sobat Prameswara sama perkenalan diri, silakan.
3: Assalamualaikum sobat Prameswara, selamat pagi. Ini hari ini topiknya
2: kita
3: terkait
2: membahas
3: dengan
2: yang lagi rame, reforma agraria, tanah kosong yang disita itu
3: ya,
2: Pak.
3: Tanah terkait banget, dengan ya, tanah terlantar ya.
2: Iya benar banget.
3: Nah ini seru sekali, semoga dapat menjadi masukan ya, okay, buat sahabat Prameswara.
2: Nah bapak-bapak ini bisa perkenalan diri ulang, boleh disampaikan mungkin bapak udah di notaris berapa lama, kemudian dari sisi dosen juga sangat menarik ya sobat Prameswara.
3: Iya, pada saat ini saya sebagai notaris PPAT di Kabupaten Lamongan,
2: okay,
3: kira-kira saya sudah 12 tahun.
2: Waduh,
3: luar
2: biasa.
3: Di Kabupaten Lamongan. Malah lebih duluan menjadi dosennya nih, okay, daripada notarisnya. Saya pada saat ini mengajar di Universitas Brawijaya di Fakultas Hukum.
2: Waduh, ya, luar biasa.
3: Lebih tepatnya di Kompartemen Hukum Perdata. Nah, jadi pas banget nih kalau saya hadir ini untuk bahas tentang agraria ya, ini ya masih ada kaitannya nih ya.
2: Iya benar banget nih. Jadi dari sisi backgroundnya Bapak Mahdi ini sangat luar biasa sobat, dan ternyata beliau juga sosok dosen dari UB, dari Malang. Ini Bapak kalau boleh tahu, kalau ke Malangnya lebih sering di Lamongan apa Malang Bapak akhir-akhir ini?
3: Keduanya lah, okay, ya kan, bisa ke Malang, bisa ke Lamongan.
2: Oke, okay. Nah Bapak ini mungkin kiranya langsung saja Bapak ya, kalau dari sudut pandang Bapak ketika tahu UU Reforma Agraria disahkan dan ada tanda kutip untuk tanah terbengkalai disita, menurut Bapak itu bagaimana? Sudut pandang Bapak sendiri terlebih dahulu.
3: Iya, pertama masyarakat tidak perlu khawatir terlalu berlebihan. Pada dasarnya pemerintah ini punya alasan,
2: iya,
3: kenapa kok tanah ini yang terlantar ini memang harus ditertibkan.
2: Iya.
3: Jadi pada dasarnya tujuannya adalah untuk pengoptimalan pemanfaatan tanah.
2: Okay.
3: Nah, jadi bagi masyarakat ya, tidak hanya di Lamongan tapi di seluruh Indonesia ini ya. Semisal punya tanah nih, pada saat tanah saya kosong Mbak,
2: iya,
3: yang dilihat jenis peruntukannya. Jenis peruntukannya, sertifikat ini bisa dilihat di halaman berapa nih? 1, 2, 3, 4, ya halaman 5 lah,
2: iya.
3: Halaman 5 itu bisa dilihat bahwa di sertifikat itu disebutkan jenis peruntukannya itu misalnya untuk pertanian, ya,
2: okay,
3: dimanfaatkan untuk pertanian. Jangan dimanfaatkan untuk bukan untuk pertanian.
2: Semisal
3: kalau pertanian dimanfaatkan untuk perumahan, ya enggak pas.
2: Iya,
3: ya,
2: benar-benar.
3: Apalagi itu menyangkut tentang LP2B atau lahan sawah dilindungi misalnya.
2: Waduh, iya.
3: Terus habis itu ada lagi terkait dengan misalnya tadi ya, saya kembali lagi, masyarakat punya tanah kosong nih di dalam perumahan. Ya tidak ada masalah. Kenapa enggak pada dalam satu pemukiman ada tanah kosong? Karena peruntukannya memang untuk rumah,
2: okay,
3: untuk pemukiman.
2: Okay, ada tujuannya.
3: Jadi kalau kosong ya tidak ada permasalahan.
2: Okay,
3: yang
2: okay,
3: penting jenis peruntukannya.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Misalnya kalau belum masih kosong ya karena ya belum ada uang untuk dibangun atau belum pengen untuk bangun. Jadi masih investasi tanahnya saja. Jadi tidak perlu khawatir. Hal ini sudah ditekankan di dalam peraturan pemerintah. Nomor 48 tahun 2025,
2: okay,
3: tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar.
2: Yeah.
3: Yang penting itu gini, misalnya kalau berbicara di Jawa ini jarang,
2: yeah,
3: tapi
2: yeah,
3: kalau saya pernah istri dinas di Jambi. Nah, istri dinas di Jambi, waktu itu saya ada perkara yang disampaikan. Istri saya kebetulan hakim PTUN, disampaikan kepada saya. Memang betul ada sebuah PT, ya bahkan ini dari asing ya, itu hanya membeli laib, mengurus perizinan tok untuk eksplor tambang batu bara, tetapi tidak digunakan, tidak dimanfaatkan. Izin sudah diberikan. Bagaimana mungkin izin sudah diberikan? Oleh sebab itu, dengan adanya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2025 ini memberikan kejelasan, kepastian hukum terkait pengoptimalan pemanfaatan tanah. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dapat melakukan beberapa tahapan, ya, mulai dari evaluasi kawasan tanah terlantar, peringatan, sampai penetapan tanah terlantar itu. Jadi dengan adanya itu, Kementerian Agraria itu sudah jelas orang yang tidak memanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, PT-PT itu ya diberi kesempatan 2 tahun kok tidak dimanfaatkan, pemerintah bisa menertibkan. Dan hal ini sangat benar. Kalau tidak gitu ya cuma geletak tok, tanah ini tidak diapa-apakan. Tapi tujuannya adalah untuk pemanfaatan tanah terlantar. Kalau kita bicara tanah terlantar itu,
2: benar-benar,
3: tanah terlantar itu adalah tanah non kawasan hutan. Karena kalau kawasan hutan terlantar nggak apa-apa, karena hutan. Tapi ini non kawasan hutan ya. Jadi tanah hak yang sengaja tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Peruntukan. Kalau yang dimiliki masyarakat biasanya pertanian, ya untuk pertanian. Kalau untuk tanah pemukiman, ya untuk pemukiman. Jadi tujuannya, semangatnya peraturan ini adalah untuk pengoptimalan pemanfaatan tanah. Jadi jangan khawatir untuk masyarakat, kita tanah kurung tak banguni, ora popo. Gitu kira-kira. Siap.
2: Jadi kalau ngomong-ngomong soal ini tuh jangan khawatir, karena ini biar semuanya pada rutin dan tertib gitu, Bapak, ya enggak dibiarin lama terbengkalai.
3: Ya.
2: Nah, Bapak, kalau misal ternyata nih ada sobat Prameswara atau masyarakat punya tanah banyak, tapi kayak momentum untuk membuat dia tidak terbengkalai kan butuh waktu panjang, Bapak, ya. Ternyata tanahnya luas banget, banyak banget. Untuk membesarkannya atau membangun atau membuatnya jadi punya tanda kutip apa ya, biar bisa buat investasi, biar lebih gitu. Kan butuh waktu panjang ya. Pada akhirnya misal tanah terakhir itu butuh 5 tahun kemudian untuk baru bisa tidak terbengkalai. Apakah ini jadi perhatian khusus dari pemerintah juga?
3: Tidak, pada dasarnya sih tidak ada permasalahan terkait dengan hal itu. Tidak perlu khawatir. Karena yang penting itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah peruntukannya. Kalau ini semisal di kawasan pemukiman nih, saya punya tanah kosong di daerah pemukiman tapi tidak saya banguni. Hal itu sebetulnya tidak ada permasalahan terkait dengan hal itu. Karena peruntukannya memang untuk pemukiman. Yang repot itu kalau untuk pertanian misalnya juga sama. Semisal saya belum bisa menggarap karena saya sedang sakit. Misalnya ya enggak ada permasalahan terkait dengan hal itu. Meskipun tanahnya banyak ini dan itu, tapi namun untuk tanah yang banyak tadi perlu diperhatikan juga nih, Mbak. Karena ada batasan kepemilikan tanah, pemilikan maksimum kepemilikan tanah. Ada di PRP 5660. Orang ini dibatasi memiliki tanah itu. Apalagi ini tanah pertanian ya. Ya, harus dibatasi.
2: Semuanya miliknya sendiri, ya.
3: Cuma ya masyarakat ini ya juga pinter juga.
2: Iya.
3: Pertama di atas namakan si A, besok si B, si C.
2: Iya, diganti-ganti.
3: Diganti. Kalau tanahnya banyak itu. Lah cuma yang penting sih kalau catatan saya gini aja sih. Tanah itu harus sesuai peruntukannya. Gitu aja. Kalau itu pemukiman, ya untuk pemukiman. Kalau itu pertanian, pertanian. Jangan sampai pertanian, tanah pertanian digunakan untuk perumahan, dijual untuk kafling, untuk apa. Ini jelas malah mengarahnya ke pidana. Ya, malah yang perlu diperhatikan itu. Gitu aja kira-kira.
2: Tapi kalau misal punya tanah sawah, Bapak, kemudian diperjualbelikan untuk dibuat kafling,
3: kafling gak jelas
2: ini
3: ya.
2: Ini dari pihak pemerintah bisa untuk mendatangi dan langsung.
3: Ya itu malah lebih gawat lagi karena sudah tidak tepat. Ya karena tanah pertanian ya untuk pertanian. Pada dasarnya tanahnya ada dua, Mbak ya. Maksudnya, mohon maaf, ada sekarang kan ada tanah kalau di Lamongan sini aja ya. Memang ada tanah untuk kawasan industri misalnya ya. Terus ada lahan sawah dilindungi.
2: Iya.
3: LSD itu ya. Terus ada LP2B yang untuk lahan pertanian, pangan ya, berkelanjutan itu ya. LP2B itu. Terus berikutnya ada lagi yang pemukiman LSD. Ini terus memang ada lahan yang memang untuk kawasan bisa digunakan untuk kawasan industri itu. Nah, yang repot itu ya memang masih ada beberapa itu yang masih berada di kawasan LSD.
2: Okay.
3: Ya, perumahan itu. Memang masyarakat memang sebaiknya juga berhati-hati. Lah oleh sebab itu, lah kebiasaan masyarakat ini biasanya percaya dengan jual beli pakai kuitansi saja dengan developer atau anu. Dan hal ini ya perlu diperhatikan, ditanyakan tentang gini aja loh, jual beli itu simpel saja sebetulnya. Ayo datang ke PPAT, sertifikat mundi,
2: nah,
3: gitu aja. Sertifikatnya mana, PBB-nya mana, nah gitu. Kalau karena syarat untuk peralihan hak ini jelas di dalam Perkabar nomor 1 tahun 2010 tentang SOP dari BPN itu sendiri, syarat untuk peralihan hak itu orang kudu punya sertifikat tendi, akte jual belimu endi, terus itu PBB-mu, PBB ya 2026, terus jangan lupa bayar pajak ya, ada PBHTB, ada PPH ya, pajak penghasilan. Ini kebetulan Prameswara ini bersebelahan dengan KPP Pratama nih. Nah,
2: Ini
3: KPP Pratama ini yang ngurusi tentang PPH ya, tentang pajak penghasilan atas penjualan tanah ya. Nah, gitu. Terus kalau yang BBHTB tadi kewenangannya ada di Badan Pendapatan Daerah, Pemda ya, Lamongan. Nah, terus itu persyaratan inilah yang harus di penuhi oleh masyarakat. Jangan lupa ya, masyarakat jangan jual beli di bawah tangan. Jual beli itu kewenangannya ada di pejabat pembuat akte tanah yang membuat AJB itu. Nah, uniknya ya memang ada orang jual beli bikin akte sendiri di bawah tangan nih Mbak.
2: Apa
3: ya mungkin ya orang bikin AJB sendiri di bawah tangan. Nah, itu karena kewenangan untuk membuat akte itu sudah jelas ya. Kewenangannya ada di pejabat pembuat akte tanah ya, bukan notaris ya. Ya ini logonya notaris nih Mbak.
2: Waduh,
3: ya
2: INI
3: yang ini PPAT ini.
2: Bisa tahu Bapak.
3: Ya itu. Ya. Kalau PPAT di bawah organisasinya namanya IPAT. Dia adalah mitra dari Badan Pertanahan Nasional BPN ya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kalau INI memang dia pejabat umum, ya pejabat umum, dia di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan notaris saja tidak berwenang untuk membuat akte jual beli. Akte jual beli itu kewenangannya ada di PPAT. Jadi siapapun itu, mulai dari presiden sampai siapapun
2: tidak
3: itu, ya jual beli ya di hadapan PPAT. Oleh sebab itu saya berharap nih ya masyarakat Lamongan datang aja ke PPAT. Sekarang PPAT ini sudah banyak ya, sudah mencukupi untuk Lamongan. Tidak seperti tahun 80-an dulu kita biasanya menggunakan camat ya sebagai PPATS atau PPAT sementara. Namun pada saat ini PPAT jumlahnya sudah banyak. Ya di Lamongan ini kira-kira mungkin kurang lebih ada sekitar 80-90-an.
2: Waduh.
3: Itu ya.
2: Sudah luar biasa nih Sobat Prameswara, banyak gitu ya Bapak. Nah Bapak, sebelum berlanjut tentang topik ini ya, ini aku mau ingetin ke Sobat Prameswara yang join di Express Radio ataupun live TikTok, kalau kamu punya pertanyaan buat Dr. Mahdi, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu seputaran RUU Reforma Agraria yang baru terkait tanah yang disita, kalau misal tanah itu terbengkalai kurang lebih 2 tahun nih Sob. Dan kamu juga bisa drop aja komen-komen kamu langsung di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Oke, dokter, masih ya berlanjut. Nah, dokter tadi kan sempat menyinggung seputaran kondisi di mana misal kita ternyata tanda tangannya itu di bawah tangan tadi langsung. Nah, itu kan berarti apakah hukum statusnya itu jelas apa tidak jelas nih dokumen tersebut?
3: Iya, kalau saya pikir begini, resikonya terlalu tinggi. Memang sebuah syarat sahnya perjanjian itu memang diatur di dalam 1320 KUH Perdata.
2: Okay.
3: Di dalamnya itu disebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian itu sepakat. Dibuktikan dengan penanda tanganan. Nah, itu ya misalnya. Di bawah tangan kan berarti sah. Oke. Cakap, orangnya tidak gila. Misalnya ya, tidak di bawah umur. Di bawah umur itu di bawah 18 tahun, Mbak. Terus enggak, Pak, ini dewasa semua dan ada tanda tangannya. Terus yang ketiga, terus apa, obyeknya dapat ditentukan. Ini bukan jual beli makhluk halus atau apa, bukan, jelas tanah obyeknya. Terus dan obyeknya ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Misal jual beli barang terlarang, entah itu senjata, narkoba. Ini kan tanah, Pak, obyeknya kan halal ini. Ya memang betul. Cuma permasalahannya adalah jual beli di bawah tangan ini bukan merupakan persyaratan
2: utama, bukan?
3: Ya, persyaratan utama untuk melakukan peralihan hak atas tanah. Dan bukti untuk pembuktiannya, karena ini di bawah tangan, tentu saja sangat lemah. PPAT itu begini ya, dia pejabat umum, diberikan kewenangan oleh negara memang untuk menjadi pejabat untuk menyaksikan ini, Mbak. Ya, membuat akta sebuah peralihan misalnya AJB. Meskipun tidak hanya AJB ya, ada akte hibah, akte pembagian hak bersama, akte tukar menukar, akte pemberian hak tanggungan. Namun demikian karena ini sudah diberi kewenangan oleh negara, ya dia ini merupakan vertrauensambem atau disebut sebagai jabatan kepercayaan juga nih.
2: Benar-benar.
3: Dia seorang pejabat umum, aktenya ini merupakan probatio plena. Arti probatio plena ini adalah kekuatan pembuktian yang sempurna. Gitu ya.
2: Benar-benar.
3: Jadi tidak mungkin ada akte di bawah tangan yang mengalahkan akte PPAT. Seharusnya demikian. Dan bahkan akte PPAT ini memiliki kedudukan atau asas ya, ada asas ya, presumptio iusa causae, yang artinya itu setiap akta yang dibuat oleh PPAT itu harus dianggap sah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Begitu kuatnya akte PPAT ini. Sedangkan akte di bawah tangan ini pembuktiannya ya sangat lemah. Oleh sebab itu lebih baik dilakukan di hadapan PPAT. Karena PPAT itu sebelum orang mau balik nama itu dilakukan checking sertifikat terlebih dahulu untuk mengetahui tanah ini ada blokir atau enggak, sengketa atau enggak, asli atau enggak. Gitu kira-kira. Makanya sebab itu lebih baik jual beli ya, kalau untuk melakukan peralihan ya sebaiknya langsung di hadapan pejabat pembawa akte tanah. Diingat ya, bukan di notaris, tapi di pejabat pembuat akta tanah, atau PPAT ya, gitu kira-kira.
2: Benar banget. Bapak, kalau misal ngomongin soal ini juga resiko hukum, misal ternyata kita membeli tanah yang status dan dokumennya enggak jelas, itu gimana nanti akhirnya? Misal nih kita biasanya kan ada yang dapat warisan, Bapak ya, tahunya dari lama-lama udah ada dikasih sertifikat, pokoknya kita pengennya mau mengubah atau memperjualbelikan, ternyata sertifikatnya itu tidak jelas dokumennya. Nah, ini apa yang dilakukan, Bapak? Resikonya apa saja?
3: Kalau terkait dengan waris itu, ada hal yang perlu diperhatikan masyarakat. Pertama ya, harus ada surat keterangan waris. Ya, surat keterangan waris ini biasanya dari desa nih, Mbak. Ya, atau bisa menggunakan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris. Bisa notaris, bisa dari desa, atau bisa dari Balai Harta Peninggalan, BHP ya. Namun demikian, bisa juga dari pengadilan agama, penetapan pengadilan agama. Namun lazimnya biasanya masyarakat datang ke desa untuk membuat surat keterangan waris ini. Nah, surat keterangan waris ini menyangkut tentang siapa saja ahli warisnya. Jangan lupa akte kematiannya. Orang ini benar-benar mati atau enggak. Itu oleh sebab itu data itu tahunya kita akte kematian ya dari Dispenduk Capil ya. Terus habis itu ya Dispenduk Capil, terus akte kematian itu surat keterangan waris dari desa yang dikuatkan oleh camat. Terus habis itu KTP KK seluruh ahli waris. Ya, perlu diperhatikan nih. Pak, ahli warisnya kalau ada yang masih kecil gimana? Ahli warisnya ada yang bocil, Pak, satu. Nah, itu dilakukan penetapan perwalian di pengadilan. Nah, okay. Gitu kira-kira. Jadi yang perlu diperhatikan itu jangan lupa, pokoknya yang penting kalau mau balik nama, entah itu waris, entah itu melalui balik nama, tukar-menukar, hibah, atau apapun itu, yang penting enek sertifikatnya dan PBB ini. Nah, itu. Bener-bener, jangan lupa itu juga. Iya. Jadi di anu, termasuk itu syarat pokoknya itu dulu yang penting.
2: Oke, gitu, luar biasa nih Sobat Pelamar Suara ya, dan sangat lengkap nih penjelasan dari Dr. Mahdi. Nah dokter, terkait ini ya, tentu saja kadang kan kita Sobat Pelamar Suara, kamu simak ya, misal nih kita mau beli tanah, apa saja sih dokumen yang perlu kita perhatikan dan wajib diperiksa tentu saja?
3: Iya, pertama teman-teman datang aja ke PPAT bersama dengan penjual.
2: Oke.
3: Ya, penjual, syarat dari teman-teman yang sebagai pembeli ini gampang saja, cuma bawa KTP KK. Kalau pembeli simple saja, KTP KK selesai. Tapi syarat dari penjual diperhatikan nih.
2: Okay.
3: KTP KK suami istri. Ya, kalau belum menikah ya minta keterangan dari desa yang menerangkan bahwa dia belum menikah. Ya. KTP KK suami istri. Datang ya harus suami istri, jangan suami netok istrinya gak dijak.
2: Iya,
3: karena itu karena itu menyangkut harta bersama. Biasanya ya.
2: Benar.
3: Karena kalau harta bersama kita tunduknya kepada Undang-Undang nomor 1 tahun 74 ya, pasal 35, 36 itu yang mengatur terkait dengan harta bersama. Lah terus suami istri datang bawa KTP KK, bawa buku nikah. Setelah itu tetap ya ini ya, bawa sertifikat ojo lali, ditambah lagi ada PBB. Ya, SPPT PBB itu juga, makanya teman-teman juga harus diperhatikan ya Bapak Ibu, apa PBB ini jangan sampai nunggak. Nanti waktu mau balik nama tanggungannya akeh. Nah, gitu. Waduh, karena itu harus dilunasi ya. PBB itu tiap tahun ya segera dibayar saja. Ya. Siap.
2: Berarti kalau mau jual pastiin kalau pajaknya udah lunas semua gitu.
3: Pajaknya
2: ya?
3: Juga harus lunas. Nanti bisa-bisa yang nanggung pembelinya.
2: Pembeli, oke. Wah sobat. Siap. Ini catat ya. Jadi yang paling penting malah justru dari sisi penjualnya, sebisa mungkin dari berkas-berkasnya tadi sesuai yang disampaikan sama dokter. Dari sisi misal suami istri ikut dua-duanya, jangan nakalan ya. Ternyata jualnya sembunyi-sembunyi
3: ya.
2: Nah dokter-dokter, tadi kan kita ngebahas seputaran hak pemilik. Misal tanah udah disita nih sama negara, kalau ada legalitas dokumen aman ya?
3: Ya kayak gini ya. Untuk penetapan untuk orang lahan yang ditetapkan itu tidak semudah itu ya.
2: Okay.
3: Ya itu ya. Tanah itu yang jelas harus sudah terlantar selama 2 tahun. Tapi ini dilihat dari peruntukannya, bukan yang itu ya. Bukan yang masyarakat peruntukannya untuk itu, bukan ini. Ini yang untuk tanah untuk misalnya untuk perkebunan sawit, apa untuk industri apa gitu misalnya, tapi bukan untuk tanah masyarakat pertanian atau pemukiman seperti ini. Arah semangatnya undang-undang ini bukan begitu.
2: Ya
3: terkait tanah terlantar itu penertiban untuk tanah yang untuk dia peruntukannya untuk usaha tapi tidak dijalankan. Nah gitulah kira-kira. Okay. Semangatnya ada di situ.
2: Okay.
3: Jadi bukan serta-merta ya. Karena perlu diketahui sertifikat hak miliknya masyarakat ini adalah alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh sesuai dengan pengertian sertifikat hak milik dalam Undang-Undang Agraria 5 tahun 60. Jadi tenang saja, karena hak ini yang terkuat terpenuh ya dalam hak keperdataan itu, sertifikat hak milik.
2: Iya,
3: benar. Gitu kira-kira. Terus itu ya begitu ya, karena tahapannya panjang, Mbak, untuk menetapkan tanah ini terlantar anu gini. Untuk industri saja untuk anu panjang. Dia harus menelantarkannya selama 2 tahun.
2: Iya.
3: Terus setelah itu ditambah lagi, itu prosesnya ada identifikasi dulu dari pemerintah. Ya. Biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah juga, ya, pemerintah provinsi. Setelah itu baru tahapan berikutnya itu ada peringatan. Setelah peringatan itu dijalani, ya, terus baru penetapan.
2: Okay.
3: Penetapan ini saja tidak semudah itu. Makanya PT-PT yang terkena itu biasanya melakukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN, ya. Untuk setelah ditetapkan ya masih gugatan, masih panjang lagi.
2: Tidak
3: semudah itu.
2: Iya, benar-benar. Jadi gitu. Kalau misal mau ngurus seputaran tanah ya harus sabar juga berarti Bapak ya.
3: Ah, iya betul.
2: Nah Bapak
3: betul,
2: ini sebelum pertanyaan penutup Bapak, ini ada pertanyaan dari Mbak Finka. Bapak ini Mbak Finka itu tipe orang yang ternyata rumahnya enggak taunya ada tanah yang dimakan sama tetangganya. Maksudnya dimakan itu bukan dimakan ya. Makan. Dokter, maksudnya kayak tanahnya ternyata ada yang bagian iya benar, ada yang ternyata udah dibangun rumah ketika tetangganya perbaikan rumah. Setelah dicek pas Mbak Finka ini perbaiki rumah, loh kok hilang 2 meter ke sana gitu.
3: Oh iya iya.
2: Apa yang dilakukan Bapak untuk mengembalikan kira apakah rumahnya tetangga harus dibongkar atau lain-lain?
3: Nah, gini ya. Pada dasarnya begini. Terkait dengan sengketa itu belum tentu juga yang Mbak Finkanya ini benar.
2: Okay.
3: Belum tentu yang tetangganya ini benar juga belum tentu
2: iya,
3: nih.
2: Iya, iya.
3: Oleh sebab itu biasanya dilakukan apa ya? Karena ada sengketa ya. Karena ada sengketa itu ya terkait dengan pengembalian batas atau penataan batas lagi yang diajukan di kantor pertanahan. Namun demikian terkait dengan sengketa pertanahan itu tenang saja. Maksudnya masyarakat jangan gerudak-geruduk datang ke pengadilan. Karena pengadilan ini ya lebih lama lagi. Upayakan penyelesaian secara mediasi. Kebetulan berdasarkan undang-undang desa itu ya, pemerintah desa itu dalam hal ini kepala desa ya punya kewenangan untuk memediasi masyarakat itu. Lah jadi untuk memediasi masyarakat ya tujuannya ya biar masyarakat ini guyup maksudnya rukun
2: benar.
3: Jadi bisa dimediasi oleh Pak Kepala Desa. Makanya jasanya Pak Kepala Desa ini ya luar biasa.
2: Ya
3: bisa mendamaikan masyarakatnya. Namun jika ini tidak bisa, langkah yang ditempuh itu adalah datang ke seksi sengketa BPN. Nanti ada pemanggilan para pihak untuk dimediasi. Tapi sebelumnya diukur dulu, dianu ya. Terus habis itu dimediasi oleh BPN. Entah itu nanti kalau benar lo mbak ternyata sampean memang nyaplok tadi yang dikati ya, mangan tanah itu nggone. Ya biasanya ya bisa dikasih semisal kayak anu kompensasi aja deh.
2: Anu,
3: ini misalnya begitu ya. Yang penting ini bisa selesai. Namun demikian begini, bagaimana Pak kalau tetap ini dicoplok dianu? Upaya hukum yang terakhir jadikan pengadilan itu sebagai alternatif terakhir ya. Datang ajaan maksudnya yang dapat ditempuh adalah melalui pembatalan sertifikat melalui pengadilan tata usaha negara. Karena kewenangan membatalkan sertifikat itu adalah kewenangan PTUN, bukan pengadilan negeri ya, tapi PTUN.
2: Nah, gitu kira-kira. Ini sambil ditegesin ya bareng sama dokter, jangan sampai salah nih sobat untuk bagian-bagiannya, jobdesk-jobdesknya gitu. Biar kita enggak salah kaprah, salah tujuan gitu, Bapak. Nah, ini luar biasa Mbak Finka, semangat ya. Kiranya dicek dulu gitu. Siapa tahu bisa mediasi. Tapi kalau misal ternyata paten nggak bisa, berarti latihnya ke PTUN, benar Bapak ya?
3: Nah betul, ya pembatalan sertifikat itu ya.
2: Oke. Bapak ini pertanyaan penutup Bapak. Bapak kiranya ada nggak saran dari Bapak langsung untuk masyarakat Sobat Ramai Suara yang dengerin agar secara hukum membeli tanah ataupun menjual belikan tanah juga aman, sentosa. Ya. Sebelum closing statement Bapak ya, silakan.
3: Iya, masyarakat Lamongan ya, jika mau beli tanah, apalagi di perumahan ya, tanyakan tentang legalitasnya. Ini berdasarkan pengalaman saya nih. Kalau sudah melalui angsuran ya, melalui bank tabungan negara biasanya ya, yang belinya secara nyicil apa itu, biasanya cenderung lebih aman. Karena perbankan itu persyaratannya dari awal sudah clear terlebih dahulu. Oleh sebab itu sebuah perumahan yang sudah bermitra dengan bank biasanya ini cenderung lebih aman.
2: Ya.
3: Namun harapan saya ya untuk menghindari secara in-house karena sertifikat itu masih dibawa oleh pengembang. Dihindari saja itu ya in-house. Namun demikian juga tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Namun in-house ini lebih baik tetap dilakukan di hadapan notaris.
2: Biar pasti.
3: Iya. Melalui skema pengikatan jual beli. Ya, perjanjian pengikatan jual beli. Jangan jual beli ya langsung dengan dua orang tok pengembang dengan masyarakat, ya jangan begitu. Ya, nanti setelah lunas sertifikat kundi ndak enek sertifikate. Nah, ini yang sering saya dengar gitu. Oleh sebab itu lebih baik dilakukan di hadapan, semuanya dilakukan di hadapan notaris dan PPAT. Okay. Nah, gitu kira-kira.
2: Buat pasti Bapak ya. Dan terkait ini Bapak, kiranya kita bisa langsung moving ke closing statement. Bapak ada enggak timbawan tambahan apapun itu ke Sobat Prame Suara, dipersilakan. Dan for your information nih, ini Pak Mahdi ini bakal ada launching nih kantor baru dari notarisnya beliau. Sobat Prame Suara simak ya. Yuk Bapak, silakan.
3: Iya. Besok tanggal insyaallah ya, tanggal 15 kita akan grand opening kantor MAM ya, law office ya, kantor hukum yang ada di Jalan Suwoko nomor 127, nomor 127. Di situ kalau semisal masyarakat ya mau ada pertanyaan apa saja ya, silahkan mungkin datang ke sana untuk menanyakan terkait dengan tidak hanya terkait dengan pertanahan ya, tapi tentang keperdataan juga, mungkin terkait dengan waris,

0: kantor MAM, okay. Law office ini ya, iya, dipastikan. Gitu kira-kira. Dan himbauan saya sih tetap berhati-hati ya, waspada. Lakukan jual beli tanah ya di hadapan PPAT. Mm-mm. Jangan melakukan jual beli di bawah tangan, apalagi cuma salaman tok,
1: Mbak. Iya, waduh.
0: Kabur. Nah ini ya, jual beli sebaiknya itu, karena benda tidak bergerak itu tidak sama dengan benda bergerak. Kalau benda bergerak mungkin jual beli sepeda motor nggae kwitansi tok, selesai. Yeah. Karena kalau tanah itu berbeda. Mm-hmm. Pada prinsipnya tanah dengan karena benda tidak bergerak itu mengacu pada asas publisitet. Siapa yang tertulis di sertifikat itu adalah pemiliknya. Kalau ini selama belum diubah, tanah itu belum dibalik nama, ya itu tetap miliknya, yang pemilik yang lama. Nah gitu. Terus berbeda dengan sepeda motor atau mobil, karena berlaku asas besitter ist Eigner, atau siapa yang membesit, siapa yang menguasai benda bergerak itu, dia adalah pemiliknya. Hanya dibuktikan menguasai saja. Oleh sebab itu BPKB mobil motor itu atas nama siapa saja boleh. Nah gitu, yang bayar pajak sopo saja juga boleh. Tapi kalau terkait dengan tanah tidak bisa. Siapa yang tertulis di situ adalah pemiliknya. Ada perbedaan ya asas tadi. Besitter ist Eigner untuk yang benda bergerak, namun yang tanah itu asas publisitet. Siapa yang tertulis, dia adalah pemiliknya. Oleh sebab itu, balik nama yang paling tepat sesuai dengan kewenangannya, ya, maka sudah selayaknya ya ini ya dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah.
1: Luar biasa. Jadi tentu saja ini dipastikan lagi, kalau misal Sobat Pamer Suara kamu mau melakukan jual beli di depan notaris PPAT, jangan hanya salaman terima kasih sudah. Kamu nanti malah kalau dari penjualnya juga rugi sendiri. Wah, kemana nih dicarinya gitu, nggak bisa. Dan terkait ini Sobat, tentu saja himbauan dari Dr. Mahdi, kalau misal ada kantor MAM, benar Bapak ya, dan ini launching di tanggal 15 Oktober mendatang. Ini kalau betul jalannya tadi bisa diulang Bapak, di jalan?
0: Jalan Suwoko nomor 127.
1: Waduh, Jalan Suwoko nomor 127. Sobat, kamu bisa langsung ramein juga, siapa tahu kamu ada kepentingan khususnya seputaran tanah, kemudian utang piutang, warisan, boleh banget gitu ya. Dokter. Nah, mungkin itu untuk mini talk sepagi ini. Dr. Mahdi, terima kasih banyak untuk kesediaannya. Sobat Pramaswara juga makasih banyak yang udah ikutan komen-komen. Dan Sob, masih barengan sama kuliah, masih ngomongin seputaran reforma UU Agraria yang baru ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah, sanggar kegiatan belajar, Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
7: 103,9 FM Prames Suara.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
9: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh ya? Terus-terus?
13: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang
11: Baby
12: ya?
11: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
14: Wingscare
7: 103,9 FM Brahma Suara.
15: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
16: Mau tijus? Mau.
15: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
17: Aku mau tijus lemon.
18: Kalau aku mau tijus madu.
19: Aku gula batu.
18: Mau melati.
19: Apel apel.
15: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
16: Asik.
15: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
18: Enak. Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
19: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
15: Mau tijus lagi?
16: Mau.
15: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
18: Panas-panas enaknya minum tijus.
19: Semua rasanya enak.
15: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
14: Dari Wings Food
7: 103,9 Brahma Suara FM.
12: Guys, itu Mohan ya?
20: Hai guys.
12: Ya ampun, dia kesini loh.
21: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
12: Iya bener.
21: Spill dong.
20: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
12: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
20: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
12: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
20: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
12: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
20: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
12: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
20: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Brahma Suara 103,9 FM.
22: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
23: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
14: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih barengan sama kuliah, sob ya. Dan baru saja kita udah selesai mini talk show barengan sama Dr. Mahdi. Luar biasa dari pemaparan yang disampaikan oleh beliau ini, ngasih tahu kita kalau misal kamu sebagai penjual ataupun pembeli tanah ya, sebisa mungkin kamu mastiin dari segi berkas-berkasnya aman, kemudian apa saja yang diperluin di sana juga aman, sob ya. Dan ini relate banget, Dr. Mahdi juga ngasih tahu nih sobat-sobat Prawes Suara yang kiranya kamu masih Gen Z, kamu yang kiranya masih awal pemula buat masuk ke dunia-dunia investasi tanah, ini kamu juga jangan lupa, kamu bisa datang di grand opening kantornya Dr. Mahdi di tepatnya tadi di Jalan Swokoh, sobat ya. Dan ini kantornya namanya MAM. Kamu boleh banget langsung cek detailnya barengan sama media sosial beliau. Dan sobat, masih barengan sama kuliah ya. Ini tadi ada komen-komen di live TikTok. Waduh, Kalia kamu ninggalin aku kemana? Jangan ditinggalin. Sedih banget ya, sobat. Karena tadi mini talk show-nya secara offline dari kantor. Jadi ya ada diskusi lah barengan sama Dr. Mahdi. Luar biasa. Sobat, masih ngomongin seputaran tanah kosong bisa disita tiba-tiba. Nah, terkait reforma agraria itu tentu saja ternyata larinya ke kondisi di mana tujuannya, lebih ke tujuan tanah itu untuk usaha yang kiranya kok malah terbelakang, kok malah nggak dipakai buat apa-apa, itu target. Biar semuanya, masyarakat Indonesia juga makin excited buat ngembangin, kemudian investasiin tanahnya lebih-lebih gitu ya. Dan masih barengan sama kuliah, sob. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tentu saja di Prawes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, Sobat Pelamar Suara, gak terasa kurang lebih udah 3 jam aja aku nemenin kamu dari jam 6 hingga menuju jam 9 ini, Sob. Tapi ya, sebelum aku pamit, Sobat, ini aku mau nyampein ke kamu seputaran RUU Reforma Agraria terbaru. Itu lagi-lagi, kita harus tahu kalau misal, dan aware sih lebih utamanya, kalau misal dari sisi pemerintah itu selalu punya alasan khusus. Kenapa sih mereka ini mencanangkan program-program tertentu? Pasti ada alasan di baliknya. Tujuannya juga ke kesejahteraan rakyat. Tapi ya semoga tentu saja tadi dari himbauan Pak Mahdi, kalau misal kamu ada kondisi-kondisi yang berurusan dengan tanah, Sobat, ya kamu pastiin dari sisi penjualannya kamu aman. Kemudian dari sisi kamu yang kiranya mau beli ataupun jual, pastiin di depan notaris PPAT gitu ya, biar kamu juga makin aman ke depannya. Dan tentu saja, Sob, mungkin itu sebelum aku pamit, sedikit banyak sudut pandang tentang investasi tanah itu masih bagus sampai sekarang karena dari segi harganya juga lebih stabil. Tapi kembali lagi, apakah kamu bisa mengelolanya dengan baik? Dan ini targetnya dari pemerintah juga untuk memaksimalkan tanah yang terbengkalai biar jadi usaha, biar investasinya makin naik gitu, Sobat. Dan masih barengan sama aku, Lia, Sob. Ini sebelum aku pamit juga tentu saja aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah join-join di live TikTok, kemudian kamu yang kiranya join dari Espresso Radio, ataupun kamu yang udah ikutan nimbrung di WhatsApp Radio Prameswara, yang udah ikutan komen-komen, makasih banyak ya. Dan sedikit banyak itu barengan sama aku, Lia. Kita ketemu lagi di siaran berikutnya. Mungkin sedikit banyak siaran pagi hari ini juga ngasih insight baru buat kamu, amin, dan bermanfaat buat kamu pula, Sobat. Mungkin itu barengan sama aku, Lia, dan mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini, Sobat, ya. Bakal aku setelin lagu dari Charlie, See You Again, karena kita bakal ketemu lagi di siaran selanjutnya. Mungkin itu, terima kasih, sampai jumpa.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brama Suara.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat.
0: Brama Suara 103,9 FM.
10: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
11: Oh iya? Teknologi apa tuh?
10: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
12: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
13: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
14: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulonik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
13: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
9: Prame Suara.
15: News, hits, and information. Prame Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak. Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News hits and information. Prame Suara.
2: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
3: Jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet. Edisi Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, ambulan pengantar jenazah korban KM Virgo kecelakaan beruntun di Jombang, mesin sempat terbakar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohati Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Ambulan pembawa jenazah korban KM Virgo Transport 8 Gondang Prakoso mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Kiai Haji Wahab Kasbuwah, Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang pada Kamis 1 Oktober 2026 sekitar pukul 9 WIB. Rombongan yang terdiri dari mobil dinas sosial Jombang, ambulan Toyota Avanza, serta dua mobil keluarga korban melaju dari exit tol Jombang Mojokerto menuju Kecamatan Jombang. Fajar, pengemudi ambulans, menjelaskan kecelakaan terjadi setelah relawan pengawal rombongan mengerem mendadak karena ada pengendara motor hendak menyeberang, sehingga kendaraan di belakangnya tidak sempat menghindari dan terjadi tabrakan beruntun.
5: Pak, mau nyeberang, terus di belakangnya itu ada relawan, belakangnya lagi ada orang bingso. Nah, relawannya ini mungkin nggak memungkinkan buat banding street, terus akhirnya di belakangnya juga nggak nutut. Akhirnya ditabrak dari belakang. Kalau mobil api sih mungkin dari radiator juga, terus alhamdulillah sudah kondusif semua. Ini tadi.
4: Akibat kecelakaan, bagian depan ambulans ringsek dan mesin sempat terbakar, diduga akibat radiator. Api berhasil dipadamkan sehingga tidak menjalar ke dalam ambulans maupun jenazah yang dibawa. Kecelakaan tersebut ditangani unit Gakum Satlantas Polres Jombang yang melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui kronologi lengkap kejadian. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggohati Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, tak hanya bertakziah, Wakil Bupati Ngawi siapkan pendampingan bagi keluarga korban KM Virgo. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko atau Wabup Anto mendatangi rumah duka Dodi Sumarno, warga Dusun Cetak, Desa Klitik, Kecamatan Geneng. Dodi merupakan salah satu korban meninggal dunia dalam tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada 13 September 2026. Jenazahnya telah dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dodi meninggalkan seorang istri, Selvia Dwi Ratnasari, dan dua anak laki-laki yang masih duduk di bangku SD. Saat bertakziah, Anto menyampaikan bela sungkawa sekaligus memastikan pemerintah daerah akan memperhatikan kelanjutan keluarga korban. Pemkab Ngawi lanjutnya akan melakukan pendampingan terhadap hak-hak keluarga korban. Pemerintah juga akan berkoordinasi untuk membuka peluang penghasilan bagi istri korban, termasuk memanfaatkan peluang kerja yang berkembang di wilayah Kecamatan Genang.
7: Ya, jadi yang pertama tentunya atas nama pemerintah daerah, lalu Pak Bupati, saya menyampaikan duka cita lah dalam-dalamnya. Dan siang ini kita sempat berkunjung ke rumah duka dan langsung bisa ketemu dengan keluarga, istri dan anaknya. Tentunya kita berharap karena ini musibah, ya semoga almarhum tentunya bisa mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, lalu keluarga yang terpenting yang ditinggalkan, istri bersama dengan anaknya bisa ikhlas, tabah dan sabar dalam menghadapi musibah ini.
8: Pak, kalau melihat rumahnya terus dan anak-anaknya yang ditinggalkan, ya, masih kecil-kecil, ya, upaya dari pemerintah
7: sudah. Ya, jadi kami sempat menyampaikan terkait dengan aktivitas terutama istri. Yang pertama ini kan tentunya ya fokus di bagaimana merumat jenazah dulu, pemakaman dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, nanti coba kita pendampingan juga untuk tindak lanjut dari musibah kecelakaan ini, terutama terkait dengan hak dari almarhum. Coba kita pendampingan seperti apa itu. Lalu yang kedua, kita tentunya juga bertanya tadi tentang aktivitas istrinya yang sementara ini memang tidak ada aktivitas apapun, hanya bertumpu pada almarhum suaminya.
6: Dodi diketahui baru sekitar 3 bulan bekerja sebagai kernet truk ekspedisi. Saat kecelakaan terjadi, ia tengah dalam perjalanan menuju Banjarmasin untuk mengantarkan logistik. Anto berharap dukungan tersebut dapat membantu keluarga Dodi perlahan bangkit dan melanjutkan kehidupan setelah kehilangan tulang punggung keluarga. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, tak hanya untuk upacara, Monumen Soco Magetan akan jadi lokasi edukasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
0: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan berencana mengembangkan Monumen Soco di Desa Soco Kecamatan Bendo menjadi lokasi edukasi sejarah dan Pancasila, terutama bagi generasi muda. Rencana tersebut disampaikan Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti telah mengikuti rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Soco hari Kamis. Menurut Nani, Monumen Soco memiliki nilai sejarah penting karena berkaitan dengan peristiwa pergolakan politik tahun 1948. Kawasan tersebut juga menjadi tempat untuk mengenang para korban yang meninggal dalam peristiwa tersebut. Nani mengatakan, selama ini Monumen Soco lebih banyak dikenal sebagai lokasi kegiatan peringatan dan upacara. Kedepan Pemkab Magetan ingin memperluas fungsi kawasan tersebut agar masyarakat dapat memperoleh pembelajaran sejarah secara langsung.
9: Nanti ke depan nanti kita koordinasikan dengan dinas instansi terkait untuk kedepannya biar tidak aja untuk upacara saja tapi juga untuk edukasi kepada anak-anak. Nanti kita rapatkan dulu ya.
0: Tanya tempat upacara, Nani mengatakan pengembangan Monumen Soco akan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah terkait serta masyarakat. Pemerintah ingin kawasan tersebut menjadi ruang yang membantu generasi muda memahami sejarah lokal sekaligus nilai-nilai Pancasila. Menurut Nani, pembelajaran di Monumen Soco nantinya tidak hanya berorientasi pada pengenalan sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengatakan nilai-nilai Pancasila harus terus dilestarikan dan diamalkan oleh masyarakat.
9: Pancasila adalah sebagai dasar negara, itu harus betul-betul dipahami dan dimengerti dan dilaksanakan oleh warga masyarakat seluruh penduduk Indonesia.
0: Monumen Soco merupakan salah satu situs sejarah di Kabupaten Magetan yang berkaitan dengan peristiwa tahun 1948. Pemkab Magetan menyebut kawasan tersebut sebagai tempat untuk mengenang para korban dalam pergolakan politik pada masa itu. Di komplek tersebut terdapat Monumen Soco atau tetenger bekas sumur serta gerbong Kertaparti yang menjadi bagian dari peninggalan sejarah kawasan tersebut. Pemerintah Kabupaten Magetan menyebut terdapat 108 korban yang dimasukkan ke dalam sumur di lokasi tersebut. Gerbong Kertaparti juga menjadi bagian penting dari kompleks Monumen Soco. Berdasarkan catatan sejarah yang dikutip dalam kajian akademik, gerbong tersebut dahulu digunakan untuk membawa para tawanan dari kawasan Goranggareng menuju Soco. Monumen Soco diresmikan pada tanggal 15 Oktober 1989 oleh Ketua DPR MPR RI M. Karisut. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat PBB Blawi, Lamongan kembali terima 30 kg beras. Bulog tegaskan bantuan harus utuh. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Lia.
10: Baik sobat, warga Desa Blawi, Kecamatan Karangbinangun, Lamongan kembali menerima penyaluran bantuan pangan beras tahap lanjut dari Bulog. Masing-masing penerima bantuan pangan atau PBP mendapatkan alokasi sebanyak 30 kg beras untuk periode 3 bulan sekaligus. Pihak Bulog menegaskan bahwa bantuan beras cadangan pemerintah ini harus diterima secara utuh oleh masyarakat tanpa ada pemotongan dalam bentuk apapun. Pemerintah Desa Blawi bersama pihak terkait mengawal ketat proses pendistribusian agar berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Tentu saja ini tujuannya untuk membantu menjaga ketahanan pangan serta meringankan beban ekonomi warga. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
3: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits and information. Prames Suara.
4: Oke, halo, selamat pagi sobat Prames Suara, dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prames Suara, dan tentunya di pagi hari ini sampai jam 2 siang nanti ya, pembahasan kita itu mengenai apa sih? Nah, kalau di TikTok ini ya, aku udah live TikTok juga. Itu judulnya udah capek-capek kerja, malah yang nikmatin dan happy-happy malah para napi. Waduh, napi mana? Ayo coba tebak. Kalau napi sini gak mungkin ya, napi di Jawa Barat. Ayo tebak di mana. Dan tentunya ya, gimana ya sob ya, kalau ngomongin kerjaan, namanya juga kerja kan capek ya. Udah capek dari pagi ketemu pagi. Ya untungnya kita masih bisa hidup ya. Hidup kayaknya di Indonesia ini kita cari duit itu buat bertahan hidup, bukan memperkaya hidup. Tapi kalau di sebelah ya, di Jawa Barat sana yang kemarin itu sempat viral, malah napi ini malah bisa foya-foya, bisa fasilitasnya malah ngelebihin kita yang kerja keras banting tulang dari pagi ketemu pagi. Paham kan maksudnya? Nah, terkait fasilitas yang ada di Lapas Cibinong. Nah, hari ini kita bahas tuntas kenapa kok bisa terjadi itu dan apa sih sebenarnya yang terjadi. Dan tentunya buat kamu sobat Prames Suara, kalau belum download aplikasi Xplace Radio di HP kamu, udah langsung download aja ya. Kalau belum, udah bisa langsung buka aja websitenya pramesuarafm.com. Dan juga kamu juga bisa langsung join TikToknya Prames Suara ya, ini juga live. Dan buat kamu, kalau mau request lagu, apalagi di jam-jam setengah 11 ini ya, waduh syahdu banget, enaknya dengerin musik apa ya, udah langsung join aja di TikToknya Prames Suara ya, live banget pokoknya sampai nanti ya. Dan tentunya buat kamu kalau punya unek-unek terkait fasilitas lapas atau hal-hal seperti ini ya, apalagi yang seharusnya tidak seperti itu kok menjadi hal yang mewah dan hal yang memang mungkin itu tidak tabu dan memang ada ya, aduh ya. Dan tentunya udah langsung join aja ya, karena setelah ini seri bakal kembali lagi, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sahabat Tanpa Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Sherly di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya topik hari ini adalah kita ngebahas terkait Lapas Cibinong ya, yang dimana Lapas Cibinong kemarin itu ya pas ada tim juga ya, tim dari mana? Udah nanti kasih tahu ya, yang kepergok ya. Oh ya, tim dari Ombudsman RI yang memergoki fasilitas kamar narapidana yang sangat mewah ya, seperti apartemen yang ada di Lapas Cibinong. Waduh, Lapas Cibinong ini kayaknya ada Fadi Sambo ya. Wah, kenal kan Fadi Sambo dengan kasusnya apa, pembunuhan Brigadir J. Nah, hari ini kita bahas terkait hal itu, oke? Dan tentunya di pagi hari ini aku bakal ngajak kamu juga untuk kenapa sih kok bisa ada fasilitas mewah kayak gitu ya? Dan tentunya nanti bakal ada narasumber nggak ya? Dan apakah ada yang mau bersuara terkait hal itu ya? Udah langsung join aja kamu, jangan kemana-mana, wes sampai jam 2 ya. Dan tentunya ya, dari pihak Ombudsman Republik Indonesia ini sudah memergoki ya, kepergok fasilitas kamar yang ada di Lapas Cibinong ya. Yang tentunya mewahnya itu ngalang-ngalain apartemen ya, apalagi apartemennya tipe 36 yang lengkap dengan AC, TV, kulkas, sampai dapur pribadi. Bayangin ya, di lapas ono TV gue si opo, iku no lapas open hotel. Waduh, ya opo iki rek. Dan tentunya apakah ada atau memang ada atau tidak ada atau curiga nih ya, kayak kecurigaan ini benar atau aduh sensitif banget memang ya. Tapi ya gimana ya, kita udahlah, apa sih apa yang harus ditutup-tutupin, udah kelihatan. Dan tentunya ya, bukan hanya itu aja, bobroknya lagi fasilitas kamar bak sultan ini di balik jeruji besi ini apa ya, ya gimana ya, aduh, ngomongin soal pendidikan, ngomongin pendidikan aja udah kayak gini, ngomongin soal ekonomi kayak gini lagi ya, ini ngomongin soal hukum, hukumnya dalam apa ya, dan fasilitas para narapidana yang memang ya mohon maaf, para napi itu kan sudah melakukan tindak pidana, malah diberikan fasilitas yang seperti ini, gimana ini ya, raumum ya jeneng ya. Aduh, kok bisa ini ya, buat kamu yang greget ya, udah biasanya kita udah nyari duit, banting tulang, gak dapet apa-apa ya, gini-gini doang, lah sing napi mari korupsi kok oleh iki, oleh fasilitas ngono ya. Ya apa, wong-wong iki rek, raumum aja. Raumum apa udah umum, ah, curiga ini ya, aku curiga, kayaknya kamu juga curiga ya Sop, ya udah langsung komen aja ya kamu ya. Kayak gimana nih ya, terkait Lapas Cibinong sekarang kondisinya nanti tak update kayak gimana ya, udah langsung kamu komen aja di WhatsAppnya Prameswara di 0812-302-1039. Dan buat kamu Sobat Prameswara ya, kalau belum join aplikasi Xpace Radio, udah langsung join aja, downloaden ya, le HP-mu pekewis langsung ini aja, buka websitenya Prameswara FM ya. Kalau nggak gitu ya wis buka TikTok aja, kalau TikTok pasti kamu punya ya, udah langsung live streaming TikTok nih, udah langsung kamu komen aja ya terkait Lapas Cibinong ya, yang dimana di situ ada Pak Fredy Sambo kalau nggak salah. Wis, habis ini tak kupas tuntas semuanya ya. Pokoknya jangan kemana-mana karena setelah ini saya bakal kembali lagi. Stay tune terus aja di Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Ya, Sobat Penuh Suara ya, kali ini kita mau ini dulu ke CCTV ya. Dan tentunya, ya bentar ya, sebentar. Oke ya, kita kembali lagi ke laptop ya. Oke ya Sob ya, dibanding kita ngebahas Lapas Cibinong ya, kita geser dulu ya. Kali ini kita lihat dulu arus lalu lintas ya, perkembangan arus lalu lintas yang ada di simpang titik 0 nih ya. Di simpang titik 0 ya, yang dekatnya Pendopo Lokantara ya, sama dekatnya kantor MUI, sama dekatnya alun-alun. Nah, di sini nih ya, yang biasanya ada bapak jualan leker tuh, tapi di sana ada jualan leker, kamu mau beli? Beli ya, tapi nanti aku kasihan ya. Dan tentunya buat kamu yang ingin melintas di simpang titik 0 ya, supaya bisa berhati-hati, lihat kanan kiri ya. Di hari Jumat ini malah volume kendaraannya juga lumayan ya, lumayan rame banget ya. Apalagi dari arah ini loh, dari arah Tugu, apa? Dapur. Nah, Tugu Dapur. Dari Tugu Dapur ya ke sini, ke arah sini, ke arah lampu merah ini loh, lampu merah mana? SDN 3 Ganjetis. Nah, itu rame banget itu. Didominasi sama kendaraan roda 4 sama kendaraan roda 2. Tapi kalau dari arah Pendopo ya, Pendopo Lokantara ke alun-alun malah lebih didominasi sama kendaraan roda 2 gitu ya. Tapi enggak apa-apa ya, di hari Jumat ini semoga Jumatnya Jumat berkah ya, dan semoga rezeki kita juga bertambah ya, apalagi buat kamu para pencari nafkah ya, yang tentunya walaupun masih begini-begini aja, tapi kita juga harus bersyukur. Karena apa? Karena masih banyak sekali di luar sana yang nganggur ya, nganggurnya tapi kalau berduit, kalau nganggurnya nggak pegang duit ya pusing bos ya. Kali ini kita geser dulu ke Palang Kereta Api Timur ya. Ya, Palang Kereta Api Timur ya, kali ini di Palang Pintu Kereta Api Timur Kadet Suwoko ya. Di sini terpantau dari arah Babat ke Lamongan terpantau ramai lancar ya, lebih didominasi sama kendaraan roda 2 sama roda 4 dan hanya beberapa kendaraan yang gede tuh kayak kontainer gitu ya. Tapi dari arah Lamongan ke Babat malah lebih sepi ya volumenya. Kenapa? Ya karena jam-jamnya mene ya durung warai mule. Wayahe wong budal merkawe ya. Dan buat kamu kalau mau lewat di Palang Kereta Api Timur Kadet Suwoko harus hati-hati ya, karena di sini jalannya itu bergelombang ya, seperti gelombang-gelombang apa tuh, gelombang cinta ya, kan enggak mungkin. Ya kalau cinta kan menyenangkan, tapi ini gelombang jalan ya, membahayakan, oke? Dan tentunya di kalau ingin melintas di Palang Pintu Kereta Api juga licin ya, relnya ini licin. Dan kalau misalkan udah ditutup palang pintunya, ojo nyerobot, ojo ngawur ya. Ini jalan umum, ora dalanmu dhewe ya. Dan ini juga buat kenyamanan bersama ya. Kalau udah ditutup palang pintunya ya, tunggu dulu, tunggu keretanya lewat dulu baru kamu lewat. Ya lek padha-padha lewate ya wes. Buyar ya. Kali ini kita geser dulu ke mana ya? Simpang 3 Semasa ya. Buat kamu yang biasanya riwa-riwi beli jajan di sini ya, di Simpang 3 Semasa ini hati-hati ya, soalnya di sini rawan banget kecelakaan. Soalnya apa? Lek kadang ritinge nganan menggo ngiri, ritinge ngiri menggo nganan ya, apalagi mak-mak itu ya. Aduh, jangankan mak-mak, arek sekolah ya kadang ya ngawur ya, apa mana ke awan dewe ya kadang ya rodok ngawur. Tapi gak boleh ditiru ya, ngawurnya itu jangan ngawur banget lah, pokoknya tetap pakai helm, mau kemana-mana pakai helm, pakai masker, pakai jaket, pakai kaos kaki ya, biar gak kepanasan ya, khusus buat ciwi-ciwi aja, kalau cowok-cowok ya bos sembarang, tapi harus pakai helm ya. Dan tentunya ini kita lihat juga di mana lagi ya. Nah ini Palang Kereta Api Barat Terminal. Nah, apalagi ya kalau di kereta Palang Kereta Api di sini dekat dari terminal ini tambahan lebih merawas no. Soalnya miring-miring banget ya, miring kok ini loh. Nah, gitu ya. Dan tentunya hati-hati kalau mau lewat sini ya. Soalnya biasanya lek motoran naik kecantol ya motore, soalnya relnya itu ya gak roto, soalnya miring ngono, miring, licin, lunyu wis aduh. Bahaya, nek aku dibandingkan lewat kene, lewat jero aku sumpah. Nek embo nek kamu ya. Dan buat kamu calon mahasiswa yang baru berangkat kerja ya, baru nyampe, aduh. Semoga hari-hari kamu menyenangkan ya dan semangat bekerja ya, Adik ya. Dan tentunya buat kamu yang ingin melintas di palang kereta api barat terminal ini, berhati-hati dan tetap pak helm, gak boleh nerobos ya, ojo ngawur ya. Dan volume kendaraan dari arah Babat ke Lamongan lebih didominasi sama kendaraan roda 4 ya. Sama juga dari Lamongan ke arah Babat ya, lebih didominasi sama kendaraan roda 4 dan beberapa bus ini ya, sama kendaraan roda 2 juga. Pokoknya buat kamu yang lagi dengerin Shirley ya, sambil nyetir mobil, aduh gak apa-apa kamu senyum-senyum, yang penting fokus kamu masih di depan ya, jangan kemana-mana ya. Dan tentunya stay tune terus aja ya, karena kita setelah ini akan kupas tuntas terkait kasus yang ada di Lapas Cibinong ya, yang gimana fasilitasnya sangat mewah sekali, melebihi kita yang kerjanya 2 kali 24 jam ya, banting tulang, tapi malah yang menikmati malah para napi di sana ya. Pokoknya stay tune terus aja, dan kamu juga masih bisa-bisa komen ya di WhatsAppnya Permeswara di 0812-3021039. Dan buat kamu kalau belum download aplikasi X-Space Radio, langsung download aja ya. Dan kamu juga bisa lewat websitenya prameswarafm.com, dan bisa join langsung di live TikToknya Prameswara ya. Udah langsung join aja, jangan lamun ya, wis langsung join aja ya. Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
0: 103,9 FM, Music is and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information, Prawes Suara.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, soal Prawes Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia bersama kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prawes Suara. Dan tentunya di jam 11 ini ya, waduh. Tiba-tiba jam 11 aja ya, apalagi jam-jam segini tuh jam-jamnya ngantuk ya. Kalau kamu ngantuk, wes kamu minum mau kopi dulu, tuku kopi dhisik ya. Dan kalau belum sarapan, beli sarapan dulu ya, jangan sampai kamu kelaparan. Kalau kamu kelaparan terus sakit, akunya bingung, sedih gitu ya. Dan apalagi buat kamu yang lagi dengerin Shari sambil sarapan ya, selamat menikmati. Dan buat kamu yang lagi dengerin Shari juga sambil ngerjain tugas ya, apalagi sambil nyeruput kopi ya, es kopi, waduh segernya ini ya. Dan tentunya ya Sob ya, kita masih ngebahas terkait kemewahan lapas Cibinong ya. Waduh, kok bisa ada hal-hal mewah di lapas ini ya. Ya mohon maaf, udah bersalah kok malah diberikan fasilitas yang melebihi orang yang tidak bersalah. Lah, iki bahaya, iki gak bahaya lagi ya. Mungkin ini rahasia umum atau sudah umum ya. Ini nih ya, dan patut kita curigai, bukan curigai lagi, sudah terjadi ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga nih dari Mas Dimas nih ya. Capek-capek kerja tiap hari buat bayar kontrakan, kamar lapas malah udah kayak tipe 36, lengkap sama dapur dan kulkas. Nah, ya gimana ya Mas Dimas ya, mau cari duit yang bener aja kita masih begini-begini aja, tapi nyari duit yang ya hal-hal korupsi, hal-hal yang begitu ya, pembunuhan, apalagi kasusnya Verdi Sambo itu ya, malah dapat fasilitas kayak gini ya. Gimana ya, berbuat baik ya begini, berbuat jahat malah dikasihkan yang lebih. Aduh, ya apa iki ra umum mancene. Rada angel ya. Begitu ya Mas, ya Mas ya. Ini juga ada komen juga dari Mbak Clara nih ya. Petugas pakai halang-halangi sidak segala. Udah jelas banget ada yang disembunyiin itu mana. Jangankan kita ya, anak TK ya tahu lapo iku kok ngono-ngono. Pas takok nek gurune iku lapo buwok ngono buah. Ayo ya apa iki ya? Sudah ketangkep basah masih aja ada yang ditutup-tutupi. Malah yang apa sih kan sudah kayak laki-laki ya. Laki-laki kalau udah salah terus udah selingkuh, kepergok ngono gak ngaku. Nah, ini beda lagi ya, bukan laki-laki ya, tapi enggak semua laki-laki seperti itu ya, tapi ya kebanyakan seperti itu ya. Dan kali ini ngomongin soal lapas bukan laki-laki ya, tapi lapas juga banyak juga nih penghuninya laki-laki, juga ada juga perempuan gitu ya. Dan ini juga ada komen dari Fajar nih. Nah, Fajar ini adalah teman aku waktu kuliah ya, tapi sekarang dia lagi di Jakarta nih ya, anak Jaksel dia. Ini komen, ini kemarin komen, sekarang komen lagi. Waduh, jos-jos iki Fajar ya. Hukum kita emang kocak sih, share di luar dihukum, tapi di dalam penjara malah liburan di apartemen mewah. Nah, ini embel-embelnya apartemen tapi dalam bentuk lapas ya, seperti ya Fajar ya. Waduh, gimana sih ya? Ya, gimana ya Mas Ardi ya, ngomongin soal fasilitas ya. Paham dewe lah, ini sampai ada komen juga dari Mas Ardi di TikTok-nya Prames nih ya. Gak heran sih di Konoha share rakyate golek duit dibelani keringete sak jagung, tapi napinya malah dikasih fasilitas. Nah, ya apa ngono ku Mas Ardi yo, aku mau ngono dari presiden yo. Kau nong ini ini. Wah, ya doakan aja ya, tapi kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin kayaknya. Waduh, tambah kayak gak sing seneng be aku tambah aku dari presiden yo. Waduh, kacau ya, kacau banget ya Mas Ardi ya. Ya gimana ya, namanya juga Indonesia ya. Dibilang kacau ya kacau, dibilang nggak kacau ya. Paham dewe lah ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Anissa Rahman ya. Beneran definisi capek kerja kalah keren sama kamar lapas, fasilitasnya lengkap bener. Nah lah ya Mbak Anissa, ya gimana Mbak Anissa ya, itu loh dananya dari mana gitu loh, dananya itu fasilitasnya itu loh ya, kok bisa gitu loh, udah bersalah dapat fasilitas kayak gitu ya. Kalau di logika ya, dibandingkan kamu mendapatkan fasilitas begitu, kamu juga udah kaya. Ngapain kamu sampai korupsi ya? Namanya orang kalau nggak bersyukur ya korupsi terus ya. Ngantain duwe wong ya. Gak apa-apa, nanti dosa ditanggung di akhirat ya. Tenang aja Mas Ardi ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat Mas Dimas, Mbak Clara, Mas Fajar ya, sama Mbak Anissa yang sudah komen-komen di WhatsApp-nya Prawes Suara ya. Dan Mas Ardi juga ya, yang sudah selalu standby ya Dari pagi sampai siang, besok ya begitu ya Mas Ardi ya. Dan tentunya buat kamu kalau belum komen, ayo komen ya. Kita bahas di sisi mana nih terkait Lapas Cibinong. Ayo kita kupas tuntas semuanya ya di sini ya. Karena yang berani bersuara nggak semuanya, mumpung ini ada yang lumayan wani bahas iki. Jadi ayo, dintai sisan, ayo ya. Dan tentunya harus langsung komen aja di WhatsApp-nya Perempuan Suara di 0812-302-1039. Dan tentunya buat kamu kalau belum download aplikasi Xpace Radio, nah di download dulu biar kamu gak penasaran ya sama aku gitu. Kalau kamu gak penasaran, ya kamu didengerin aja lewat radio, radio mobil kamu gitu ya, sambil senyum-senyum di mobil ya, sambil nyetir. Dan kalau misalkan memori HP kamu penuh, gak apa-apa, kamu lewat websitenya Perama Suara FM aja. Atau kalau kamu ya suka TikTokan, udah langsung buka TikTok aja ya, ini live juga ya. Wes, mau alasan apa? Habis langsung join aja ya, oke? Dan tentunya saya bakal kembali lagi ya setelah ini. Pokoknya jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di Prameswara. Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sahabat Penerima Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Penerima Suara. Dan tentunya kita masih ngebahas terkait fasilitas yang ada di Lapas Cibinong ya. Waduh. Gimana nih? Apakah ada respon dari Bapak Gubernur Pak Dedi Mulyadi kah? Nah, kita cari tahu ya habis ini ya. Jangan di Jawa Barat gitu loh, di Cibinong ya, Jawa Barat. Gitu ya. Dan tentunya ya terkait hal ini juga ya, gimana ya sob ya, kalau udah perjuangan hidup, udah kerja keras ya, tapi rasanya itu makin diuji aja kalau kita melihat kenyataan di dalam penjara ya, yang di mana kalau di film-film itu kan penjara sangat begitu ya, serem begitu ya, apalagi kalau kamu itu pelaku pembunuhan atau pelaku apa gitu, kemarin ya. Tapi di saat ribuan warga binaan harus berdesak-desakan di sel ya yang over kapasitas, malah ini dari napi sebelah di sana ini malah enak-enakan ya, soalnya lele ya, sambil rokokan mungkin ya, sambil ngegame, sambil apa, sambil masak, wes ya. Kenapa masuk situ, kenapa nggak sewa hotel aja, dan nggak usah korupsi bla bla bla bla, wes nggak usah, wes langsung ayo, kamu yo kaya lah, pokok korupsi juga gitu loh. Ya, dibandingkan masuk lapas begitu, apa bedanya sama di apartemen? Oh, kalau di lapas gak bayar gitu ta, dapat fasilitas itu. Ya iso ae. Gimana dengan masa hukumannya? Jangan dilihat, wah, kita juga harus lihat itu ya. Kita lihat dari sisi kacamata hukumnya juga nih, gimana dengan hal-hal seperti ini ya. Dan tentunya apakah ada narasumber yang berani mengungkap hal ini? Ataukah tidak ada yang berani? Nah, kalau tidak ada yang berani, patut dicurigai. Memang sudah umum atau seperti apa ya? Waduh. Ya, cek 1, 2, 3. Ya, tentunya ini juga ada komen juga ya, yang udah masuk di WhatsApp-nya Prama Suara ya. Kali ini ada yang komen juga dari Mas Reza nih ya. Niatnya mau di penjara biar jera, ini malah makin betah kayak ngekos unit di unit apartemen. Nah, betul banget Mas Reza ya. Gimana ya, yang orang Indo aja sampai nyari duit sampai ke luar negeri ya, sampai kayak ngono ngoyo ya buat keluarga. Lah ini enggak, ini malah dek sini dikorupsi, tukang korupsi malah oleh fasilitas kayak apartemen di opo. Indonesia ini enggak semua ya, tapi ya enggak tahu ini salah satunya atau udah langsung komen aja ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Nabila nih. Udah rahasia umum sih, share ada uang, ada fasilitas, usut tuntas oknum petugas yang terlibat. Waduh, oke, Josjis Mbak Nabila ya. Setelah ini kita akan lihat ya untuk update terbarunya seperti apa ya Mbak Nabila ya. Gemes ya Mbak Nabila ya. Iya, gemes, sama-sama gemes. Ya gimana lagi ya? Namanya juga Indonesia ya. Ini juga ada komen juga dari Mas Yoga nih. Salut sama tim Ombudsman yang tetap nekat nyari jalan walaupun dihalangi petugas. Nah, gimana? Wong namanya juga tugas ya, harus tegas dong, gitu. Nah, respect aku sama Ombudsman ya. Dan tentunya gimana ya? Di saat Indonesia ingin dibersihkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang begitu ya. Ada aja oknum yang memang gak mau Indonesia itu menjadi negara maju tuh. Ada aja. Apa sih yang gak ada di Indonesia? Ada semua ya. Ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Intan Permata nih. Kasihan warga binaan lain yang harus desak-desakan. Sementara yang beruang dapat kamar tipe 36 seperti apartemen. Nah, gimana itu ya Mbak Intan ya? Waduh, gimana nih ya? Kalau udah ngomong panjang kali lebar ya udah kelihatan ya kalau memang ada fasilitasnya ya. Dan tentunya ya, gimana nih? Sebenarnya di lapas itu kan sebenarnya kalau logikanya, etisnya ya, umumnya biasanya orang kalau sudah ada di lapas, sudah didakwa bersalah ya, mereka akan mencoba untuk keluar dengan berbuat baik, yang tentunya bakal dapat ini ya, dapat potongan atau pengurangan masa hukuman ya, eksepsi, nah eksepsi kalau nggak salah, iya eksepsi, iya potongan pengurangan, soalnya dia mempunyai perilaku yang baik. Tapi ini gak perilaku nih ya, mbun lapas ya apa, udah duwe apa, fasilitas aja bisa dibeli kok, gimana? Aku sedikit takut sebenarnya bahas ini ya, tapi ya gimana, sudah terlihat soalnya ya, dan mungkin sudah rahasia umum juga ya, Mbak siapa? Mbak Intan ya, dan Mbak Nabila ya, ya gimana? Udah, abis ini kita kupas satu-satu ya terkait hal ini, oke? Dan tentunya buat kamu sobat penemu suara ya, udah langsung kamu join aja, kalau belum join ajaan temenmu yang tahu hukum ya, suruh komen ya, gimana nih hukum di Indonesia kalau modelnya seperti ini ya, para napi aja dikasih fasilitas yang seperti ini yang tentunya merugikan negara sampai triliunan ya, korupsi, tapi yang buat mereka yang hanya mencuri kayu di tempatnya sendiri ya, di penjara, rada aneh yang sini, aneh, angel ya, apalagi itu ada lagi ya mungkin beberapa kasus yang lalu juga ada seorang ayah ya yang sampai mencuri ayam, entah mencuri apa itu, sampai meninggal ya, ya kita lihat dulu, diselidiki dulu ya kasus-kasusnya ya, tapi kalau sudah begini sudah terlihat sih bagaimana lagi ya, dan tentunya apakah ada Ferdi Sambo di sana ya, di lapas Cibinong, coba nanti habis ini kita update ya, ada siapa aja di sana, apakah ada para koruptor yang viral? Nah, udah kita cari tahu aja ya, setelah ini tak share kamu ya, sobat teman suara, jangan kemana-mana ya. Dan buat kamu yang lagi dengerin Charlie sambil nyetir di mobil ya, udah kamu dengerin Charlie sambil ngakak juga boleh, atau sambil senyum-senyum ya, karena ini relate banget sama yang ada di Indonesia, relate banget, banget malah ya, udah terlihat gitu loh, mau alasan apa lagi gitu loh ya. Udah kamu boleh komen kok ya di WhatsAppnya Prama Suara di 0812-302-1039, dan buat kamu yang belum join aplikasi Xspace Radio di HP kamu, udah langsung join aja ya, dan kalau HP kamu penuh, udah bukaan lain di Google, ya diketik prameswara.com, nah kebuka itu nanti Prameswara, oke okay? Dan tentunya kamu juga bisa join di TikToknya Prames nih, udah langsung komen-komen aja kayak Mas Ardi Nulkuwer cepomen ya Mas Ardi, oke okay? Dan tentunya jangan kemana-mana karena setelah ini Shirley bakal kembali lagi dan kita bakal dengerin lagu dari Hello ya, Dua Cincin, waduh pokoknya setun terus aja di Prameswara.

0: menahan sakit.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: 103,9 FM Prames Suara.
4: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
3: Prames Suara 103,9 FM.
8: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
9: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
10: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
9: Apa, Mama?
10: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
9: Wow.
10: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
9: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
10: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
11: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat.
10: Bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
12: Dari Wings Food.
13: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
14: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Kids and Information ya, Sobat Pernama Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia menemani kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Pernama Suara. Dan tentunya di pagi hari ini ya, menuju siang hari ya, udah jam setengah 12 ini. Apalagi jam-jam setengah 12 ini kan jam-jam lapar ya, walaupun udah sarapan, apalagi kamu yang belum sarapan, makin lapar ya, udah kamu langsung beli maem aja atau ngopi dulu biar gak ngantuk ya. Dan tentunya pembahasan kita di pagi hari ini ya, tetap masih ngebahas terkait Lapas Cibinong ya, yang dimana kemarin itu sampai apa ya, kepergok ya, dipergok sama Ombudsman RI ya. Ya gimana? Mungkin itu udah sudah ada, cuma baru berani melakukan tindakan aja sih kayaknya ya. Gimana sob kalau menurut kamu? Udah, kamu langsung komen aja ya. Dan tentunya ya, kalau secara logika aja, kalau sudah apa ya, ada tim ombudsman yang kesana, terus sampai sempat dihalangi juga, ada penghalangan ya, dari dihalang-halangi sama petugas saat menggelar inspeksi mendadak ya. Nah, namun ya gimana kalau hal-hal yang memang sudah terlihat terus mau ditutup-tutupi juga udah kelihatan, mau gimana? Tambah ditutup-tutupi itu malah kelihatan gitu loh. Gimana sih? Ya apa sih kok? Gimana sih? Gimana ya? Cerdiknya tuh kurang cerdik gitu loh. Ya, apalagi para netizen, apalagi dari kamu juga sob ya yang paham terkait isu-isu kayak gini, apalagi tuh warga WNI ini kan itu kan memang kritis-kritis semua ya. Ya memang gitu sih, patut buat kritis. Kalau nggak kritis ya kacau Indonesia ini ya. Dan tentunya buat kamu sobat Pernama Suara ya, kalau belum komen udah langsung komen aja ya di WhatsAppnya Pernama Suara di 0812-302-1039 ya. Dan buat kamu yang ingin request lagu, boleh banget kamu request lagu apa. Ayo tak tungguin nih ya, sebelum kamu Jumatan. Oh iya, Jumatan ya, setengah 12 ya. Buat kamu yang belum ya, atau yang ingin melaksanakan sholat Jumat, jangan lupa Jumatan dulu ya, biar tambah cakep, oke? Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mas Rizky nih ya. Tolong pecat dan tindak tegas oknum lapas yang menyediakan kamar penginapan kayak gitu. Waduh, semoga ya, dan harus dilakukan ya. Jangan tegasnya hanya buat para masyarakat yang di bawah aja ya. Model-model begini yang harus lebih tegas dan diperketat ya. Tapi kalau dari Mas Ardi itu tadi bilang, kalau kalau kasus kayak gini tuh ya, apalagi buat para koruptor tuh harusnya diberikan hukuman mati ya gitu, biar ada efek jera, ya bukan jera lagi ya, takut lah istilahnya. Kalau jera ya gak mungkin jera, orang udah assalamualaikum kan ya, kan udah gak ada, maksudnya udah dihukum mati kan, udah assalamualaikum, miskau no jera-jeraan ya, ya gak bakal jera, nanti juga di akhirat tuh dihukum lagi tuh, biarin aja gitu ya Mas Ardia. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Dewi nih, info cara sewa kamar lapas dong, lumayan udah ada TV, kulkas plus tempat masak. Waduh Dewi, Mbak Dewi nih, waduh infonya gimana ya, di mana ya, ya aku gak tahu gitu loh. Tapi aku punya teman di lapas, tapi ya, tapi yang aku tahu lapas sini tuh nggak kayak gitu, ya biasa doang gitu. Cuma hanya di lapas-lapas yang gede-gede gitu loh, yang kayak di Jakarta kayak gitu, kayak di Cibinong gitu ya. Ya aku nggak punya channel ke sana, jadi aku nggak bisa tahu cara infonya di mana ya Mbak Dewi ya. Ya nanti tak cari tahu ya Mbak Dewi ya, terkait cara sewa kamar lapas kayak gitu ya, apalagi dengan fasilitas kayak apartemen ya. Tapi buat siapa Mbak Dewi? Mending nggak usah di lapas deh, mending udah sewa hotel atau apartemen sendiri aja sama keluarga ya, ngapain ke lapas buat sewa gitu loh. Nggak usah lah Mbak Dewi, nggak usah repot-repot, nama kita juga anak masih baik gitu, masih bersih ya, ngapain malah double-double ya, udah masuk lapas dapat fasilitas begini.

asal lagi itu tambahan. Kacau ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Safira nih. Fasilitas tipe 36 di luar harganya ratusan juta, di lapas malah dipakai napi mewah. Nah, betul banget ya Mbak Safira ya. Apalagi kalau kata Mas Ardi tadi juga bilang, rakyat ini udah disuruh bayar pajak, yang nikmatin para napi yang kelas kakap itu ya. Waduh, ini gimana ini Indonesia ini? Tolonglah Bapak Presiden ya. Kalau belum bisa mengatur begini-begini ya, tolong jangan meremehkan para pakar ya. Tolong dibenahi dulu nih modalan begini. Tolonglah gitu loh. Kok bisanya ngerendahin para pakar, ngerendahin orang, tapi dengan begini aja dibiarin. Gitu ya Bapak Presiden ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Pramesuara, kalau belum komen udah langsung kamu komen aja, join langsung aja di TikToknya Pramesuara ya. Udah langsung aja kamu komen, mau request lagu apa, udah langsung satset wat-wat tayo. Dan tentunya setelah Jumatan aja gak apa-apa kamu request lagunya ya, biar kamu fokus dulu buat beribadah ya. Dan selamat menjalankan ibadah sholat Jumat buat kamu yang melaksanakan, oke? Dan tentunya buat kamu Sobat Mesuara, kalau belum download aplikasi X-Space Radio di HP kamu, udah langsung download aja. Dan buat kamu yang HP-nya penuh ya, memorinya, udah langsung ke websitenya Pramesuara FM aja. Dan tentunya buat kamu langsung join TikTok Pramesuara aja ya. Dan tentunya langsung aja komen di WhatsAppnya Pramesuara di 0812-302-1039. Dan mohon maaf kalau hari ini memang agak emosi ya, memang emosi sekali. Karena apa? Pembahasan ini tuh harus memang dipertegas dan dituntaskan ya, di ini sampai akar-akarnya. Kenapa kok bisa terjadi kayak gini? Pokoknya stay tune terus aja di Pramesuara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pa. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pa.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
8: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya, kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol di sebelah saya. Sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi, Bu.
9: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
8: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
9: Oke. Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan, saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
8: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu, orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongi gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
9: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
8: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
9: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolah kan memang kalian orang tuanya kita.
8: Betul. Nah,
9: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya. Kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
8: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, kalau usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu, satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya, mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
9: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
8: Betul.
9: kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
8: Sangat berpengaruh.
9: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya, nah itu yang sering terjadi, apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain, nah tapi kalau KB kan ya awal sekali usianya.
8: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah, gitu ya, Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Dila pernah menemui ya, Sob ya, kejadian seperti itu. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
9: Oh, tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya, Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan. Tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum melihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut enggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri ya, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
8: Oke. Berarti itu pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
9: Seharusnya juga
8: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih, Bu, biar supaya apa ya? Sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
9: Kalau dari kita insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
8: Iya, seperti penting itu. Sekali teman-teman diperhatikan ya, Bu, karena bagaimanapun Sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
9: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
8: Betul, karena namanya aja kelompok bermain ya, bukan kelompok belajar.
9: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya, Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok enggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah seperti itu.
8: Tetap ada nilai edukasinya.
9: Ada nilai edukasi.
8: Mungkin bayangan orang tua tuh Sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
9: pensil,
8: tulis,
9: menulis, membaca.
8: Ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya, Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar, apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
9: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
8: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya, tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
9: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya Mbak, ini kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
8: Oke, wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu Sob, jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik Sobat Prabe Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
10: Prameswara,
0: music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sahabat Pelajar Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemani kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Pramai Suara. Dan tentunya di jam 12 ini ya, waduh, gak terasa aja ya. Tadi dari jam 10 terus sekarang udah jam 12. Apalagi jam 12 ini kan cuacanya panas banget ya, apalagi hari Jumat. Tapi ya, apalagi kalau panas gitu ya, sambil habis makan yang pedes-pedes tuh kayaknya kepedesan ini ya. Dan tentunya ya sob ya, dan kita masih ngebahas terkait kemewahan yang ada di Lapas Cibinong nih. Waduh, ya apa iki rek ya. Dan aku dengar-dengar ya bahwa dari Dirjen Pasnya juga ya sampai mengundurkan diri usai geger Lapas Cibinong Bogor kemarin. Ya apa iki? Waduh, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto telah menerima surat pengunduran diri dari Mas Hudi sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjen Pas ya. Waduh, surat pengunduran diri ini diterima juga pada hari Kamis kemarin. Dan tentunya pengunduran diri itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral terhadap peristiwa yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cibinong. Nah, waduh, kok udah terbukti? Terbukti bersalah malah mengundurkan diri ya. Waduh, gimana nih? Ini adalah merupakan salah satu pertanggungjawaban moral katanya sih. Katanya, atau memang atau takut ini ya? Gimana nih ya? Dari Lapas sebelah juga nggak ada yang berani mengungkap ini. Kenapa ini ya? Udah, nanti setelah ini saya kasih tahu ya. Dan pokoknya saya tunggu terus aja di Pramai Suara. Dan buat kamu, kalau ingin mengulas ya terkait Lapas Cibinong ini di dalam segi hukum, aspek hukumnya atau aspek fasilitasnya atau aspek dari dirjennya ini ya yang baru saja mengundurkan diri atau sudah diganti yang baru, dan siapa sih yang ada di dalam lapas ini nih, kelas 2A Cibinong ini, apakah yang para koruptor kelas kakap ya, kan kalau udah ada kelas 2A, kelas 2B itu kan pasti ada kelas-kelasnya, nanti kita bahas satu-satu ya, kenapa kok bisa sampai ada apa nih, ada pengunduran diri juga, terus sampai ada pembongkaran juga. Waduh, kok gimana sih, udah ketangkep basah kok masih aja ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Pramai Suara, udah langsung komen aja ya di WhatsAppnya Pramai Suara di 0812-302-1039. Dan buat kamu, kalau belum download aplikasi Xpace Radio, langsung download aja ya. Atau kamu juga bisa langsung live TikTok di TikToknya Pramai Suara ya. Udah, kamu juga boleh banget request lagu ya, apalagi jam-jam segini kayaknya lagunya enaknya, musiknya kayak apa nih, entah itu mellow ataupun yang happy. Udah, kamu langsung request aja, udah kirim ininya, judul lagunya ya. Setelah ini saya bakal kembali lagi, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pramai Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sahabat Penerbang Suara. Dan tentunya masih ada lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya di jam 12 lebih 14 menit ini ya kebersamaan kita. Waduh, gimana sih? Tadi kan kita sudah nyepil ya, tadi udah tak spill kalau kita itu ngebahasnya terkait Lapas Cibinong dengan fasilitas mewahnya. Udah ada kulkas, udah ada AC, ada dapur, ada tempat tidur. Wah, wis pokoknya apartemen tipe 36. Wah, bayangin semewah apa itu ya. Dan ternyata dari ini ya, dari websitenya News Indonesia juga terlihat nih, waduh, fasilitasnya. Apalagi dari pihak petugas juga menunjukkan ruangan yang sebelumnya diperiksa secara mendadak oleh Ombudsman RI di Lapas Kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin ya. Dan tentunya, waduh, fasilitasnya ini namanya bukan narapidana ya, ini lebih ke fasilitas apa ya, uteran-uteran napi. Tapi apa ini fasilitasnya? Mau lihat. Nah, seperti ini nih. Nah, udah bisa langsung cek aja ya seperti apa fasilitas apartemennya. Kok apartemen, lapasnya maksudnya ya. Dan tentunya ini gokil ini, parah ya. Dan tahu enggak sih sob ya? Ternyata itu banyak sekali kejanggalan ya yang ditemukan selain fasilitas yang mewah, ada juga dari pejabat-pejabatnya yang bermasalah. Ada juga dari pungutan liar, ada lagi juga dari barang-barang yang hilang sampai akhirnya dirobohkan tuh lah. Gimana ini ya, udah ketahuan. Nah, ini Pak Wiwi, ini Bu Mbak Rima baru datang. Itu baru datang itu barusan. Dan tentunya ya, apa ya, kejanggalannya banyak banget ya. Aduh. Ya wajar sih janggal ya. Sebenarnya nggak janggal, udah kelihatan sebenarnya. Cuma ini pura-pura janggal aja gitu ya, kalimatnya begitu ya. Apa sih yang nggak tahu sih? Netizen itu kan tahu, apalagi Sobat Penerbang Suara dan apalagi aku pasti tahu lah begini nih ya. Kan sudah ada memang, cuma baru berani mengungkapkan aja sebenarnya. Dan tentunya ya, total itu, kalau kamu belum tahu ya Sob ya, ada total berapa total sih bangunan yang apa nih, yang terlihat ya kalau memang fasilitasnya tuh semewah itu. Nah, ternyata ada 10 unit bangunan. Nah, gitu, 10 unit bangunan yang dibongkar. Nah, kenapa yang dibongkar? Waduh, lapor dibongkar toh, Pak? Pak kok yo ngapain dibongkar gitu loh ya. Wong ya sudah kepergok juga dari Ombudsman RI ya. Kalau memang Lapas Cibinong itu memang sudah ada, memang ada fasilitas seperti apartemen, ngapain dibongkar? Orang udah ketahuan kok dibongkar. Malah itu dapat pasal lagi itu ya, penghilangan alat bukti. Nah, gimana ini, orang hukum kok malah main hukum ini ya? Wah. Jangan salah ya. Dan tentunya perubahan itu juga dilakukan setelah Komisi 8. Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyepakati pembongkaran bangunan tersebut saat melakukan kunjungan ke lapas. Oh, itu dari arahan dari Komisi 8 DPR, katanya dihilangkan. Tapi kayak gitu, tapi gimana ya, dari aspek hukum itu kan namanya penghilangan alat bukti ya. Tapi ya kalau udah dapet arahan dari Komisi 8 ya, ya gimana gitu loh. Tapi kan penghilangan alat bukti guys, itu udah ada alat buktinya gitu loh, berupa bangunan, kok malah dirobohin. Gimana nih maksudnya ya? Aduh, simang siur nih, bingung ya. Udah, kita logika aja secara analisa hukum gimana ya. Penghilangan alat bukti, padahal buktinya udah ada tuh berupa bangunan di situ ya, udah kelihatan ya. Dan tentunya juga bakal ada, dan tentunya banyak sekali dokumentasinya, fasilitasnya seperti apa ya. Dan apakah ada salah satu narapidana yang memang sempat viral ya karena kasusnya, entah itu korupsi ataupun ya korupsi jelas ya, soalnya pejabat soalnya ya, yang ada di lapas ini ya. Nanti kita bahas ya, kali ini kita fokus ke perobohannya dulu ya. Dan tentunya dari Inspektur Jenderal Kemenimipas juga ya, yang Inspektur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini juga memastikan bangunan beserta fasilitas yang menjadi objek pemeriksaan telah didokumentasikan dan diinventariskan sebelum pembongkaran dilakukan. Oh, berarti ngambil ini dulu dokumentasi, terus abis itu dibongkar. Oh, gini, berarti maksudnya biar dibongkar itu biar nggak ada fasilitas kayak gini lagi gitu, Tang. Hah, gimana sih, nggak mungkin, pasti masih ada lah ya, cuma nggak kelihatan gitu aja ya, gitu nggak sih? Hah, apa yang aku nggak tahu ya? Dan tentunya hasil dari pemeriksaan sementara adalah menunjukkan bangunan tersebut tidak dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, melainkan secara swadaya serta tidak tercatat sebagai barang bukti negara atau BMN. Sekarang gini ya, kita bahas dulu. Kalau dari hasil pemeriksaannya, kalau bangunan itu tuh tidak dibangun dengan anggaran APBN. Oke, tidak pakai uang kayak gitu. Tapi, dan gak tercatat juga sebagai barang milik negara, BMN. Tapi pertanyaannya, kenapa yang napi di situ? Kan napi kan udah tahu napi itu fasilitasnya seperti apa ya. Kasur aja gak dikasih kasur, namanya juga napi yang sudah pernah melakukan tindak pidana ya, yang sudah bersalah, terbukti bersalah. Ya kita tahu ya, penjara-penjara atau di lapas-lapas juga ya modelnya begitu, biasa gak ada alasnya, ya mungkin ada alasnya, mungkin ada karpetnya, atau memang gak ada ya. Tapi kalau alasannya memang nggak ada sangkut paut dengan pendapatan anggaran ya pembangunannya itu, dan bukan itu, bukan termasuk juga BMN ya atau barang milik negara, ya gawe apa ngono lho, kaya apa doae ta, masih anggarane gak teko kono, lek anggarane teko napine dhewe masih soge ngono kan, apa sih yang nggak paham. Iya nggak sih, waduh kok ya. Ini deh, sebentar ya, yang mau request lagu kita masih mengulas dan menguliti dulu nih terkait kasus yang ada di Cibinong ini ya, lapasnya ya. Gitu ya, jadi kalau hasil pemeriksaannya seperti ini sih oke-oke aja ya. Memang tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan melainkan secara swadaya serta tidak tercatat sebagai barang milik negara. Tetapi sama aja itu juga kelihatan kalau itu fasilitasnya para napi yang kelas kakap itu ya, apalagi napi-napinya yang soge ya, udah jadi napi, udah dapet hukuman berapa puluh tahun, malah disuruh denda, ya benar disuruh denda, tapi habis itu dapet fasilitas begini ya, berarti ada kemungkinan itu kalau bebas itu ngorupsi lagi dia, iya gak sih? Bukan efek jera, malah lebih nyaman ya Mas Ardi ya, lebih nyaman dia di situ ya. Dan tentunya ya, jangan begitulah, kasihan para masyarakat kita ini ya. Hidup di Indonesia ini udah disuruh bayar pajak yang nikmatin para koruptor begini nih. Tidak pantas ya. Dan tentunya bangunan ini juga tidak mengantongi izin mendirikan bangunan mengenai penghuninya juga. Dan sebagian ditempati warga binaan. Nah, ya aku tidak menyalahkan yang warga binaan yang pokoknya yang tidak ikut campur begini ya, enggak apa-apa yang ikut campur itu loh. Segera diurus tuntas maksudnya ya, diusut maksudnya ya. Jangan diberi efek jera, apalagi itu sampai dirjennya itu sampai mengundurkan diri itu. Tolong diperiksa ya. Dan tentunya terkait pengakuan ini ya, pembangunan itu juga masih perencanaan dan baru tahap awal berupa pemasangan karpet. Apalah itu. Dan tentunya terkait perihal keamanan yang seperti sengaja dibiarkan terbuka ya, dan pungutan liar yang dialami oleh keluarga narapidana yang menjenguk. Buat para napi yang gini nih maksudnya ya. Maksudnya gini nih, napi-napi yang mohon maaf yang biasa-biasa lah, sing umume itu dipungut uangnya ya, dimintain uang buat yang jenguk. Tapi uangnya buat memfasilitasi orang-orang yang begini nih. Ya apa sih Kak Bangka? Udah mereka itu udah ya memang dia bersalah, memang terbukti bersalah kalau sudah masuk lapas ya. Ada juga yang bersalah, ada yang memang apa ya, dijadikan buat boneka terus jadikan umpan lah di situ tuh. Enggak semuanya sebenarnya enggak bersalah, tapi juga namanya apa ya? Udahlah, hal-hal begini nih Udahlah, nanti kita usut tuntas semuanya ya. Dan tentunya ya, kegemesan ini ya terkait hukum di Indonesia ini memang kalau orang bilang tumpul ke atas ya tajam ke bawah. Apa? Kebalikan. Ya, kebalikan atau gimana? Ya gimana orang dari aparat hukumnya aja modelnya begini dan para yang bikin apa? Para pemimpin jabatan atau yang bikin peraturan aja dia enggak mau peraturan itu kena ke dirinya sendiri, melainkan buat rakyat-rakyat kecil kayak kita gini yang kena, dia gak mau kena. Ya apa ya orang umum aja nih. Udah, setelah ini kita bahas tuntas juga ya terkait ini ya, pungutan liar juga. Dan terkait siapa aja sih yang ada di dalam lapas Cibinong ini, apakah ada Verdi Sambo ataupun ada yang lain ya. Udah, setelah ini Sari bakal kasih tahu. Tak sepil lah abis ini, kamu jangan kemana-mana ya, karena setelah ini juga bakal ini tak puterin lagu juga ya sesuai requestan kamu sobat Prameswara ya. Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulonik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
2: Prames Suara 103,9 FM.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea jus? Mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tea jus lemon.
11: Kalau aku mau tea jus madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Aku lapar.
8: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
9: Asik.
8: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
11: Enak. Jus, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
8: Mau tea jus lagi?
9: Mau.
8: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tea jus.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food
2: 103,9 Prames Suara FM.
4: Guys, itu Mohan ya?
13: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
14: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
14: Spill dong.
13: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
13: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
13: Nah, soal nyaman, sok lain pewangi Tropical Summer, best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
14: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
13: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
14: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
13: Nih, gue bawain buat kalian. Sok lain pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
15: Sob, jangan cuma diem aja kalau...

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawes Suara.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sahabat Prawes Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prawes Suara. Dan tentunya di siang hari ini ya, jam 12:30 ya, kita masih ngomongin dan ngebahas terkait fasilitas dan enaknya jadi napi di Cibinong itu ya. Dan tentunya apalagi lapas kelas 2A Cibinong ini merupakan, dengar-dengar kalau di sana tuh napinya tuh kelas kakap ya, bener ya. Jadi semakin berkelas napinya semakin berkelas juga fasilitasnya, begitu ya. Dan tentunya ya, apalah kita rakyat biasa ini ya yang sebenarnya terkait problem-problem yang tentunya banyak sekali loh, maksudnya tolak ukurnya juga, makanya ada restoratif justice seperti itu. Apalagi anehnya ya, di Indonesia ini buat rakyat kecil tuh selalu hukumnya itu selalu diperberat, tapi kalau buat orang yang have ya, apalagi yang punya pemangku kebijakan atau pejabat atau pemimpin, itu malah diberikan fasilitas, malah dapat eksepsi atau keringanan atau pengurangan masa hukuman. Dan tentunya ini juga ada tambahan juga fasilitas di lapasnya ya. Waduh, gimana ini ya? Ini gimana yang buat kebijakan juga enggak mau dia kena dari kebijakannya sendiri ya. Nama juga di Indonesia ya, mau gimana lagi ya. Tapi kalau mau diusut juga enggak bakal ya dibilang enggak bisa ya, enggak mungkin ya. Soalnya rata-rata apa ya, pemangku jabatan dan seorang pemimpin yang ada di Indonesia ini juga gak mau kalau dia kena sendiri. Kalau kena satu, kena semua, hilang, habis ya. Jadi harus ditebas satu-satu, harus dihilangkan dan diperbaiki juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebenarnya seperti itu. Tapi ya, kalau kita melihat dari kebijakannya Pak Purbaya ya, dari Pak Purbaya sendiri yang memberikan apa, kinerja yang baik aja baru berapa bulan itu, baru satu tahun kalau nggak salah, itu aja udah langsung dipecat ya secara tidak hormat. Orang baik loh, padahal orang baik aja tuh langsung disingkirin. Jadi isinya ya paham sendiri ya, kebalikan dari orang baik ya, gitulah ya. Dan tentunya oke, yang mau balik oke, nanti sambung lagi aja ya mas, oke. Dan tentunya apa ya, Magi mau ngomongin bahas Indonesia ini tuh banyak sekali problemnya ya. Tapi aku respect sih sama kebijakan, salah satu kebijakan pemerintah ya, yang kemarin saya bahas kalau bakal ada BLT ya, BLT buat para jomblo. Itu aja sih. Jadi selain itu ya masih tak cari nih kelebihannya apa ya. Dan isu-isu yang lain juga oke lah. Tapi isu-isu begini nih yang tolong diberantas ya, tolong diusut tuntas nih modelan begini ya. Dan tentunya temuan kamar mewah ini juga tentu langsung memicu perdebatan sengit di jagat maya ya. Tentunya di kalangan anak muda, Gen Z, milenial lah, semua kalangan juga tahu modelan begini ya. Maksudnya kayak alah ngonoku ya, terus ya apa mana ya. Dan tentunya ya, sementara sebagian lainnya juga melontarkan komentar ya, bernada pasrah melihat ketimpangan sosial yang makin nyata. Betul banget nih ya. Kalau dibilang pasrah ya gimana, kalau nggak pasrah ya gimana. Orang ini juga salah satu upaya juga nih ya, Sherly bilang lagi, ini juga salah satu upaya supaya apa ya, sedikit terketuk hatinya lah para pemimpin ini ya. Apalagi bangsa Indonesia tuh bangsa yang besar, jangan sampai hancur cuma gara-gara kelakuan-kelakuan para pemimpin yang seperti ini ya. Dan kebijakannya juga tolong diberesin itu ya. Tapi apapun problemnya ya, inti persoalannya adalah tetap sama. Kapan keadilan hukum itu benar-benar diterapkan secara merata tanpa memandang saldo di rekening. Nah, jangankan ini jabatan begini, di desa aja orang yang punya duit tuh dihormatin, orang yang gak punya duit tuh apa sih? Awakmu sapa sih, Kak? Iya ngono ta. Ya gimana? Ya udah kultur ya. Kultur adalah budaya atau kebiasaan budaya yang sudah menjadi habits, menjadi kebiasaan. Tapi juga ada beberapa desa yang memang juga nggak seperti itu, malah desanya itu gotong royong, ya saling membantu. Tapi ya banyak juga yang kebalikan dari itu, ya itu tadi ya, pokoknya dipandang dari saldo rekeningnya. Jangankan pemimpin, kita nyari pasangan aja tuh kadang tuh kita ngeliat saldonya dulu. Enggak, bercanda ya, maksudnya ya buat apa ya, ketahanan

kesiapan finansial kita ke depannya ya, bukan berarti ya, kita realistis kalau perempuan juga, kalau mak, kalau buat laki-laki ya, kalau cari perempuan cantik juga dibandani, ojo kok jalo ayune to awakmu gak royal kayak opo, wes nyari yang biasa-biasa aja, jangan banyak gaya kamu ya. Ya kalau perempuan ya realistis aja, kamu perempuan aja bedaknya berapa ya, belum lipstiknya, belum kerudungnya aja harus sama bajunya, warna bajunya, perempuan tuh begitu ya, belum yang lain ya. Jadi realistis aja, kalau kamu pengen perempuan cantik ya dibandani, ojo omong tok, oke? Okay? Dan tentunya ya kalau memandang saldo rekening juga oke-oke aja sih ya. Jadi ya, ya tergantung sih nanti konteksnya kemana, bukan berarti kita mencari yang kaya raya terus gimana ya, mending yang biasa-biasa aja tapi dia baik hati, jujur, setia ya, tidak selingkuh. Nah kalau banyak duit itu biasanya wanti-wanti tuh tukang selingkuh biasanya ya, yang nggak punya duit aja tukang selingkuh, apalagi yang punya duit ya, udah skip lah apalah itu lah ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mas Agung nih. Pro kontra pasti ada sih share, tapi bobroknya fasilitas lapas kayak gini tuh udah bukan rahasia umum lagi. Nah betul banget ya, apalagi sampai dirobohkan itu ya, berapa unit? 10 unit ini apartemen yang ada di lapas itu ya. Ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Tiara nih, mending pindah ke lapas aja kali ya, fasilitasnya lebih jelas daripada kos-kosan mahal. Nah tapi gini, kita siapa dulu, gak mungkin sembarang orang bisa masuk lapas dengan VVIP kayak gitu ya, kan gitu gak sih ya. Udah kita logika aja, di logika aja, walaupun mending pindah ke lapas dibandingkan di kos-kosan mahal ya. Kalau menurut aku, kalau kos-kosan mahal atau apartemen atau hotel ya, memang kita bayar sendiri ya, nama baik kita juga masih baik gitu loh, karena kita juga berusaha, jauh lebih berharga ya, jauh lebih terhormat dibandingkan yang ada di lapas tapi dengan hasil uang pajak dari rakyat ya, tentunya mereka yang menikmati. Benar atau benar? Nah ya benar lah. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Eko nih, nonton berita soal kamar mewah napi bikin kita sadar kalau uang emang bisa beli segalanya. Betul banget ya Adik Azra ya. Dan tentunya uang itu adalah apa ya, kita tanpa uang itu gak mungkin ya, karena hidup juga butuh uang gitu loh ya. Kita realistis aja, mau apa-apa butuh duit, kesini butuh duit, kesana butuh duit. Kalau pasangan, wah nomor sekian, yang penting punya duit dulu ya, gitu ya. Kalau udah punya duit, pasti pasangan juga pasti datang sendiri kok, tenang aja ya. Apalagi kalau udah punya pasangan tapi pelit, nah skip aja itu ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Putri nih, makanya reformasi total di Kementerian Hukum dan HAM harga mati. Nah betul banget ya, apalagi dari ketegasan dari Ombudsman RI juga, yang salut aku berani mengungkap hal seperti ini ya, keren. Dan tentunya ya, terkait fasilitas sel tahanan yang merusak esensi pemidanaan sebagai sarana pembinaan sekaligus melukai rasa keadilan masyarakat luas. Dan tentunya ya gimana, bukan melukai rasa keadilan aja, melukai hati semua masyarakat Indonesia ya. Kita disuruh bayar pajak, tapi uang hasil pajaknya dinikmati sama orang-orang modelan begini nih. Kok tega ya, tega orang butuhnya, tega kok ya, udah kelihatan tuh. Kayaknya itu fasilitas seperti itu tuh udah sejak lama sebenarnya, cuma baru terungkap aja, atau memang baru apa ya, ya paham sendirilah ya. Udah buat kamu ya Sobat Penutup Suara, kalau punya cerita-cerita menarik terkait barangkali dari saudara kamu yang apa ada di lapas gitu ya, dibandingkan lapas Cibinong ya, mungkin kamu juga bisa memberikan apa ya, sedikit cerita lah ya, dibandingkan lapas Cibinong yang kelas 2A. Kalau yang lapas Lamongan itu kan kelas 2B ya, beda-beda kelasnya. Dan kita kalau di Lamongan itu hanya orang-orang biasa ya, kayak tadi ada yang komen kalau di lapas-lapas ini mungkin ya orang yang nyuri ayam ya, kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau udah lapas kelas 2A itu kayaknya udah yang lumayan ini ya, have banget ya, koruptor-koruptor kayaknya ya. Dan tentunya setelah ini kita akan ngebahas siapa aja yang ada di dalam lapas Cibinong kelas 2A di Jawa Barat. Oke, stay tune terus aja ya di Prama Suara, dan kamu juga masih bisa komen-komen. Dan setelah ini bakal Sherly puterin lagu dari Hongki Cat ya. Iya, Hongki Cat ya, Bapak ya.
requestan lagu dari Pak Wiwi ya. Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Penang Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia menemani kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Brahma Suara. Dan tentunya di jam 12 lebih 51 menit ini ya, waduh, jam 1 kayak ngantuk banget ya, padahal udah minum kopi loh, saya ngantuk. Waduh, ya apa iki rek? Ngantuknya ini karena ngantuk gak punya duit apa ngantuknya karena hal yang lain? Wah, tapi gak jadi ngantuk kalau pembahasannya ini soal Lapas Cibinong. Nah, Lapas Cibinong ya, coba kita lihat lagi nih ya terkait apa nih, pembongkaran. Nah, ternyata dari Komisi 8 DPR RI ini mendesak pembongkaran bangunan yang ada di Lapas kelas 2A Cibinong dan seluruh lapas yang ada di Indonesia serta penertiban aset dan fasilitas di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang tentunya yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukan guna menjamin perlakuan yang adil tanpa diskriminasi bagi seluruh warga binaan. Nah, begitu kalau kata Wakil Ketua Komisi 8 DPR ya. Dan tentunya ya, Sobat Penama Suara ya, dari 13 bangunan, ada 10 bangunan yang di luar aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang dimana berdasarkan informasi dari Pak Dirjen kemarin, itu lokasinya itu di bantaran sungai. Waduh, sudah tidak bagian dari aset dibangun di bantaran sungai tidak sesuai. Waduh, ya apa mana iki ya? Dan pembongkaran dilakukan sejak hari Rabu kemarin siang ya, tampak sejumlah rumah berfasilitas mewah di lapas kelas 2 Cibinong kemudian rata dengan tanah, dan satu unit alat berat juga terlihat merobohkan bangunan yang masih berdiri. Nah, tapi kalau dari luar itu kayak perumahan gitu loh, kayak perumahan gitu, perumahan lumayan elit ini ya. Kalau begini nih biasanya perumahannya harganya 200 jutaan, 200-300 juta ya. Soal dari bangunannya begini terus, tapi di dalamnya jangan salah, di dalamnya ini aduh jangan salah ya, ada AC, ada yang lainnya ya, dan tentunya ya sahabat penama suara ya, dan ya gimana nggak keras-keras, orang ini juga harus dikeraskan ini ya, ini hal-hal seperti ini ya biar sadar gitu ya. Dan tentunya sejumlah petugas lapas Cibinong juga tampak mengangkut barang-barang dari dalam rumah dan dikumpulkan di salah satu titik lapas. Dan tentunya barang-barang itu berupa TV, kasur, alat olahraga, hingga kompor. Waduh, di lapas ada juga alat olahraga, berarti ada padelnya juga tah ini. Kok curiga ini ya. Dan tentunya ya dari hasil sementara juga bangunan klaster mewah tersebut bukan milik dan berasal dari anggaran negara. Yang tadi saya udah bahas ini ya, walaupun bukan dari anggaran negara, tapi ya gimana, mungkin dari, mohon maaf, dari para napi yang kelas kakap ini ya, dari kelas-kelas yang berduit ini ya, mungkin yang membayar itu fasilitas itu ya, tapi jangan begitulah Bapak ya, tolonglah sesama manusia dan sesama rakyat ya. Tapi kalau Bapak kan gak merasa, kalau Bapak rakyat, Bapak kan masih merasa jadi pemimpin walaupun bersalah gitu ya. Dan tentunya ya ini juga menjadi perhatian yang sangat apa ya, geleng-geleng ini ya. Dan apalagi juga dari tim Itjen ya, IMIPAS turut mendalami keberadaan sejumlah fasilitas seperti tempat fitness dan simulator golf yang belum selesai. Allahu Akbar. Sampai ada fitnessnya juga. Wes kayak no perumahan iki ya, wes kayak bener-bener lengkap banget kayak apartemen ya, apartemen ya. Ya gimana ya terusan ya. Ya udah, setelah ini kita akan ngebahas terkait siapa aja ya salah satu napi yang memang ada terlibat di situ. Apakah ada Ferdi Sambo yang dulu itu sempat viral banget ya. Dan tentunya pokoknya stay tune terus aja ya, karena setelah ini aku bakal muterin lagu dari siapa ya, dari Hindia Everything You Are. Nah, sudah, pokoknya stay tune terus aja ya di Prameswara. Kalau kamu belum komen, udah langsung komen aja di WhatsApp-nya Prameswara ya, di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang belum download aplikasi Express Radio di HP kamu, nang download dulu, atau kamu juga bisa lihat lewat live TikTok-nya Prameswara atau lewat website-nya prameswarafm.com. Pokoknya jangan kemana-mana, karena setelah ini saya bakal kembali lagi. Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV on, pantau dalane.
2: Oke,
1: tetap hati-hati di jalan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Penemu Suara. Dan tentunya balik lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya ya, kali ini kita beralih dulu nih untuk melihat situasi arus lalu lintas ya. Kali ini kita lihat di palang pintu kereta api timur Kadet Suwoko ya, dan tentunya di sini terpantau lancar ya, lancar-lancar aja ya, apalagi dari arah Babat ke Surabaya nih, dari arah Lamongan ke Surabaya nih, malah lebih didominasi sama kendaraan besar nih ya, sama kendaraan roda 4 dan beberapa kendaraan roda 2 ya. Tapi kalau dari arah Lamongan ke Babat ini malah sama aja, tapi lebih padatan dari arah Babat ke Lamongan sih, dari mendingan dari arah Lamongan ke Babat. Dan buat kamu kalau mau melintas di palang kereta api timur Kadet Suwoko ya, supaya lebih jauh berhati-hati dan pelan-pelan ya, karena di sini jalannya licin dan jalannya itu bergelombang ya. Di sini aspalannya itu gak rotong dulu ya. Dan tentunya kamu juga wajib pakai helm nih. Nah, tertib nih ya, pakai helm semua ya. Dan tentunya di jam-jam segini ya, di jam 1 itu panasnya minta ampun ya. Udah, kamu kalau mau keluar rumah pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, pakai masker, pakai kacamata, pakai helm, pakai jaket ya, biar gak kepanasan ya. Biar, karena skincare itu mahal, jadi harus antisipasi dengan pakai sunscreen kayak gitu ya, buat ciwi-ciwi. Kalau buat cowok-cowok ya, lo saya palingnya helman ngono semari ya. Dan tentunya kalau misalkan palang kereta apinya ini tertutup ya, berarti kamu harus mematuhi dulu ya, rambu-rambunya juga harus berhenti dulu, jangan nerobos lah ya. Nanti kalau kamu nerobos pas posisi ini keretanya jalan, wes buyar ya. Dan kali ini kita coba dulu di mana nih? Kita lihat dulu ya, di simpang 3 ini, simpang 3 Telon Sukodadi. Nah, buat kamu yang biasanya melintas di sini ya, di sini terpantau lancar-lancar aja sih, enggak terlalu ramai ya, tapi dari arah Babat ke Lamongan lebih ramai dibandingkan dari arah Lamongan ke Babat ya. Dan tentunya ini juga belum ada dan belum terlihat ya dari banyaknya bis yang biasanya berhenti di pinggir jalan sini ya, buat nunggu para penumpang ya, termasuk Shirley biasanya juga gitu ya. Dan tentunya kalau kamu kemana-mana harus pakai helm, wajib pakai helm. Biar apa ya, standarnya seperti itu ya, harus pakai helm ya. Dan tentunya buat kamu kalau mau nyebrang jangan ngawur ya, lihat kanan kiri dulu walaupun kelihatannya sepi. Jangan salah, biasanya jalan yang kelihatannya sepi itu malah lebih berbahaya dibandingkan jalan yang ramai gini. Kenapa? Karena apa ya, us banter posisinya ya, posisinya sepi terus kitanya banter posisinya, motoran bo nyetir mobil terus moro-moro ono sing nyabrang, bo maneng kalau ono kucing tiba-tiba lewat ya, wes ngerem dadak, ngosek, wes buyar ya. Jangan begitu, walaupun sepi jalannya tetap hati-hati ya, jangan sepelekan jalan yang sepi. Terkadang hal-hal yang tidak terlihat dan hal-hal yang terlihat tenang ya dan sepi sunyi begitu lebih berbahaya dibandingkan jalan-jalan yang ramai, iya enggak? Nah, betul banget ya. Tapi berbeda dengan perasaan. Kalau perasaan sepi tuh ya enggak apa-apa, memang sepi, tapi kalau perasaannya ramai ya. Perasaannya ramai karena banyak sekali ceweknya ya. Siapa itu ya? Dan tentunya pokoknya hati-hati kalau kamu lagi di jalan ya, Sob ya. Kalau ada apa-apa kamu boleh ya telepon aku atau lewat WhatsApp-nya Prameswara ya. Kalau di sini tuh lagi ada macet bla bla bla, boleh banget udah langsung WhatsApp aja ya di WhatsApp-nya Prameswara ya di 0812-302-1039. Dan kita geser dulu, kali ini kita lihat di arus lalu lintas yang ada di arah Jombang Bojonegoro nih ya, di Tugu Wingkong Babat ini ya. Dan tentunya di sana juga ada bis Bagong dan ada elep-elep juga ya, apalagi buat kamu yang ingin ke Jombang gitu ya, udah ada bis-bis di sini, bis-bis mini ya. Dan buat kamu kalau mau ke Bojonegoro juga boleh banget, apalagi di sini arus lalu lintasnya itu lancar-lancar aja sih, gak terlalu rame ya. Karena masih jam 1, kecuali kalau udah jam 3 ke atas itu udah rame banget kalau di sini. Dan buat kamu ya, yang baru aja ke Lamongan, udah kamu mampir dulu beli Wingko Babat. Di sini banyak sekali orang jualan Wingko ya. Terus ada pasar juga, ini kan ada deketnya pasar. Tapi kamu juga harus hati-hati ya kalau mau nyebrang sini, karena ini tuh rawan kecelakaan karena kendaraan itu dari depan, belakang, kanan, kiri. Waduh, banyak sekali. Dan tentunya ini jalan umum ya, bukan jalanmu dewe. Jadi le misalnya kamu nyebrang, ojo ngawur ya. Tolonglah jaga kenyamanan dan perasaan para kendaraan lain ya, pengendara lain ya, tentunya perasaan aku ya gitu loh. Kalau kamu gak bisa menghargai perasaan perempuan, kamu tidak akan pernah dihargai oleh perempuan yang lain tentunya ya. Karena apa ya, begitu udah habit, sudah menjadi kebiasaan ya. Oke, kali ini coba kita lihat juga ya di ini nih. Oke, kita lihat dulu di simpang 4 ya, Jalan Andanwangi nih sob ya. Waduh, ini kayaknya jalan favorit kita semua ya, aku dan kamu ya sob ya, biasanya lewat di simpang 4 Jalan Andanwangi nih. Nah, tapi di sini enggak terlihat tuh ada Pak Oga. Biasanya ada Pak Oga pakai topi putih, biasanya ngebantu buat kita buat nyebrang jalan, tapi di sini enggak ada nih bapaknya, kayaknya ngopi ya kayaknya. Dan tentunya di sini mumpung enggak ada Pak Oga, bukan mumpung ya, ini kan kebetulan enggak ada Pak Oga di sini ya, mungkin Pak Oganya enggak masuk, lagi cuti kerja. Kayak pokoknya apa, harus berhati-hati di sini ya, perempatan di simpang 4 Jalan Andanwangi ini bisa lebih berhati-hati lagi karena di sini rawan sekali buat pengendara itu ngawur ya. Apalagi ini perempatan memang enggak ada rambu-rambunya ya. Mungkin ini bisa dikasih rambu-rambu di sini ya, rambu-rambu lalu lintas ya, atau kasih lampu yang kedip-kedip itu ya biar tahu kalau ini adalah perempatan. Dan tentunya arusnya juga, arus kendaraannya juga ramai lancar ya, enggak terlalu ramai-ramai banget, tapi lebih didominasi sama kendaraan roda 2 dan roda 4 kayak mobil ini nih, mobil apa, satuan gizi nih. Nah, mobil-mobil kayak gitu doang sih. Dan tentunya kalau kamu misalkan baru ingin berangkat kerja ya di jam 1 lebih 12 menit ini, lek kamu ngantuk, wis kamu ngopi dulu aja ya, cangkur odisek ngopi, nyeruput kopi disek biar gak ngantuk. Kalau kamu belum makan, wis makan siang dulu aja lah, berapa menit sih buat makan sama ngopi bentar ya, dibanding kamu nanti di jalan kenapa-kenapa ya kan. Wis, pokoknya tetap hati-hati di jalan ya, dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan tentunya buat kamu yang lagi denger Charlie lewat radio mobil kamu, udah enggak apa-apa kamu kalau senyum-senyum ya. Yang penting kalau kamu senyum tapi tetap fokus lihat jalan ya. Kapan-kapan kita bertemu ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat kamu yang sudah komen-komen ya, dan belum komen, udah langsung komen aja ya di WhatsApp-nya Prameswara di 0812-302-1039. Dan setelah ini kita akan masih ngebahas terkait siapa aja sih narapidana kelas kakap yang ada di Lapas Cibinong kelas 2A di Jawa Barat. Stay tune terus aja di Prameswara.
1: Tutup rambu dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, apa juara?
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 Pramaswara FM.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
0: Pramaswara 103,9 FM.
9: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh ya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
13: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah, sanggar kegiatan belajar, Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
12: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
14: Prames Suara.
15: News, hits, and information. Prames Suara.
16: Oke, balik lagi di 103,9 FM News, hits, and information ya, sahabat Prames Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya di jam setengah 2 ini, waduh kok cepet banget ya, perasaan tadi baru jam 10 deh. Kok udah langsung jam setengah 2 aja ya, waduh. Berarti kamu terlalu nyaman sama aku nih ya, tiba-tiba jam setengah 2 aja ya. Dan intinya ya, kebersamaan kita tinggal setengah jam lagi. Nah, pokoknya manfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin ya. Kalau kamu pengen request lagu, boleh banget ya buat Mas Dandan. Nah, Mas Dandan ini Mas siapa, Mbak? Mas Dandan. Kok terkenal aku nih, Mas Dandan. Nah. Dan tentunya sahabat Prames Suara ya, di hari ini kita masih ngebahas terkait kenikmatan atau fasilitas mewah yang dimiliki oleh Lapas Cibinong di Jawa Barat ya. Dan tentunya tadi Sari juga udah janji mau tak sepil nih, siapa aja sih narapidana kelas kakap yang memang kapan lalu viral banget ya. Dan ternyata bener nih, Sari tadi bilang kan ada Ferdi Sambo ya, di yang merupakan mantan Kadiv Propam yang dihukum penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana yang ini ya, memakan korban Brigadir J itu ya, Joshua ya. Dan tentunya ini juga ada dari narapidana Harvey Mois ya, terpidana kasus korupsi Tata Niaga Timah dari PT Timah TBK ya, dengan hukuman 20 tahun penjara. Terus ada juga narapidana atas nama Jimmy Masrin yang merupakan mantan presiden direktur PT Catur Karsa, Mega Tunggal, dan terpidana kasus korupsi kredit fiktif LPEA senilai 1 triliun yang divonis 8 tahun penjara. Yang tentunya fotonya itu ditemukan di area klaster dalam lapas. Gimana ini ya, udah korupsi, korupsi lagi, terpidana lagi, malah divonis cuma 8 tahun ya. Dan tentunya ya, buat kamu sobat Prames Suara, ada juga nih dari, ada juga ya, ini napinya namanya Rahmat Effendi alias Pepen ya, merupakan mantan wali kota Bekasi yang terjerat kasus korupsi. Terus ada juga, ada namanya Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ya, mantan anak buah Freddy Sambo yang turut dihukum dalam kasus yang sama ya, dalam kasus pembunuhan berencana. Dan tentunya ya, buat kamu sobat Prames Suara, ini adalah merupakan apa ya, udah kelihatan lah kalau memang kelas kakap ini begini-begini juga, di sana juga mendapatkan fasilitas ya. Dan bukan hanya itu aja ya sobat Prames Suara ya, buat kamu yang lagi dengerin Shirley ya, sambil sibuk sendiri nih ya, waduh ya udah, nang dimakan dulu, dimam dulu biar gak ngantuk ya kamu ya dek ya. Dan buat kamu sobat Prames Suara, kalau belum makan, jangan lupa makan ya. Ini udah jam makan siang nih ya. Dan tadi Mas Dandan ini siapa sih? Nggak tahu aku. Yang komen di TikToknya Prames nih. Mas Dandan. Mas Dandan. Namanya siapa Mas Dandan? Dan buat kamu sobat Prames Suara, kalau belum request lagu ya, udah langsung request aja, kamu komen di WhatsAppnya Prames Suara juga boleh di 081-302-1039. Atau kamu juga mau request lewat TikToknya Prames, boleh banget kamu langsung join aja ya di live TikToknya Prames Suara. Langsung komen aja di sana. Dan tentunya kalau kamu juga boleh banget dan wajib kamu download aplikasi Xpace Radio di HP kamu, biar kamu tahu nih bentukannya Sherry kayak apa ya, kalau lagi senyum manis banget ya. Dan tentunya kalau misalkan HP kamu penuh, bisa lewat websitenya pramesuarafm.com ya. Dan apa ya, Dan tentunya kita 30 menit terakhir kebersamaan kita akan ngebahas juga ya terkait isu-isu yang terjadi di Indonesia, entah itu di Lamongan maupun di Indonesia. Pokoknya stay tune terus aja ya di Prame Suara. Dan setelah ini bakal seri puterin requestan dari Adek Lina ya, Adek Lina nih ya, dengan judul lagu Janji Kita dari Nucha dan Mahalini. Pokoknya stay tune terus aja di Prame Suara.

0: Lin, kayaknya atas semua yang terjadi, memang aku sadar aku yang salah.
1: Salah apa?
0: Lin, kamu gak usah pura-pura gak tahu.
1: Apa sih?
0: Gak semua orang juga udah tahu kalau aku yang salah.
1: Apa? Apa?
0: Lin, please lah. Gak usah pura-pura gak tahu, Lin.
1: Pura-pura apa? Jelasin lah.
0: Kita selama ini canggung loh, Lin. Please lah, tolong lah, Lin.
1: Canggung apa sih? Aku biasa aja.
0: Enggak. Aku tahu aku yang salah atas semua yang terjadi.
1: Apa?
0: Aku salah.
1: Jelasin aku salahnya apa.
0: Oke.
1: Oke.
0: Enggak.
1: Oke.
0: Enggak. Enggak. No.
1: Bentar.

0: gak ada tuh gak enak.
1: Lo tau gak aku yang salah? Lo tau kenapa? Aku salah cinta sama orang yang salah.

0: aku gak bermaksud nyakitin kamu. Tapi emang banyak hal yang gak bisa aku jelasin. Aku juga sakit di sini.
1: Kamu aja minta maaf lagi.
0: Enggak, aku berat di sini, tau gak?
1: Aku udah bilang aku yang salah.
0: Aku berat di sini. Bukan cuma kamu doang yang sakit, aku juga sakit. Banyak orang yang aku bohongin di luar sana. Intinya bukan cuma kamu yang sakit, tapi aku juga mau minta maaf. Aku cuma mau kita baikan kayak dulu lagi. Udah.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pa. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pa.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
8: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya, kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol. Di sebelah saya sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi, Bu.
9: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
8: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu.
9: Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya, dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan, saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati, tepatnya di ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
8: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Bu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu, orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
9: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun Seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
8: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya, Bu. Nah, kemudian strategi apa, Ibu, yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
9: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah, sebagai

0: Kayak pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolah kan memang kalian orang tuanya kita.
1: Betul. Nah,
0: tapi ketika kembali ke sekolah ya itu tadi pesannya, kembali ke orang tua. Jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa, ya seperti itu.
1: Oke, gitu sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya,
0: usia
1: dini ya Ibu ya.
0: Betul sekali.
1: Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya. Mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
0: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
1: Betul,
0: nah, kadang kita prediksi, oh ini sudah aman. Di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
1: Sangat berpengaruh
0: ya. Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah tapi kalau KB kan ya awal sekali usia.
1: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Dila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti ini. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
0: Oh
1: misalnya.
0: Tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum lihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri ya, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
1: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya Ibu ya.
0: Seharusnya juga
1: harusnya seperti itu. Nah ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
0: Kalau dari kita insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati. Itu jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
1: Iya,
0: seperti
1: penting
0: itu
1: sekali teman-teman diperhatikan ya, karena bagaimanapun Sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar. Gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
0: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
1: Betul, karena namanya aja kelompok bermain ya, bukan kelompok belajar.
0: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka ketika itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah seperti itu.
1: Tetap ada nilai edukasinya.
0: Nah, ada nilai edukasi.
1: Mungkin bayangan orang tua tuh sop ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada
0: baca pensil, tulis, iya, menulis, membaca. Ya,
1: ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya Bu Nila, ya, bahwa yang namanya belajar, apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
0: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
1: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya, tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati. Amin. Tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
0: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya Mbak. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
1: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob. Jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik sobat Profesi Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
3: Prameswara.
2: Music Hits and Information. Prameswara.
4: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Prameswara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Apalagi sekarang udah jam 1 lewat 46 menit nih. Waduh. Kenapa nih hari Jumat kok malah sepi banget ya dibandingkan kemarin hari Kamis tuh rame banget loh. Yang nonton apalagi yang request ya. Kenapa hari Jumat ini kok sepi banget ya? Kayaknya aktivitasnya udah mulai closingan kayaknya ya. Apalagi buat para pekerja yang kantoran tuh biasanya hari Sabtu Minggu pray ya. Sama nih kayak, kayak siapa? Kayak kamu ya sob ya. Kalau aku kayaknya gak mungkin libur gitu ya. Dan tentunya kita masih ngebahas ini ya, masih ngebahas terkait Lapas Cibinong ya. Tapi kali ini Sari bakal ngajak kamu buat ini dulu, buat apa? Ini dari Lamongan, kali ini dari Lamongan ya. Ada info update nih di Lamongan, coba tebak apa? Bukan, ayo tebak apa, ada apa? Nah, betul banget ya. Ternyata sekarang itu ada SMSI Lamongan yang sudah baru aja dikukuhkan. Coba apa SMSI ini apa? Nah, SMSI ini merupakan kepengurusan Serikat Media Cyber Indonesia yang disingkat sebagai SMSI Kabupaten Lamongan periode 2026 hingga 2029 yang tentunya telah resmi dikukuhkan di Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan atau Pemkab pada tanggal 1 hari Kamis kemarin ya. Dan tentunya momentum pengukuhan tersebut juga bukan sekedar seremonial biasa, apalagi buat pergantian kepengurusan, tapi bagi SMSI Lamongan ini kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat peran perusahaan pers cyber sekaligus mendekatkan media dengan masyarakat. Dan tentunya sejumlah program telah disiapkan juga di pengurusan baru ya, di kepengurusan baru, mulai dari penguatan literasi, penyampaian informasi pembangunan di tingkat desa, hingga membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah. aparat keamanan, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Dan bukan itu aja, kegiatan pengukuhan dihadiri juga sama Bapak Wakil Bupati ya, Pak Dirham, dan Ketua SMSI Jawa Timur, dan jajaran Forkopimda, perwakilan Kodim juga, dari Polres Lamongan juga ada, para camat, para rektor, para organisasi kemasyarakat, dan tentunya ada dari insan pers serta sejumlah tamu undangan yang lainnya ya. Dan buat kamu yang baru aja bergabung di TikToknya Para Mesuara, langsung komen aja mau request lagu apa ya. Masih ada waktu 11 menit untuk kita bersama di sini ya. Dan tentunya di Kabupaten Lamongan sendiri juga sudah terdapat 11 perusahaan media yang telah bergabung sebagai anggota SMSI atau anggota kepengurusan Serikat Media Cyber Indonesia. Dan tentunya ya, informasi ini bukan hanya sekedar sesuatu hal yang bisa dibaca masyarakat, melainkan informasi yang baik juga dapat dan bisa ikut serta untuk membentuk cara pandang publik terhadap sebuah daerah. Seperti itu. Dan Pak Dirham juga ya, selaku Wakil Bupati Lamongan, menyampaikan bahwa pers ini memiliki posisi penting dalam membangun kepercayaan publik. Karena itu, perusahaan pers diharapkan terus menjaga profesionalisme dan menghadirkan pemberitaan yang akurat serta berkualitas ya. Dan tentunya beliau juga berharap bahwa SMSI Lamongan ini dapat menjadi wadah yang mendorong perusahaan pers anggotanya semakin profesional sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui informasi yang bertanggung jawab. Maksudnya adalah informasinya ini yang real gitu loh ya. Dan tentunya di tengah derasnya arus informasi digital saat ini, tantangan media juga semakin besar gak sih Sob ya, apalagi kecepatannya mencapai informasi itu harus berjalan beriringan dengan ketepatan waktu, verifikasi, dan tanggung jawab jurnalistik. Dan oleh karena itu, kepengurusan baru dari SMSI Lamongan ini diharapkan mampu menjaga kualitas produk jurnalistik ya, sekaligus merawat kepercayaan masyarakat terhadap media sosial. Nah, seperti itu ya. Dan tentunya setelah ini kita masih ngebahas terkait Lapas Cibinong ya. Pokoknya buat kamu yang ingin request, langsung request aja ya. Udah, langsung aja komen aja di WhatsAppnya Para Mesuara di 0812-302-1039. Dan buat kamu kalau belum download aplikasi Xpace Radio di HP kamu, langsung download aja. Atau kamu juga bisa lewat websitenya pramesuarafm.com dan lewat TikToknya Para Mesuara. Ini lagi live, udah langsung join aja ya. Dan tentunya seri setelah ini bakal kembali lagi. Dan sesuai requestannya dari Ustadz Anam ya, katanya requestnya sesuai lagu kesenangannya seri aja. Nah, ini kesenangannya seri dari Bertan Putra Onsu nih, Bila Memang Kamu. Pokoknya yuk kita simak bareng-bareng, kita dengerin bareng-bareng ya. Stay tune terus aja di Prame Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat rumah suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang sekarang ya. Dan tentunya dari tadi pagi kita ngebahas terkait Lapas Cibinong, terkait fasilitasnya, ada TV, ada AC, ada kompor, ada dapur, ada apa lagi tadi ya? Alat olahraga juga ya. Aduh, udah kayak ini apartemen tipe 36 ya. Waduh, dan tentunya juga di sana itu ternyata isinya adalah para napi-napi kelas kakap kayak Ferdi Sambo. Pokoknya kasus-kasus yang gede-gede gitu loh ya. Dan enggak menutup kemungkinan juga, paham sendirilah kenapa fasilitasnya seperti itu, karena juga enggak duitnya gitu ya. Dan tentunya ya sob ya, menjelang akhir perjumpaan kita di siang hari ini ya. Saya mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kamu sobat Parama Suara ya, yang sudah nimbrung. Entah kamu udah nimbrungnya di WhatsApp-nya Parama Suara, entah lewat Express Radio, entah lewat Parama Suara FM ya, website-nya Parama Suara, entah lewat TikTok-nya Parama Suara. Ini ya, TikTok-nya Parama Suara ya. Dan tentunya buat kamu sobat Parama Suara ya, udah pokoknya join aja langsung aja ya. Setelah ini juga bakal ada siaran lagi, siaran siang ya dari Bu Nurul ya kali ini ya. Dan tentunya ya sebagai penutup juga tak bacain komen juga yang udah masuk ya. Kali ini ada komen juga dari Mas Hendra nih. Terima kasih Kak Shirley, siarannya benar-benar mantap hari ini. Waduh ya, benar mantap lah ya. Gimana, tapi tadi kita belum selesai secara tuntas ya, cuma hanya fasilitas aja. Terus pengunduran dari dirjen tadi ya, dirjen lapas itu tadi ya. Sama tak sepil tadi nama-nama narapidana kelas kakap kayak Ferdi Sambo ya. Dan tentunya ya, buat kamu sobat teman suara, teruslah menjadi generasi yang kritis, peduli sosial, dan berintegritas tinggi. Pokoknya sebagai penutup juga tak bacaan komen lagi ya. Kali ini dari Mbak Nur Laili nih. Sukses terus buat Parama Suara, ditunggu topik-topik seru berikutnya. Pokoknya sehat terus aja ya. Dan tentunya ya sob ya, terkait apapun problem yang ada di Indonesia, di negara kita, kita juga sebagai masyarakat ya, sebagai rakyat biasa ini, jangan segan-segan untuk mengkritik ya. Kritik aja, gak apa-apa. Walaupun pemerintah sekarang anti kritik, gak apa-apa, dikritik aja, bodo amat ya. Ini juga kebebasan untuk bersuara, rakyat juga mempunyai kebebasan untuk bersuara ya. Jangan sampai kita dibungkam dengan pemimpin-pemimpin yang modelan begitu ya. Karena kita juga punya hak, dan tentunya kewajiban juga kita sudah melakukan, bayar pajak. Haknya kita juga harus kita dapatkan ya, tentunya mempunyai hak untuk bersuara ya. Dan tentunya untuk penutup nanti ya, penutup nanti itu ada lagu dari The Jeblogs ya, Sambutlah. Nah, ini requestan dari Ade Azra ya. Tapi adiknya kemana nih? Salat kayaknya ya. Dan tentunya buat kamu sahabat teman suara ya, gak apa-apa kalau bulan kemarin November itu November ribet ya. Sekarang Oktober berbahagia ya. Besok bulan Desember bersenang-senang ya. Aduh, bersenang-senang sama siapa? Orang masih jomblo juga. Bersenang-senang megang duit maksudnya ya. Kalau jomblo gak apa-apa, yang penting megang duit ya. Dan tentunya selamat untuk Hari Batik Nasional ya, karena hari ini tanggal 2 Oktober peringatan Hari Batik Nasional. Dan kenapa dari tadi bagi juga seri pakai batik ya, karena juga peringatan dari nasional, karena batik merupakan salah satu identitas dan warisan budaya kita. Dan oleh karenanya jangan pernah kita lupakan atau menghilangkan identitas budaya kita, karena ini adalah warisan budaya dari zaman nenek moyang kita dulu ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat kamu sobat rumah suara ya. Kita bakal bertemu lagi ya di hari Minggu ya, di hari Minggu jam 12 siang sampai jam 2 siang ya. Dan Senin Shirley enggak siaran dulu ya, karena lagi sibuk ya, ada keperluan lain. Jadi kita ketemu lagi nanti di hari Selasa ya. Pokoknya stay tune terus aja ya di Parama Suara dan di 103,9 FM Music and Information. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Tapi aku masih join di TikTok kok. Jadi cuma di siaran aja ya, oke? Okay? Bye-bye, sahabat Rama Suara. Hati-hati di jalan ya buat kamu yang lagi di perjalanan, oke? Okay? Bye-bye.

0: Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kok cuma segini?
1: Kami adanya cuma segitu.
0: Suami kamu sudah gak ada. Bagaimana kalau kamu membayar dengan cara yang lain?
2: Bos! Kurang ajar!
3: Ampun, woy! Matem, ampun, sembuh!

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 Drama Suara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: Suara 103,9 FM. Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
1: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
1: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Trames News.
11: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
10: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
12: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
13: News and information. Prames Suara.

0: Anda Rizky Febian Andriansah. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Nilu Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya, kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan

0: Buah Hati. Tepatnya di ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
1: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu, orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
0: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun Seperti itu ya, rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
1: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
0: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita.
1: Betul. Nah,
0: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya. Kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
1: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya, mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu, pernah menghadapi seperti itu?
0: Sering sekali, mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
1: Betul,
0: nah, kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah, itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
1: Sangat berpengaruh.
0: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah, itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal, kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah, tapi kalau KB kan ya awal sekali usia.
1: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti itu. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
0: Oh tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum lihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri ya, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
1: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anak ini ya, secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
0: Seharusnya juga
1: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini ini Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
0: Kalau dari kita insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
1: Iya,
0: seperti
1: penting
0: itu
1: sekali teman-teman diperhatikan ya, karena bagaimanapun Sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
0: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di

0: usia yang saya pegang saat ini kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu, okay. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita.
1: Okay.
0: Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain, karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
1: Betul, kata namanya aja kelompok bermain,
0: bermain ya,
1: bukan kelompok belajar.
0: Nah,
1: ya.
0: Itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya, Mbak, ya. Kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok enggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah seperti itu.
1: Tetap ada nilai edukasinya.
0: Nah, ada nilai edukasi.
1: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
0: pensil,
1: tulis,
0: iya, menulis, membaca. Ya,
1: ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya, Bu Nila, ya, bahwa yang namanya belajar, apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
0: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
1: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya. Tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati.
0: Amin.
1: Tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
0: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya, Mbak. Ini kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
1: Wah, menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob, jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini, dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah, begitu ya Bu Nila ya. Baik sobat Profes Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prames Suara. 103,9 FM. Prames Suara.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: 103,9 FM Prama Suara.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Brava Suara.
8: News here and information. Brava Suara.
7: 103,9 FM. Music is an information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Mah, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
6: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 FM Brahma Suara.
9: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Brahma Suara.
14: Music hits and information. Brahma Suara.

0: Boleh minta nama kamu?
1: Kosong, 8, 1, 2.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata satu serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya, kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol, di sebelah saya sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
1: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, boleh diperkenalkan
2: terlebih. Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya okay. Ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
1: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongi gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
2: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
1: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
2: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita.
1: Betul. Nah,
2: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya. Kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
1: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya, mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu, pernah menghadapi seperti itu?
2: Sering sekali, mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
1: Betul,
2: nah, kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah, itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
1: Sangat itu berpengaruh.
2: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah, itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal, kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah, tapi kalau KB kan ya awal sekali.

0: Ya, jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri ya, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
1: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anak ibu ya, secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
0: Seharusnya juga
1: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih, Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
0: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka, mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
1: Iya,
0: seperti
1: penting
0: itu.
1: Sekali teman-teman diperhatikan ya, Bu, karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
0: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
1: Betul, karena namanya aja kelompok bermain, ya, bukan kelompok belajar.
0: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya, Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah, seperti itu.
1: Tetap ada nilai edukasinya.
0: Ada nilai edukasi.
1: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
0: pensil,
1: tulis,
0: menulis, membaca.
1: Ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya, Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar, apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
0: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
1: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya, tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TK KB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
0: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya, Mbak. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
1: Wah, menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob, jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini, dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah, begitu ya Bu Nila ya. Baik sobat Profesi Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prames Suara. 103,9 FM. Prames Suara.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay!
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Prameswara.
9: Music Hits and Information. Prameswara.
8: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Hai Sobat Prameswara, selamat sore dimanapun kamu berada. Dan balik lagi bareng aku Rahil di jam 4 sampai jam 8 malam ini. Sob, lagi-lagi hari ini Sabtu malam nih. Yang dari tadi sore tuh udah punya rencana mau kemana nih kira-kira sobat. Yang dari tadi udah mandi, udah dandan, udah buka lemari, terus sampai sekarang masih berdiri.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: suara.
1: Music Hits and Inform.

0: Suara.
1: News Here Friend Information. Promise Suara.
2: Selamat sore 103,9 FM. Hai. Duh, aku semangat banget di sore-sore ini. Padahal tuh kayak pertama kalinya aku siaran sore ya. Oke, sobat Promise Suara dimanapun kamu berada. Hai, selamat sore. Kalau biasanya kamu ditemenin sama Rahil di sore hari, kali ini aku spesial bakalan temenin kamu. Jadi aku nanti bakalan temenin kamu ya, seperti biasa di jam 4 sore ini sampai nanti tuntas kurang lebih di jam 8 malam lah ya. Jadi mungkin nanti aku bakalan jadi teman setia kamu di perjalanan pulang, atau mungkin sampai nanti kamu menjelang persiapan untuk tidur atau beristirahat ya. Dan seperti biasa tentunya kita bakalan ngebahas ya tema-tema yang seru, topik-topik yang asik, dan tentunya aku bakalan masih nunggu banget atensi kamu ya, bisa chat atau bisa telepon juga. Pokoknya kalau kamu gabut ya udah datang aja ke sini ya, dengerin Promise Suara, karena kamu gak bakalan cuma dapet apa ya, dengerin lagu-lagu aja, tapi kamu juga bisa dapat informasi tentunya. Kamu bisa upgrade apa ya, pengetahuan kamu gitu ya. Dan nanti aku bakalan ngebahas apa, kamu stay tune aja, pokoknya jangan kemana-mana ya. Dijamin kamu gak bakalan rugi pokoknya kalau dengerin Promise Suara. Karena kita selalu up to date, ngebahasnya juga seru-seru. Dan tentunya walaupun mungkin bahasanya kayak aduh cik apotere sore-sore bahas ini, tenang aja, nanti kita kebahasnya dengan santai chill gitu ya. Pokoknya cocok buat temenin sore kamu sampai nanti kamu malam hari gitu ya Sab ya. Oke, tentunya aku bakalan tunggu chat kamu, boleh WA, boleh telepon buat nimbrung, atau mungkin sekedar request lagu, boleh. Di mana tentunya di WA-nya Promise Suara di 081-2302-1039. Kamu jangan kemana-mana ya. Aku bakalan balik lagi, jadi tetap stay tune di sini.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Oke. Mungkin buat kamu yang baru saja bergabung, sobat, selamat sore. Selamat beraktivitas di penghabisan hari ini ya. Penghabisan gak tuh? Karena sore-sore itu, kamu ingat gak sih, Sob? Mungkin kamu mengalami juga ya momen-momen di mana kalau sore tuh cuacanya tuh kayak adem gitu ya, langitnya orange gitu. Kamu pernah ngalamin itu gak sih? Karena sekarang jam 4 sore, jam 5 sore tuh masih terang benderang banget ya kan. Apalagi di musim kemarau yang sekarang kayak gak habis-habis kemaraunya. Oke, terlepas dari itu ya Sob, apapun aktivitas kamu hari ini, pokoknya tetap chill, tetap santai, tetap apa ya, semangat untuk sisa-sisa di hari ini sebelum nanti kamu benar-benar istirahat di malam hari gitu ya. Aku bakalan temenin kamu tentunya di Prame Suara, di radio kesayangan kamu. Nanti aku kali ini bakal ngebahas seputar, aku gak tahu ya, ini pernah terpikirkan di benak kamu atau enggak. Jadi kayak kemarin kita tanggal 1 Oktober itu kan memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dan ternyata banyak loh yang memplesetkan itu menjadi Hari Kesakitan Pancasila. Aduh, berat banget bahasan kita, tapi tenang aja, aku gak bakal ngebahas semuanya dan seberat itu. Kita santai aja, karena aku tahu ya, kamu udah capek dengan seharian aktivitas kamu. Aku gak akan nambahin beban berat itu buat kamu. Kita bakalan apa ya, ngomong yang santai-santai aja, yang tetap realistis tentunya, tapi gak cuman kosong gitu ya Sob ya. Jadi nanti aku bakalan ngobrolin seputar menurut kamu nih ya, di sekitar kamu, atau mungkin kamu pernah gak nemu momen yang kamu ngerasa kayak ini gak adil deh gitu. Karena ini nanti kaitannya dengan sila kelima Pancasila. Apa itu? Kamu masih inget gak? Hafal dong. Kalau misalnya kamu gak inget, jangan lupa, kayak aduh kebangetan rek wong Indonesia gitu ya. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nanti kita bakalan ngobrolin itu teh. Terus seputar ini, Pancasila itu kan mungkin kayak apa ya, Pancasila itu bisa dibilang kayak pelajaran yang mungkin gampang kelihatannya, tapi ternyata gak segampang itu juga. Ya gak sih Sob, kayak justru karena pelajarannya ini pelajaran yang apa ya, agak sulit didefinisikan ya, itu justru yang kadang membuat orang itu belajar Pancasila tuh kayak ya udah, yang penting belajar aja, yang penting nilaiku bagus, yang penting mengikuti aja kurikulum yang ada gitu ya, mau itu murid atau mau itu di kampus misalnya, ya udah pokoknya belajar aja, nggak ngerti deh apa, iya kan, ada yang mikir kayak gitu nggak sih? Karena faktanya ya Sofia, ternyata kalau kita ngelihat dari studi riset literasi kewarganegaraan itu ada lebih dari 70% pelajar itu cuma hafal sila di luar kepala, tapi sebagian kecil yang ngerasa bahwa materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu relevan sama masalah hidup sehari-hari. Mungkin terlalu ini ya, terlalu pusing gitu ya, kayak ini arahnya kemana sih gitu. Nah nanti aku bakal ngobrolin itu juga ya, karena nanti aku sudah akan terhubung dengan dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Jogja, karena beliau adalah dosen pendidikan kewarganegaraan tentunya ya, PKN. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol ya, aku bakalan ngulik-ngulik sebenarnya gimana sih cara memahamkan Gen Z atau menanamkan nilai-nilai nasionalis di anak muda terkait Pancasila, karena ini berkaitan dengan kemarin kita habis merayakan Hari Kesaktian Pancasila di tanggal 1 kemarin. Oke, pokoknya kamu jangan apa ya, bosannya wong Lamongan tuh ojo sepaneng gitu ya, santai aja. Kalau misalnya kamu pengen ikutan ngobrol dan nimbrung, wah ini temanya gue banget nih gitu misalnya, boleh langsung aja nimbrung. Dan kamu bisa jawab pertanyaan aku tadi ya, menurut kamu ada gak momen yang kamu ngerasa ini gak adil deh, apapun itu ya, mungkin di dunia kerja atau di lingkungan kamu, atau mungkin terkait privilege-privilege tertentu. Boleh kamu share aja tentunya di WA kita, di WA-nya Prame Suara di 081-23-02-1039. Tetap stay tune di sini.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare
2: 103,9 FM Prames Suara.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tea juice lemon.
12: Kalau aku mau tea juice madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Aku lapar.
9: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik.
9: Nah, gimana? Enak es tehnya?
12: Enak.
13: Mau dong.
12: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
9: Mau tea juice lagi?
10: Mau.
9: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum tea juice.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
2: Prames Suara 103,9 FM.
4: Guys, itu Mohan ya?
14: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
7: Spill dong.
14: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
14: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
14: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
14: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
14: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 Prameswara FM.
15: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
16: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: 105,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, masih barengan sama aku tentunya, Sobat Prabu Suara semuanya, dimanapun kamu berada sore ini ya, dan apapun aktivitas kamu, pokoknya aku bakalan temenin kamu sampai nanti tuntas di kurang lebih jam 8 malam. Oke, Sobat, tadi aku masih ngomongin seputar Pancasila, tapi aku pengen ngebahasnya lebih gampang dan lebih ringan lagi tentunya ya buat kamu, biar kamu gak pusing gitu ya. Udahlah capek pulang aktivitas, pulang kerja, pulang sekolah, lah kok ya disuguhin yang namanya perpancasilaan gitu ya. Aduh hopoi gue ya. Tapi tenang aja so, pokoknya kamu dengerinnya santai aja, karena pertanyaanku juga gampang kok sebenarnya. Kamu pernah gak sih ngelihat atau ketemu momen di mana kamu ngerasa kayaknya ini nggak adil deh gitu, misalnya pas kamu di pelayanan kesehatan gitu misalnya ya, kamu tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya kamu dapatkan gitu, atau mungkin kamu merasa didiskriminasi gitu, kayak dia seperti itu kok memperlakukan aku beda ya gitu, kayak gitu-gitu ya. Itu kan nanti masuknya juga ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, itu kan masuk Pancasila yang ke-5, ya betul. Nah, sebelum nanti kita ngebahas lebih lanjut, ini aku bakalan ngobrol dengan salah seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Halo.
2: Halo Mbak Nurul.
1: Halo selamat Ibu sore. Meta. Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, senang sekali. Ibu Meta, apa kabar sore ini?
2: Alhamdulillah baik, sehat, walaupun ya agak-agak panas Mbak. Iya. Soalnya beberapa hari terakhir Jogja masih belum hujan, jadi panasnya masih cetar membahana begitu.
1: Ih, sama-sama di Lamongan juga nih, Bu Meta, di Lamongan juga panasnya. Kayak jam 5 sore ini kan sudah menjelang jam 5 ya, menjelang sore. Yang kalau dulu tuh suasananya tuh sore tuh adem gitu ya Bu Meta, ya sekarang kayak masih panas ya.
2: Iya, masih hawa-hawanya masih kayak pengen marah-marah karena panasnya masih.
1: Oh gitu wow. Ya. Hawanya tuh ngomporin buat emosi gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, Bu Meta, semoga pembahasan kita sore ini tidak membuat orang-orang yang dengerin kita nih, Sobat Ramai Suara yang dengerin kita, jadi semakin emosi ya. Karena iya kan, karena pembahasan kita agak bikin orang mungkin apa ya, kayak aduh gitu ya. Cuman kita akan bahasnya ya udah santai-santai aja gitu ya Bu Meta ya. Oke. Okay. Iya.

0: ketemu sama maba setiap tahun. Jadi
1: Okay.
0: sampai
1: Fresh
0: selalu
1: graduate
0: ketemu.
1: ya.
0: Ya, jadi selalu ketemu dengan teman-teman maba. Memang harus ekstra sabar sebenarnya, karena kan masa masa peralihan ya Mbak, peralihan
1: Iya, betul-betul.
0: dari SMA ke SMA, MA ke perguruan
1: Kuliah.
0: tinggi, memang butuh penyesuaian yang nggak
1: Oke.
0: sedikit gitu ya, waktunya nggak butuh waktu lama, jadi memang sabarnya harus ekstra gitu.
1: Iya, sangat menantang gitu ya, Bu Meta. Nah, Bu Meta,
0: Iya.
1: kalau kita ngomongin tantangan ya, dan apalagi udahlah yang diajarin anak maba gitu ya, anak-anak yang masih masa peralihan, materinya kewarganegaraan pula kan, kayak wow gitu ya. Nah, kalau menurut Bu Meta nih, sebagai seorang pengajar atau pendidik di bidang pendidikan kewarganegaraan gitu ya, menurut Bu Meta, Pancasila itu bagi Gen Z itu gimana sih? Mereka masih ini nggak? Masih kayak apa ya? Sangat kelihatan jiwa nasionalisnya nggak sih pas belajar materi kuliahnya Bu Meta gitu, yang sering Bu Meta lihat nih, mereka tertarik nggak? Nah, gitu tuh gampangnya.
0: Sebenarnya mungkin ini juga tantangan sendiri ya Mbak, karena kan Pancasila dan kewarganegaraan ini sudah mereka pelajari sejak SD gitu ya. Terus itu berlangsung berarti hampir 12 tahun gitu. Terus kemudian dia dia ketemu lagi perguruan tinggi gitu. Jadi memang tetapi sejauh pengalaman saya memang anak-anak Gen Z sekarang itu bukan menjadikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai sebuah hafalan saja yang selesai di bangku sekolah gitu, tapi mereka juga akhirnya bisa kritis melihat persoalan-persoalan di negeri ini yang kebanyakan menyimpang dari nilai-nilai Pancasila yang sangat positif sekali tadi gitu. Jadi karena sekarang mahasiswa sekarang sudah bisa lebih kritis lagi melihat persoalan-persoalan negeri ini ketika kemudian dikoneksikan dengan belajar mata kuliah-mata kuliah kewarganegaraan dan Pancasila yang mereka pelajari di kelas gitu Mbak.
1: Oke, mungkin ini juga tergantung dari ini juga ya Bu Meta ya, cara kita melakukan proses pembelajaran juga ya, pendekatan yang kita gunakan gitu ya. Itu juga pastinya akan menjadikan ini ada impactnya nggak nih? Jangan-jangan pelajaran ini cuma lewat aja nih buat mereka kayak ya udah pokoknya ngebek-ngebek SKS aja gitu ya. Bener nggak? Kalau pendekatannya Bu Meta seperti apa tuh ketika ngajar di kelas? Karena kan mungkin masih banyak yang menganggap kayak pelajaran kewarganegaraan tuh yaitu yang tadi Bu Meta sampaikan, mereka udah belajar itu dari SD, SMP, SMA masih ketemu lagi di kampus gitu ya, di bangku kuliah. Mungkin mereka kayak alah, wes pernah iki, wes tahu gitu. Mungkin ada seperti itu ya. Nah, mungkin yang Bu Meta temukan dan bagaimana cara Bu Meta untuk mendekatkan kewarganegaraan ini ke mahasiswa ini seperti apa pendekatannya?
0: Kalau di semester ini saya mencoba untuk melemparkan beberapa studi kasus ya Mbak, sudah Mbak kan beberapa studi kasus tentang problem-problem yang hari ini sedang jadi trending topik gitu ya, terutama persoalan-persoalan kenegaraan gitu ya. Kemudian nanti saya minta teman-teman mendiskusikan itu secara berkelompok, setelah itu dipresentasikan dan akan dikoneksikan dengan tema kewarganegaraan di minggu itu. Contoh kecilnya kayak ini Mbak, minggu depan saya itu akan bicara, kelas saya akan bicara tentang konstitusi. Nah, beberapa tahun yang lalu di kelas 2025 itu kan ada short movie ya Mbak, film dokumenter, nah judulnya Dirty Vote, kalau Mbak Nurul pernah dengar gitu ya.
1: Belum pernah
0: Dirty Vote
1: kebetulan, Bu
0: itu,
1: Meta.
0: oke, nanti
1: Ah,
0: coba
1: sorry-sorry,
0: di
1: dirty apa?
0: cross-check. Dirty Vote.
1: Oh, oke, okay. Ya, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, ya, aku ingat, dirty.

0: 34 itu ya. Oke. Kenapa dengan film itu?
1: 34 ini kan apa ya, bercerita tentang membongkar lah, membongkar tentang apa ya, hal-hal kelicikan-kelicikan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk memenangkan pasangan presiden hari ini gitu. Nah, saya minta teman-teman untuk menonton film itu, terus nanti saya pengen mereka mengomentari filmnya dan dikoneksikan dengan materi konstitusi untuk pertemuan di minggu depan seperti itu. Kalau contoh contoh realnya di kelas seperti itu, Mbak, kira-kira.
0: Oke, jadi langsung disuguhi dengan kasus dan bagaimana kamu memecahkan ini gitu ya. Karena itu kan nanti kaitannya dengan, ya, kalian masih peduli nggak sih sama negaramu gitu ya, Mbak ya?
1: Iya,
0: Kamu masih,
1: betul sekali.
0: iya kan, kayak kamu gimana kalau misalnya kamu menghadapi kasus ini atau menghadapi masalah ini, gimana cara kamu untuk menyelesaikannya, kayak gitu-gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, dan tentu harapannya mungkin nanti dari situ tumbuhlah rasa nasionalisme gitu ya. Rasa apa ya? Memiliki lagi Pancasila dan negara kita gitu ya, Mbak Bu Meta ya.
1: Iya, betul sekali, Mbak Nurul.
0: Oke. Terus Bu Meta, kalau misalnya terkait ini nih, apa ya? Mungkin pesan-pesan ya atau apa yang bisa disampaikan nih ke anak-anak Gen Z sekarang yang mungkin tadi kata Bu Meta, ya, kadang anak-anak itu memang apa ya, ada kebosanan dengan materi-materi mata kuliah ini gitu ya. Tapi kan ya tetap harus dikasih gitu, karena ini merupakan salah satu materi yang memang harus kita berikan di bangku kuliah gitu kan, Bu Meta ya. Walaupun tadi juga
1: Ya.
0: disampaikan anak-anak udah mulai tertarik kok, dan dengan pendekatan yang studi kasus seperti itu. Nah, mungkin Bu Meta ada pesan-pesan nggak nih buat anak-anak Gen Z, anak-anak muda atau siapapun sobat Prabu Suara yang sekarang lagi dengerin siaran ini nih, Bu Meta, pesannya seperti apa?
1: Sebenarnya memang ketika kita ngajar mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan ini, menurut saya sebagai challenging ya, Mbak, ada tantangan sendiri karena kita di kelas itu dituntut untuk mengajarkan ke teman-teman mahasiswa bahwa ada banyak nilai-nilai Pancasila yang sangat-sangat positif dan itu harus kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara biar kita menciptakan kerukunan, kedamaian, dan toleransi dan seterusnya itu. Tapi realitanya hari ini ketika kita melihat bangsa Indonesia itu ternyata nilai-nilai Pancasila yang sangat positif tadi justru banyak dilanggar gitu. Dan mirisnya lagi nilai-nilai yang melanggar nilai-nilai Pancasila itu justru para pemangku kebijakan. Itu kan jadi agak
0: Miris ya.
1: kontradiktif sekali.
0: Betul,
1: Iya,
0: betul, betul, betul,
1: kontradiktif
0: betul.
1: sekali. Nah, tapi terus yang selalu saya yakinkan ke teman-teman mahasiswa di kelas adalah, oke, mungkin hari ini kita tidak bisa langsung merubah atau meminta para pemangku kebijakan untuk ayo kita menerapkan nilai-nilai Pancasila ini dengan baik dan benar biar tercipta Indonesia yang damai sejahtera. Tapi minimal kita dengan belajar Pancasila dan kewarganegaraan di kelas ini kita bisa mengimplementasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita dulu. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu, baru kemudian kalau masing-masing sudah punya kesadaran bahwa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan itu penting gitu, saya rasa pelan-pelan kan bisa terbentuk Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera tadi gitu, Pak.
0: Wah, keren, keren, keren, keren. Emang harusnya seperti itu sih, Bu Meta, karena kita ini beratnya kan kalau dari yang disampaikan Bu Meta tadi ya, kalau kita pengen ngerubah kondisi negara kita yang mungkin sudah terlihat sudah carut marut gitu ya, Bu Meta. Tapi kita masih punya harapan nih dengan kita belajar kewarganegaraan. Kita mulai dari kesadaran dari diri kita dulu dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, Bu Meta ya, sebelum kita melangkah ke jenjang atau ke level selanjutnya gitu ya, Bu Meta ya.
1: Betul banget.
0: Oke, Bu Meta, terima kasih sekali untuk waktunya sore ini dan kesempatannya sudah mau ngobrol. Nanti mungkin lain kali kita bisa sambung lagi ya untuk membahas ini ya, Bu Meta ya.
1: Sama-sama, sama-sama Mbak Nurul. Terima kasih
0: Oke.
1: sudah diberi kesempatan untuk berbagi,
0: Oke, dengan
1: cerita.
0: senang hati. Betul. Nanti kita ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya, Bu Meta. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nurul.
0: Oke. Dah, itu tadi sudah ada Bu Meta. Jadi beliau ini adalah salah seorang dosen kewarganegaraan di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta ya, Sob ya. Tuh, realitanya ternyata seperti itu ya. Ternyata emang anak Gen Z itu sebenarnya mereka kritis kok, cuman mungkin kadang emang perlu pendekatan-pendekatan agar mereka berani untuk mengeluarkan atau menyampaikan unek-uneknya gitu ya. Karena emang anak-anak Gen Z itu sebenarnya pemberani dan mereka berani untuk speak up. Cuman ya mungkin kadang ada hal-hal tertentu yang membuat mereka jadinya kayak wis lah, nggak usah ngomong wis, apalah, nggak melok-melok wis, mungkin seperti itu ya. Oke, aku masih bakalan balik lagi tentunya ya, Sob ya. Kamu harus tetap stay tune di sini. Aku nanti masih ada beberapa temen ngobrol lagi sampai nanti tuntas di jam 8. Dan tentunya masih banyak playlist yang bakal aku puterin. Kamu bisa request lagu, bisa ikutan nimbrung topik ini atau bisa ikutan live TikTok, menyimak live TikToknya ya. Atau langsung WA ke WA-nya Prameswara tentunya di 081-2302-1039. Stay tune aja, kamu jangan kemana-mana. Aku bakalan balik lagi setelah lagu-lagu yang berikut ini.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Prame Suara 103,9 FM.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music, hits, and it for me.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih balik lagi sama aku ya Sob ya. Tadi aku udah ngobrol sama Bu Meta, salah seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tadi aku ngobrolin seputar gimana sih caranya biar Gen Z itu apa ya, semakin tumbuh rasa nasionalismenya gitu ya, lewat materi kuliah pendidikan kewarganegaraan gitu ya Sob ya. Dan ini masih berkaitan tentunya dengan topik kita hari ini nih, tentang kamu pernah gak sih ketemu momen dimana kamu ngerasa ini gak adil deh gitu. Kayak aku sebagai warga negara Indonesia, harusnya aku mendapatkan hak yang sama gitu ya. Pernah gak kamu ketemu momen seperti itu? Kalau ada boleh ceritain di sini. Entah itu tentang apa aja, tentang dunia pendidikan mungkin, kayak oh pendidikan saiki itu yo sing so okay, so dapat pendidikan yang api. Kalau misalnya kondisi keuangan ini biasa-biasa, ekonomi ini biasa-biasa, yo yo wes ono e gitu, mungkin seperti itu ya. Kamu bisa ceritain di WA kita tentunya, di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Aku ulangi ya, di 081-2302-1039. Pokoknya WA-nya Prameswara tuh save aja ya Sob ya, kamu simpen aja. Kayak mungkin hari ini kamu belum pengen gabung dengan topik hari ini, kamu bisa ikutan di topik besok pagi atau mungkin di siang hari gitu ya, boleh banget. Oke, aku mau bacain salah satu pesan nih yang udah masuk di WA-nya Prameswara ya. Dari, tunggu sebentar, aku scroll dulu. Ah, ini ada dari Rian di Surabaya. Hai Rian, semoga kamu masih dengerin siaran ini ya. Harusnya sih tetap stay tune ya, karena kayak pesannya baru masuk. Dan langsung aku bacain. Oke, kata Rian, sering banget nemu lowongan kerja, tapi entry level syaratnya pengalaman minimal 2-3 tahun. Lah, lah gimana mau dapat pengalaman kalau dari awal aja gak dikasih kesempatan buat nyoba? Iya juga ya Sob ya. Coba aku ulang ya. Sering banget nemu lowongan kerja entry level, tapi syaratnya pengalaman minimal 2-3 tahun. Lah gimana mau dapat pengalaman kalau dari awal aja gak dikasih kesempatan buat nyoba? Agak membagongkan juga sih emang ya. Kita mau lamar kerja nih, mau cari kerja gitu ya. Oh ada lowongan gitu, tapi syaratnya harus minimal udah kerja 2-3 tahun. Ya kan ini makanya mau kerja gitu ya. Wah Rian, ini kayaknya pengalaman kamu pribadi ya Rian ya. Jujur pernah gak sih Sob kamu ngalamin kayak gini juga? Kayak ya aku mau ngelamar kerja di situ. Nah ini mungkin bagi Rian adalah salah satu ketidakadilan yang dia temukan dan membuat apa ya, tersenyum kecut gitu ya. Ya apa aku katanya ngelamar kerja loh, tapi kok malah syarat untuk kerja di situ itu harus sudah punya pengalaman kerja. Terus gimana? Iya sih kayak agak ini ya, agak membagongkan dan agak bingin. Agak bikin bingung gitu, jadi bingin enggak tuh. Mungkin bisa ini sih Sob, kamu bisa menyiasati dengan ya udah kamu fokus untuk memperbanyak portofolio kamu gitu ya. Kamu fokus untuk nunjukin skill kamu gitu ya. Apalagi kalau anak-anak muda itu kan harusnya lebih mudah untuk apa ya, mengupgrade atau melakukan sesuatu yang based on digitalisasi gitu. Misalnya kayak posting aktivitas kamu atau mungkin bikin portofolio kerjaan kamu. Kalau kamu misalnya hobi ngonten, sebarkan dan pamerkan aja hasil konten kamu, hasil editing kamu, hasil foto kamu atau apapun itu gitu ya. Atau misalnya kamu suka dunia public speaking misalnya, kamu bisa ikutan challenge. Kayak di social media tuh banyak kok challenge-challenge yang mungkin one day ada yang ngelirik kamu gitu ya. Daripada kamu pusing dan patah hati karena ngerasa gak adil ini aku ngelamar kerja kok yuk ngene iki ya opo sih gitu ya. Kan lebih baik kita membekali diri dengan apa ya, sesuatu yang bisa menambah value kamu gitu ya, menambah jadi nilai plus kamu. Karena kita gak pernah tahu ya. Kalau aku sih tim yang suka investasi dengan sesuatu walaupun aku gak ngerti nih buat apa gitu. As long as itu sesuatu yang positif, selama itu bagus buat kita dan tahu itu bermanfaat, ya udah gak apa-apa gitu, gas aja gitu kan. Karena gak pernah rugi gitu loh Sob, kalau misalnya kita tuh nabung ilmu pengetahuan, nabung skill gitu ya, termasuk tadi bikin portofolio gitu ya, bikin portofolio yang mungkin nanti bisa bikin kamu apa ya, menarik di mata orang yang mungkin kamu malah nggak perlu ini, nggak perlu naruh lamaran kerja ya, malah kamu bisa aja dicari sama recruiter-recruiter yang kayak, wah nih cocok nih si siapa tadi, Rian, wah Rian bagus nih dia kalau bikin konten, dia bagus nih ngeditnya, boleh nih jadi tim dokumentasi atau jadi tim content creator gitu misalnya, seperti itu gitu ya kan, daripada kamu patah hati dan kecewa gitu ya. Ya udah mendingan fokus ke upgrade diri gitu ya. Oke Rian, thank you ya. Kamu enggak ada request lagu ya Rian. Jadi aku cuma bacain pesan kamu aja dan thank you sudah berbagi, dan kayaknya emang realitanya banyak ditemukan seperti itu ya sob ya. Kayak ya opo gitu ya. Oke, kalau kamu misalnya punya pengalaman seperti Rian atau mungkin pengalaman lain tidak di dunia kerja, di dunia apapun itu ya, di kehidupan kamu atau mungkin orang-orang sekitar kamu tentang ini kayaknya momen atau ini hal yang kayaknya wah enggak adil deh ini gitu. Nah, kamu bisa share di sini di WA-nya Prameswara tentunya di 081-2302-1039. Aku masih bakalan balik lagi tentunya. Kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 103,9.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Oke, Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Tadi ada sebuah lagu dari Nadine Amizah ya, Di Akhir Perang. Wow, perang apa nih? Perang apapun ya, mungkin ini biasa diartikan perang kamu melawan atau menjalani hari di hari ini ya, di hari Jumat di tanggal 2 Oktober 2026 ya. Jadi setelah seharian kamu mungkin beraktivitas, setelah seharian kamu memerangi mungkin rasa malas, rasa capek dan apapun yang sudah kamu lewati di hari ini ya sob ya. Saatnya sekarang kamu pulang ke rumah, santai, relax, dengerin Promo Suara. Nanti aku bakalan temenin sampai kurang lebih tuntas di jam 8. Tentunya ada playlist-playlist lagu yang seru-seru yang bakal temenin sore sampai nanti menjelang malam kamu ya, atau bahkan di waktu istirahat kamu gitu ya sob ya. Pokoknya kamu stay tune aja, karena kayak kamu gak cuman bakalan dengerin playlist ya. Tadi aku udah ngobrol-ngobrol juga nih tentang topik hari ini yang aku bahas gitu. Tadi ada Bu Meta yang sudah ikutan nimbrung dan ikutan apa ya, berbagi tentang pengalamannya. Gimana sih kalau misalnya ngajar anak-anak Gen Z dengan materi kewarganegaraan yang mungkin bagi sebagian orang atau mungkin banyak orang ya, materi ini kayak apa sih, ini tuh sudah dipelajari kayak zaman SD loh, SD, SMP, SMA tuh kayak ketemu terus sama pelajaran yang namanya PKN atau kewarganegaraan gitu kan. Lah kok kuliah saya ketemu meneh gitu ya. Tapi tadi kata Bu Meta, sepengalaman Bu Meta memang kalau ngajar anak-anak Gen Z ya, apalagi tadi kebetulan Bu Meta itu dapatnya di anak-anak maba, anak-anak yang baru masa peralihan dari usia SMA ke usia perkuliahan atau ke masa perkuliahan gitu ya. Jadi kayak masa-masa transisi gitu ya. Dan ini emang challenging banget kata Bu Meta. Cuman karena metode yang digunakan Bu Meta ini menarik gitu ya. Beliau tadi menyampaikan metodenya menggunakan studi kasus. Jadi anak-anak ini di kelas, mahasiswa ini tuh dikasih sob yang namanya kasus nih. Kayak tadi misalnya Bu Meta menyampaikan dikasih tugas untuk nonton film dokumenter yang judulnya Dirty Vote. Nah, mungkin kalau kamu belum tahu bisa cari itu ya. Tadi Bu Meta sempat jelasin juga kalau itu tentang ya apa ya, pro kontra dan hingar-bingar dalam tanda kutip di balik pemilihan ya pemerintahan gitulah ya, intinya seperti itu ya. Dan ini emang kan nantinya akan menumbuhkan ini ya sob ya, rasa kepedulian terhadap negara kita yang mungkin akan membuka wawasan baru kita, wawasan baru mereka dari mahasiswa-mahasiswa ini. Nah, cara seperti ini ternyata yang digunakan Bu Meta untuk membuat anak-anak mahasiswa ini jadi semakin apa ya, mendekat kepada kewarganegaraan gitu, materi kewarganegaraan yang nanti kaitannya dengan nasionalisme tentunya ya. Karena kalau misalnya langsung jegrek merubah tatanan yang ada di Indonesia ini kan kayak mungkin gak sih, ya mungkin aja sih, tapi setidaknya mereka mengawalinya dari hal yang bisa mereka lakukan gitu, dari kehidupan sehari-hari, dari pemahaman mereka terkait apa namanya kewarganegaraan dan lainnya seperti itu ya sob ya. Aduh musik banget aku re, sore-sore diajak mikir kewarganegaraan. Oke, tenang, chill. Nanti aku bakalan puterin lagu-lagu yang bikin kamu rilis stres kamu. Atau mungkin kamu punya apa namanya, apa ya, pendapat kayak Rian tadi misalnya. Tadi kan aku nanya soal menurut kamu pernah gak sih ketemu momen dimana kamu ngerasa kayak aduh ini tuh gak adil gitu ya, wis gak boleh kayak gini, entah apapun ya, di dunia pendidikan atau mungkin di layanan kesehatan, atau mungkin kamu ya apa aja, atau mungkin kamu gak mengalami secara langsung ya, mungkin pengalaman orang sekitar kamu yang kamu ngerasa wah gak bener nih. Karena kan ya banyak sebenarnya ya, kalau kita ngomongin ada gak sih di Indonesia, banyak. Shh, jangan bilang-bilang ya. Ya, jadi kamu bisa ikutan nimbrung tentunya di WA kita ya sob ya. Kamu bisa cerita-cerita, kamu bisa ngobrolin itu tentunya di WA-nya kita di 081-23-021-039. Kamu jangan kemana-mana karena aku pasti bakalan balik lagi, bakal bacain komentar kamu, chat kamu, atau mungkin kamu telepon langsung buat cerita. Kak Nurul, aku gak terima nih kalau misalnya apa, kamu cerita apa, boleh nanti aku dengerin ya. Yang penting berkaitan dengan tema ini, oke? Okay? Dan ya, masih aku tunggu ya. Catat aja WA-nya Promesora 081-23-021-039. Kamu tetap stay tune, nanti aku bakalan balik lagi di 103,9.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu Pendidikan Kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
6: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat. Prames Suara 103,9 FM.
7: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
8: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
9: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
8: Apa, Mama?
9: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
8: Wow.
9: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
8: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
9: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
10: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang.
9: Pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
11: Dari Wings Food.
12: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Prames Suara.
14: News and information. Prames Suara.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103.9 FM Brahma Suara.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: 103.9 FM, Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Brahma Suara 103.9 FM.
9: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Brahma Suara 103.9 FM, Music and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Oke, masih balik lagi sama aku tentunya ya Sofia di 103,9 FM Music Hits and Information. Tadi baru saja kita buat yang muslim ya, kita mengikuti sholat maghrib terlebih dahulu. Makanya aku izin sejenak dari ruang dengar kamu dan ruang X-Space kamu dan juga di live TikTok ya. Aku izin sejenak untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim seperti itu ya. Dan tentunya aku masih bakalan balik lagi ya Sob ya, buat nemenin kamu di malam hari ini. Kamu udah ngapain aja seharian ini? Dan saatnya kamu santai, chill sambil dengerin Prame Suara, sambil apa ya, apapun aktivitas kamu ya. Kalau misalnya sekarang kamu masih di jalan, masih nyetir, atau mungkin lagi udah rebahan gitu di rumah, maybe boleh banget kok kamu ikutan nimbrung di WA kita tentunya, buat ngobrolin keseruan-keseruan apa ya hari ini yang seru ya. Kalau aku tadi tuh nanyanya tentang ada gak sih kamu tuh menemukan momen dimana kamu ngerasain itu gak adil ya. Wes pokoknya gak adil banget lah kayak gini gitu misalnya. Tentang apapun, tidak harus tentang kamu, tapi bisa juga tentang mungkin realita di sekitar kamu, atau mungkin tentang pengalaman kamu, atau orang di sekitar kamu, atau mungkin kamu cuma ngelihat aja di berita atau di sosial media gitu ya. Nah, tadi aku udah punya Bu Meta sebagai salah satu teman ngobrol kita di sore dan malam nanti ya. Ini udah malam sih ya, di malam hari ini ya. Tadi Bu Meta udah ngobrolin seputar gimana sih caranya mendekatkan Pancasila dan kewarganegaraan ke Gen Z, kurang lebih seperti itu ya. Kalau Bu Meta tadi menyampaikan ya, pendekatannya salah satunya adalah dengan studi kasus. Kayak mereka tuh langsung dikasih nih, ini nih ada kejadian kayak gini nih di negara kita. Menurut kamu seperti apa kalau kamu sebagai mahasiswa atau mungkin sebagai orang yang punya kebijakan atau mungkin orang yang punya wewenang dalam hal itu, kamu sebagai yang bertanggung jawab, kamu kan seperti apa? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dikasih langsung kasusnya, kasih tugas mereka buat cari solusinya harus seperti apa. Jadi ini kayak lebih, ini ya Sob ya, lebih membuat apa ya, bikin kita tuh kayak mikir ya kan. Dan ini ternyata menurut Bu Meta memang apa ya, bisa dibilang bisa diterima oleh mahasiswa gitu ya. Karena buktinya di kelas Bu Meta ini ya memang anak-anak itu terlihat mereka nyaman, mereka bisa kritis seperti itu. Oke, aku bakalan bacain lagi ya pesan-pesan yang sudah masuk di WA-nya Prame Suara, di mana tentunya di 081-2302-1039. Ini ada dari Dinda di Malang. Halo Kak Dinda, semoga kamu masih setia dan stay tune di sini ya buat dengerin chat kamu, aku bacain nih. Paling gregetan kalau, oh ini kan tadi pertanyaannya tentang apa yang, apa yang momen gitu ya, atau hal yang membuat kamu tuh ngerasa gak adil gitu ya. Kalau kata Kak Dinda di Malang, paling gregetan kalau materi PKN di kampus full ngomongin teori idealis Pancasila, okay. Tapi pas giliran nyari tempat magang atau ngurus administrasi kampus, yang diprioritaskan tetap punya dalam tanda kutip orang dalam. Apakah itu terjadi di negara kita, Kak Dinda? Wow, tepi jurang ya. Oke, kayaknya Kak Dinda ini tadi menyimak obrolan bareng Bu Meta ya. Jadi kayak kata Kak Dinda, ah gregetan banget apa pelajaran kewarganegaraan dan Pancasila tuh kayak cuman teori idealis aja gitu ya. Giliran faktanya, realnya yang terjadi di lapangan, mau ngurus administrasi aja riweh, apalagi di kampus ya, dia nyebutnya di kampus. Kak Dinda mau spill gak kamu kampusnya di mana? Oke, atau nyari tempat magang katanya, yang diprioritaskan tetap yang punya orang dalam. Oke, apakah kamu juga ada yang mengalami seperti Kak Dinda, Sob? Yang kalau ngurus apa-apa itu kayak, kamu siapa? Kamu bawa aja siapa? Kamu kenal siapa? Gitu. Baru deh nanti itu diduluin. Kayaknya nggak di negara kita sih ya. Kak Dinda, kamu salah ini kali, salah info atau salah ketik mungkin? Ya, oke Sob, kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya iya juga ya, aku juga pernah tuh ngalamin kayak Kak Dinda gitu, kamu bisa ceritain di sini ya, di WA-nya Prame Suara tentunya di 081-2302-1039. Catat aja nomornya Prame Suara ya, kamu gak bakalan rugi kalau catat nomor WA-nya, karena di sini kamu gak cuman bakalan chat-chat aja, kamu gak cuma bakalan request lagu aja, tapi kamu juga bisa ikutan nimbrung dengan tema-tema seru kita ya, kayak Kak Dinda, Kak Rian tadi yang udah bergabung, dan cerita pengalaman mereka seputar menurut kamu ada gak sih momen yang bikin kamu tuh ngerasa gak adil gitu ya. Kalau kata Kak Rian tadi itu seputar dunia kerja, jadi kalau misalnya kita ngelamar pekerjaan, di situ dikasih taunya persyaratannya minimal sudah bekerja 2-3 tahun. Lah ini kan aku mau cari kerja gitu kata Kak Rian ya. Ya gimana kita dapat pengalaman kalau ini aja belum diterima gitu ya. Oke, terus kita tadi juga ada dengan Kak Dinda di Malang yang cerita tentang diprioritaskan adalah orang dalam, yang punya orang dalam, people in ya. Oke sobat, aku masih tunggu ya. Kamu boleh WA, chat, atau telepon buat ikutan bergabung di siaranku di malam hari ini sampai nanti tuntas di jam 8 malam. Aku masih bakalan balik lagi tentunya dengan playlist lagu yang asik buat nemenin malam kamu nanti beristirahat, atau mungkin dengan topik yang seru di malam hari ini. Oke, tetap stay tune tentunya di 103,9.

0: Brawa Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, sobat masih balik lagi ya, tentunya barengan Nurul di sini. Dan aku bakalan temenin kamu tentunya di hari ini Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Nanti tuntas sampai di kurang lebih pukul 8 ya. Aku bakalan temenin malam kamu, bakal temenin jam istirahat kamu gitu ya. Tadi kita ngebahas, aku tadi sudah ngobrol dengan dosen kewarganegaraan. Kemudian tadi aku juga udah baca beberapa pesan yang masuk dari Sobat Prameswara. Dan tentunya nanti aku masih bakalan temenin kamu dan bakalan ngebahas lagi seputar topik-topik seru tentunya, dan playlist-playlist yang mungkin kamu pengen lagu favorit kamu diputar di radio ini. Malam ini boleh langsung WA aja ke WA-nya Prameswara, tentunya di 081230210139. Oke, sebelum aku lanjut ke topik ya Sofyan, aku ada satu berita yang menurut aku kayak aduh, bikin hatiku jadi kayak teriris gitu ya. Ini tuh berita tentang kasus pembulian yang berujung tragis di Kabupaten Pemalang. Oke, kalau dengar pembulian tuh kan kayak mungkin kita gambarannya orang-orang dewasa ya. Apalagi ini sampai berujung, aduh, saya kayak mau nyebutnya aja berat banget ya, sampai meninggal dunia gitu sob. Aduh, dan yang bikin kaget lagi, ini tuh terjadi bukan di orang dewasa, melainkan di anak usia SD. Ya, kamu gak salah dengar sob, ini tuh anak usia SD, masih kelas 2 ya. Korbannya tuh bocah ini masih duduk di kelas 2. Dan diduga pelaku ini kakak kelasnya kelas 5 dan kelas 6. Nyesek gak sih sob? Dan ini ada cuplikan atau ada apa namanya kutipan ya dari ibunya, dari ibu korban, Diah Indriati. Beliau mengatakan bahwa sebelum wafatnya anaknya sempat mengeluh sakit pada bagian perut sampai akhirnya dirawat tuh di rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis gitu. Jadi kayaknya mungkin ditendang-tendang gitu ya. Aduh, aku gak kebayang, sedih banget. Sampai kemudian si MH ini ya, si inisial anak yang menjadi korban ini usianya masih 7 tahun loh sob. Masih 7 tahun dan dikabarkan meninggal di sore di Rabu kemarin tanggal 30 September. Oke, ini aku juga baca komen-komentarnya ya. Banyak juga sih yang komentar kayak semuanya hampir apa ya, ya marah lah ya. Kalau kita aja misalnya denger ya sob, kamu denger berita kayak gini ya, seorang anak yang harusnya sekolah, yang lagi lucu-lucunya gitu ya, lagi menikmati masa-masa SD, tiba-tiba harus menerima kenyataan seperti ini ya. Apalagi terjadi atau meninggalnya itu bukan karena sesuatu yang wajar ya, ini karena dia di aduh beneran aku kayak nyesek banget nyebutnya gitu loh. Kalau saya jadi orang tua, ini salah satu komentar ya, kalau saya jadi orang tuanya, saya balas nyawa anak saya. Aduh, agak ngeri ya emang kalau baca ini ya. Ini ada dari Jia Jiarti nih, pihak sekolah minta untuk tidak diviralkan. Ini udah kelewat batas, apalagi di lingkungan sekolah. Nah, ini tuh yang sering terjadi di negara kita gak sih sob? Kayak no viral, no justice gitu ya. Kalau gak diviralkan tuh gak diadili dan gak ditindaklanjuti gitu ya. Kamu pernah gak sih lihat fenomena kayak gitu? Semoga apapun yang terjadi ini bisa diselesaikan dengan seadil-adilnya ya, karena bagaimanapun keluarga apalagi si korban ya, kita doakan korbannya pasti ini sih ya, pasti kalau aku nganggapnya kayak ya udah dia nggak punya salah gitu loh sob, dia masih anak kecil yang masih polos gitu ya, kita doakan yang baik-baik aja dan semoga ada tindakan, walaupun aku juga nggak tahu nih tindakannya harus seperti apa kalau pelakunya anak di bawah umur seperti ini ya. Haruskah ini diviralkan baru kemudian diadili? No viral, no viral, no justice. Oke, okay. Nah, ngomongin soal no viral, no justice nih sob, ini kan sebenarnya berkaitan juga ya dengan hak kita sebagai warga negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan di bidang apapun ya, entah itu di bidang hukum, di bidang pekerjaan, pendidikan, atau dalam kehidupan sosial kita gitu ya. Nah, nanti aku bakalan ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu pakar hukum juga yang akan membahas ini. Nanti aku coba tanyain ya, kalau seperti ini tuh seperti apa ininya, apa proses hukumnya seperti apa. Pokoknya kamu stay tune aja ya, nanti aku bakalan ngobrol dengan teman ngobrol kita malam ini yang aku bakalan undang nanti untuk ngobrol bareng dan jadi teman ngobrol kamu juga ya. Jadi kamu nanti boleh ikutan bergabung di WA-nya Pramai Suara tentunya di 081-23-021-039. Kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 103,9.

0: Prama Suara.
1: Music and information. Prama Suara.
2: Oke, masih balik lagi bareng aku ya di 103,9 FM Music Hits at Information. Sob, tadi aku sempat bacain berita ya tentang seorang anak kecil yang dia jadi korban pembulian dan pelakunya itu sama-sama masih usia anak-anak lah ya, orang masih SD ya. Jadi tadi korbannya itu kelas 2 SD dan pelakunya itu kakak kelasnya kelas 5 sama kelas 6. Jujur miris banget ya kalau lihat ini, dan ini kalau dikaitkan dengan fenomena di negara kita ya tentang no viral no justice gitu ya. Harapannya sih enggak harus nunggu viral baru dikasih justice gitu ya. Oke, okay, sob, aku udah punya teman bicara untuk sesi kali ini di siaranku ini. Kita cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jafar.
3: Waalaikumsalam.
2: Oke, okay, Pak Jafar.
3: Mohon izin apa suara saya jelas?
2: Oh, alhamdulillah sudah sangat jelas sekali. Oke, okay, Pak Jafar lagi di mana ini? Apakah sudah selesai aktivitas hari ini?
3: Oh, untuk aktivitas hari ini di kampus sih sudah selesai, okay. Cuma kemudian dilanjut geser kampus yang lain, tapi ya secara daring gitu saja.
2: Oh oke, okay. Terima kasih sebelumnya untuk kesediaannya ngobrol bareng kita di Prama Suara ya Pak Jafar.
3: Ya.
2: Oke, okay. Jadi Sobat Prama Suara, beliau ini adalah salah satu dosen di Fakultas Hukum di Unisel ya. Tepat banget nanti kita bakalan ngebahas ini nih Pak Jafar. Tadi kan aku sebenarnya secara keseluruhan itu kan ngebahasnya seputar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan gitu ya. Terus pas banget tadi aku tuh baca ini Pak Jafar, dapat update berita tentang anak kecil yang dia itu mengalami bullying dan menjadi korban pembulian yang akhirnya dia sampai meninggal dunia nih Pak. Anak cowok,
3: ya,
2: usianya baru 7 tahun dan pelakunya itu dari kakak kelasnya, kelas 5 sama kelas 6 di Pemalang ketepatnya kejadiannya.
3: Jadi, oh iya, yang barusan kemarin itu kan ya.
2: Betul, ya. Yang baru banget kejadian. Nah, ini kan ya mungkin tadi aku baca-baca komennya juga nih Pak Jafar, ada yang bilang kayak, wah ini harus diviralkan nih, pihak sekolahnya melarang untuk mengekspos ini, bla bla bla segala macam. Sedangkan ya tidak kita pungkiri ya Pak, di negara kita tuh banyak banget kasus-kasus yang kalau nggak viral nggak diadili seperti itu. Betul nggak sih Pak? Sebagai pakar hukum. Oke. Seperti apa nih pandangan Pak Jafar?
3: Mohon maaf ya, sebelumnya saya koreksi.
2: Oke.
3: Saya sendiri belum pada tataran pakar seperti itu ya.
2: Oke.
3: Kalau hanya mengobrolin berbincang tentang hukum, ya mungkin ada irisan-irisan pengetahuan saya yang nyambung dengan tema yang diangkat sekarang. Cuma bagi saya pribadi ya, fenomena no viral no justice ini tidak ansih masalah hukum saja seperti itu. Ada aspek-aspek atau irisan-irisan yang berkaitan dengan sosial.
2: Betul.
3: Sebenarnya begini Bu ya, fenomena no viral no justice ini kan baru-baru ini saja kita rasakan.
2: Betul.
3: Semenjak maraknya kasus-kasus bullying, kasus-kasus pidana lainnya yang kemudian di-up di media sosial seperti itu. Ya.
2: Betul.
3: Sebenarnya begini, fenomena no viral no justice ini lebih pada kritik atau bentuk lain dari sinisme yang meyakini bahwa penegakan hukum itu tidak akan berjalan tanpa tekanan viral kan seperti itu.
2: Betul.
3: Atau dalam sudut pandang lain, ini merupakan sebuah rasa frustasi barangkali ya, rasa jenuh dari masyarakat terhadap law enforcement, terhadap proses penegakan hukum yang ada di Indonesia.
2: Okay.
3: Kita tiap hari ya, mungkin tidak tiap hari ya, sering atau acap kali masyarakat itu disuguhkan pemandangan melalui media sosial, melalui pemberitaan media arus utama misalnya, betapa penegakan hukum kita itu tidak selalu berpihak pada yang lemah. Untuk itu kemudian masyarakat bergerak membuat sebuah gerakan yang kemudian lazim disebut dengan citizenship jurnalisme, jurnalisme masyarakat seperti itu.
2: Okay.
3: Ini kan era keterbukaan informasi seperti itu, Mbak, ya.
2: Betul, betul.
3: Informasi betul. Apa saja bisa masuk ke masyarakat, informasi sekecil apapun bisa langsung sampai ke masyarakat. Nah, dengan cara diviralkan, ya, harapannya masyarakat, media, kemudian lembaga negara terkait misalnya, itu memiliki perhatian yang sama terhadap suatu kasus yang memang diniatkan untuk diviralkan seperti itu. Ya, jadi memang tujuannya agar semua mata tersorot pada kasus tersebut dengan harapan itu memberikan perhatian lebih, ya, mengarahkan pandangan pandangan penegak hukum misalnya agar lebih memperhatikan kasus tersebut, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya, kenapa fungsi dari no viral no justice ini terhadap law enforcement penegakan hukum yang ada di Indonesia. Fungsinya hanya dorongan gitu saja.
2: Oke. Jadi memang tidak dipungkiri ya Pak, kalau di era sekarang yang semuanya serba bisa digital gitu ya Pak ya, nggak harus turun ke jalan misalnya untuk demo secara masif misalnya, bisa dengan sosial media gitu ya, masyarakat bisa berbondong-bondong untuk meramaikan atau memviralkan sebuah fenomena atau sebuah kasus seperti itu ya Pak Jafar ya.
3: Jadi betul yang disampaikan oleh Mbak Nurul ya, bahwa memang gerakan di media sosial itu ya salah satu cara saja seperti itu, dengan tidak mengesampingkan cara-cara lain, semisal demonstrasi di jalan, kemudian demonstrasi di lembaga pemerintahan seperti itu, di tempat-tempat yang memang dibenarkan untuk sarana menyampaikan pendapat, bukan di tempat-tempat yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan demonstrasi seperti itu, Mbak Nurul.
2: Ya, betul, sepakat. Jadi memang kayak demo tuh sebenarnya juga boleh ya Pak ya, tapi memang harus ada aturan-aturan dan ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati seperti itu ya, supaya nanti ya demonya ini menjadi benar-benar media untuk menyampaikan aspirasi, tidak hanya anarki seperti itu ya. Nah, terkait ya, ini Pak Jafar, kita kembali ke the power of netizen gitu ya, social media nih. Ini kan anak-anak muda tuh kan kayak mereka tuh sebenarnya vokal banget ya, Pak Jafar ya, berani untuk menyuarakan. Itu kan anak muda tuh punya keberanian itu ya, karena mereka didukung dengan ya mungkin followersnya banyak, mungkin pengikutnya banyak gitu ya. Nah, mungkin Pak Jafar bisa kasih gambaran nih, gimana caranya supaya anak-anak yang kritis ini mereka bisa mengawal keadilan yang ada di negara kita, tapi tetap tidak melanggar hukum atau pasal UU ITE gitu misalnya, seperti itu Pak Pak Jafar.
3: Ya, jadi memang beberapa peristiwa hukum ya, itu bisa menjadi salah satu bukti nyata bagaimana gerakan yang dibungkus dengan jargon no viral no justice ini secara efektif mampu mengungkap fakta melalui ruang digital yang kadangkala justru disembunyikan ya oleh oknum lembaga penegak hukum seperti ya, itu. Betul-betul. Contohnya misalnya beberapa waktu yang lalu itu ada penganiayaan karyawan ya oleh anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur.
2: Betul.
3: Apa ya, mandek ya, apa pengusutannya itu selama laporannya itu mandek selama kurang lebih 2 bulan kalau nggak keliru. Kemudian diviralkan ya, itu kan ada rekaman CCTV. Kemudian diviralkan, setelah viral aparat penegak hukum itu kemudian ya nggak tahu juga apa ini kebetulan atau bagaimana ya. Kemudian gercep seperti itu untuk menanggapi laporan tersebut seperti itu. Nah, cuma ya di samping memang kita harus mengakui bahwa jargon no viral no justice itu memang sangat efisien ya, karena tidak membutuhkan biaya banyak, nggak butuh tenaga, nggak butuh cukup waktu banyak ya, cukup dibuat viral di media sosial dan kemudian terbentuk jaring logaritma seperti itu. Siapapun yang misalnya diviralkan di TikTok, Ya kemudian karena saking viralnya, kemudian orang buka TikTok apa, ya kasus tersebut kemudian
2: keluar,
3: muncul seperti ya, itu. Betul, logaritma betul. Apa namanya? Logaritmanya kan seperti itu. Nah, namun apa ya? Ada yang memang patut untuk dicatat dan digarisbawahi, utamanya bagi Gen Z misalnya, atau golongan milenial yang memang saat ini paling aktif berselancar di media sosial ya.
2: Iya, betul, betul.
3: Bahwa masyarakat harus menghormati apa ya, asas proses apa namanya, due process of law. Ya, bahwa masyarakat itu kan berhak untuk menempuh proses hukum.
2: Okay.
3: Ya, menempuh prosedur hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti itu. Jadi kalau ada seseorang itu memang diduga patut diduga melakukan tindak pidana, ya memang yang bersangkutan berhak untuk diproses melalui lembaga hukum, melalui proses-proses sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti itu.
2: Oh,
3: jangan sampai kita itu menyerahkan menyerahkan apa namanya
2: proses
3: tindakan hukum itu kepada logika algoritma ya, kepada netizen
2: gitu ini ya,
3: juga ya, ini juga bahaya seperti itu. Satu sisi no viral no justice itu ya terbukti efektif, tapi pada sisi yang lain jangan sampai kita itu menyerahkan sepenuhnya kepada jargon no viral justice dalam konteks apa namanya law enforcement, penegakan hukum. Tetap kita harus menghormati kedaulatan penegak hukum seperti itu. Kalau kita ini ya yang saya khawatirkan secara pribadi, kalau kita terlalu menyerahkan apa penegakan hukum kepada jargon dalam tanda kutip no viral no justice tadi itu, ya khawatir yang telah terlanjur viral, ya, yang diduga melakukan tindak pidana, ternyata yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti itu. Ini kan
2: betul.
3: Bisa berbahaya, yang awalnya disangka pelaku, justru yang bersangkutan menjadi korban seperti itu. Kan kita mengenal ada ungkapan, lebih baik kita tidak menghukum 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, tidak masalah kita menggunakan kekuatan jargon no viral no justice dalam upaya mendukung law enforcement penegakan hukum. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa ada kedaulatan penegak hukum yang memang bekerja pada rel penegakan hukum seperti itu. Ya, itu kurang lebih dulu.
2: Siap. Wah, menarik sekali ini. Mungkin teman-teman yang dengerin kayak, aduh, puyeng aku gitu mungkin ya Pak Jafar ya.
3: Ya.
2: Puyengnya bukan karena penjelasannya, tapi lebih kayak, aduh, ternyata negara ini rumit juga ya. Karena mungkin di satu sisi ya tadi yang di Pak Jafar sampaikan ya, no fear, no viral, no justice ini sebenarnya efektif, tapi tidak boleh juga itu dijadikan sebagai acuan utama gitu ya Pak ya. Harus tetap menghormati proses hukum yang berlaku itu. Karena kita punya konstitusi gitu ya, punya negara kita negara hukum gitu ya, bukan negara netizen.
3: Iya betul.
2: Oke. Nah, satu lagi nih Pak Jafar. Kadang itu kan masih banyak ya masyarakat itu yang anggapnya kayak, aduh, sekarang tuh lek lapor-lapor itu ribet gitu ya. Males administrasinya, prosesnya apa segala macam. Wes, bikin video aja deh, viralin aja, mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin dari Pak Jafar nih, ada enggak sih caranya untuk mungkin melakukan pelaporan atau pendampingan hukum yang gratis untuk masyarakat, Pak? Mungkin bisa di-spill. Mungkin teman-teman sobat Permasuara juga di rumah pengen tahu juga nih, Pak. Ada enggak yang seperti itu?
3: Oh iya. Jadi sependek yang saya ketahui seperti itu ya. Sebenarnya masyarakat ada beberapa apa ya? Lembaga yang bisa diakses oleh masyarakat dalam konteks untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis ya. Ini yang pertama misalnya bisa melalui apa namanya pos bakum ya, pos bantuan hukum yang ada di pengadilan seperti itu. Pos bakum ini biasanya menyediakan layanan hukum gratis bagi masyarakat yang tidak mampu yang berperkara di pengadilan seperti itu.
2: Okay.
3: Biasanya layanan yang diberikan itu berupa konsultasi hukum, kemudian pembuatan dokumen hukum, ya. Layanan sekali lagi, tapi layanan ini diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum atau disebut dengan LBH seperti itu.
2: Oh, okay.
3: Ini biasanya ya kalau ada masyarakat yang lapor ke lembaga bantuan hukum dan memang minta untuk didampingi, ya insya Allah didampingi seperti itu. Di Lamongan itu banyak apa namanya lembaga bantuan hukum. Kalau kenalan saya ya, teman sejawat saya itu ada di apa namanya kantornya itu di Jalan Veteran di Perumahan Jitis, namanya LBH Wadah seperti itu. Itu besutan Ibu Indahwan Sucining Ati ya. Biasanya disebut apa terkenalnya itu Mbak Indah seperti itu. Itu is saya yakin itu terkenal seantero Lamongan seperti itu. Ya bisa di apa namanya bisa di dicatat ya untuk disampaikan kepada kepada apa pemirsa ya, LBH Mawaddah seperti itu ya. Itu ada di Perumahan Jitis seperti itulah. Apa namanya itu yang bisa diakses oleh masyarakat seperti itu. Cuma begini Mbak Nurul.
2: Baik-baik silakan.
3: Jadi proses penyelesaian perkara di Indonesia itu kan ada jalur litigasi dan non litigasi. Kalau litigasi itu melalui jalur hukum, kalau non litigasi itu melalui jalur litigasi itu melalui jalur peradilan, kalau non litigasi itu di luar peradilan seperti itu. Misalnya melalui apa namanya mediasi ya, kemudian apa upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa yang lain ya, ada mediasi dan lain sebagainya. Kalaupun kita itu melalui jalur litigasi ya, dunia peradilan, tetap peradilan kita paradigmanya untuk yang saat ini itu kan bagaimana sekiranya diselesaikan melalui keadilan restoratif atau disebut dengan restoratif justice seperti itu ya. Gimana sekiranya tapi mohon maaf ada beberapa apa namanya tindak pidana yang tidak bisa diselesaikan dengan restoratif justice, misalnya kekerasan seksual kepada anak itu nggak bisa. Kalau cuma misalnya ya pencemaran nama baik di media sosial seperti itu ya, itu kan kena apa namanya kena undang-undang ITE seperti itu, informasi apa namanya ITE seperti itulah. Itu bagaimana diupayakan ya, itu kan kadangkala di media sosial itu kan hanya kekesalan sesaat seperti itu, kemarahan sesaat.
2: Betul,
3: ya.
2: Emosi
3: kalau
2: gitu.
3: Kalau hal-hal ya, yang betul, emosi sesaat ya. Kalau hal-hal yang ya bukan, saya bukan dalam konteks untuk meremehkan suatu tindak pidana seperti itu, bukan dalam konteks itu. Tapi masih ada loh cara-cara penyelesaian di luar litigasi, bisa di mediasi, bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan kan, seperti itu ya.
2: Masih ada pilihan memang, yang lain gitu ya Bapak ya.
3: Betul, jadi jangan sampai apa ya ke kalau masih bisa diselesaikan dalam bahasa sosialnya itu kekeluargaan ya, diselesaikan secara kekeluargaan. Toh hanya menyebarkan apa ya informasi palsu atau apa di media sosial yang memang mungkin efeknya tidak terlalu besar, bisa lah diselesaikan apa namanya. Tapi kalau memang yang bersangkutan, tapi sekali lagi alternatif yang saya sengketa ini kan atas dasar kesadaran dari para pihak seperti itu ya. Kalau memang para pihaknya tidak menghendaki untuk diselesaikan di melalui alternatif penyelesaian sengketa ya, misalnya korbannya ya mau tidak mau ya harus jalur litigasi seperti itu ya. Okay. Gitu menurun.
2: Ya. Jadi memang prosesnya ada dan harus ditaati bersama ya Pak Ja'far ya, enggak apa-apa dikit-dikit diviralkan gitu ya. Oke. Okay. Ya, Pak Ja'far terima kasih banyak untuk waktunya malam ini. Saya merasa ya, beruntung sekali ya karena saya belum pernah kuliah hukum ya. Jadi malam ini saya dapat materi hukum ya.
3: Terima kasih kembali.
2: Oke Pak Ja'far ya, mohon izin menutup teleponnya. Selamat melanjutkan aktivitas untuk malam ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wow, kan ngebul nggak tuh? Aku berasa kuliah malam tau nggak sih Sob? Tapi seru ya. Ternyata memang ya nggak semua semuanya tuh harus diselesaikan dengan keviralan gitu ya. Seperti tadi kata Pak Ja'far, jangan-jangan yang kita viralkan itu salah orang gitu ya, yang harusnya dia adalah korban, kamu kira pelaku, atau padahal mungkin dia pelaku malah kamu kira korban gitu. Jadi harus hati-hati juga. Oke, nanti aku masih bakalan balik lagi tentunya ya, dan aku masih ada teman ngobrol lagi yang bakal aku ajakin buat ngobrol di sini, atau mungkin kamu mau jadi teman ngobrol malam ini. Gak cuma teman ngobrolku ya, tapi teman ngobrol dari Sobat Pramasuara semuanya tentunya. Kamu boleh ikutan chat atau WA, telepon, boleh juga kirim pesan di WA-nya Pramasuara tentunya. Menurut kamu, apa sih hal yang paling kayak kamu notice atau kamu sadar ini tuh gak adil gitu? Nah, kamu bisa jawab pertanyaan itu di WA-nya Pramasuara di 081-2302-1039. Tetap stay tune, aku bakalan balik lagi tentunya di 103,9.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, sobat masih balik lagi tentunya barengan sama aku ya Nurul di malam hari ini. Sekarang sudah pukul 18.38 di jamnya Prawa Suara. Oke, tadi aku udah ngobrol seputar ya no viral no justice gitu ya. Itu kayak memang sudah hampir menjadi jargon di negara kita ya sob ya, kayak ya apa-apa itu kudu diviralkan gitu ya. Oke, nanti aku bakalan bahas lagi itu lebih lanjut dan ngobrolin seputar no viral no justice juga ya. Tapi sebelumnya ini aku punya sobat ngobrol enggak tuh. Punya sobat Pramesh Suara juga yang bakalan ikutan ngobrol untuk sesi malam ini gitu ya. Siapakah dia? Oke, kamu simak aja. Ini Gen Z banget gitu ya. Nanti apa sih yang bakal aku obrolin, karena aku juga pengen tahu kalau dari sisi anak muda gitu ya itu seperti apa sih memandang keadilan bagi masyarakat di Indonesia seperti itu ya. Oke, sudah terhubung ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Wah. Dengan siapa ini? Coba kenalin dulu.
3: Oke. Kenalkan, nama saya Muhammad Asam Mandira Putra.
2: Oke. Lagi di mana nih? Panggilannya siapa nih? Muhammad Hasta Mandira Putra? Yang mana? Putra ya. Oke. Oke. Putra lagi di mana nih, Put?
3: Putra lagi di rumah, lagi santai.
2: Oke, berarti aman ya buat kita ngobrol bareng. Mungkin didengerin juga sama sobat Prama Suara juga nih yang pengen denger pendapat kamu tentang topik kita hari ini nih, Put. Aman ya?
3: Oke.
2: Putra, tadi kan aku ngobrolin seputar ini nih. Menurut kamu ada gak sih di sekitar kamu atau mungkin kamu mengalami hal yang kayaknya kamu ngerasa ini tuh gak adil gitu, wes pokoknya gak adil ya, mungkin dari dunia pendidikan atau apapun gitu ya. Tapi Put, sebelum itu ya, sebelum aku ngomongin itu, aku tertarik nih karena kalau gak salah kamu ini jurusannya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya, bener gak?
3: Betul banget Kak. Jadi aku mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Okay. Fakultasnya Ilmu dan Politik.
2: Jurusannya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Wah, ini menarik sih Put, kayak cocok banget dengan topik bahasan hari ini ya. Kayaknya kamu harus ini waktunya kamu buat ngeluarin apa yang kamu dapetin di bangku kuliah gitu ya.
3: Boleh.
2: Tapi sebelum itu deh, sebelum kita ke topik kita malam ini nih Put, kamu jujur nih ya, pas awal milih jurusan tuh emang karena kamu pengen atau kayak wes kono pilihan mana ya wes lah kayak gak popo gitu. Coba ceritain tuh pengalaman kamu, kenapa kamu tertarik untuk mengambil jurusan ini gitu.
3: Memang pada saat itu awal pengen terjun di dunia pendidik, apalagi di Pancasila dan kewarganegaraan ini. Okay. Memang sempat ragunya gak apa-apa tak ini. Emang bisa tak saya. Kan pendidikan Pancasila ini bukan hanya belajar Pancasila aja. Okay. Itu kan pasti hukum. Nah, itu yang sangat penting sampai hari ini terjadi.
2: Oke. Berarti kamu selama kuliah banyak mendapatkan insight-insight dan mungkin membuka mata batin kamu ya, Put ya.
3: Banyak sekali.
2: Oh, banyak sekali ya. Nambah ini enggak, menambah rasa nasionalis kamu enggak? Secara kamu kayak akhirnya kan membedah Pancasila dan konteks kenegaraan dan kewarganegaraan gitu, buat itu ngefek nggak di kehidupan kamu atau di kamu secara pribadi gitu?

0: sangat ngefek.
1: Sangat ngefek ya.
0: Kita nggak terasa. Kita dirasa saya saja pasti okay. Semua orang pasti ngerasa karena itu berdampak. Jadi dimanapun kita berada, apalagi kita sebagai warga negara di Indonesia, itu apapun yang kita lakukan itu pasti ada sangkut pautnya dengan Pancasila kewarganegaraan itu.
1: Betul. Terus kalau kamu sendiri apa nih yang kamu rasain dampaknya gitu menurut kamu? Bertambah nasionalis kamu kah? Atau bikin kamu kayak makin kritis kayak apa-apa, wah ini enggak benar nih. Wah ini enggak sesuai nih dengan sila pertama nih. Enggak sesuai sama sila kelima nih gitu. Yang kamu rasain apa Put di jurusan ini?
0: Iya, yang paling terasa pada saat ini itu kita tuh harus kritis. Dan benar-benar melek kebijakan-kebijakan publik pada saat ini, yang dimana Indonesia sekarang mungkin banyak-banyak juga masalah juga banyak-banyak juga jadi imbang lah mungkin.
1: Agak ini juga ya Put ya, agak dilema juga ya, di satu sisi wah aku mempelajari kenegaraan atau kewarganegaraan ini untuk semakin mencintai negara kita harusnya. Iya kan, tapi ternyata yang ditemukan lah kok ngene gitu ya. Nah, oke, kita ngomongin ini nih Put. Apa namanya? Kalau menurut kamu ya, ini kan aku hari ini fokusnya ke topik di sila kelima ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat atau warga Indonesia, seperti itu kan. Dalam hal apapun ya, dalam pendidikan, dalam mungkin dunia kerja atau apapun ya. Nah, kalau menurut kamu nih sebagai anak atau sebagai mahasiswa kewarganegaraan dan Gen Z banget gitu ya Put ya. Kalau menurut kamu nih keadilan sosial di Indonesia saat ini tuh udah beneran merata atau masih sebatas ya manis di buku dan manis di teori aja gitu Put? Coba sharing pengalaman kamu nih.
0: Lo keadilan sosial ya. Ini beneran merata atau sebatas teori saja yang pasti semua orang punya sudut pandang sendiri-sendiri. Kalau saya rasa memang sudah merata, tapi ada juga yang belum merata. Contoh saja di dunia pendidikan ya, dunia pendidikan, apalagi saya sebagai calon pendidik.
1: Amin ya. Oke, kenapa tuh?
0: Dunia pendidikan, contoh saja sekolah, bangunan sekolah, mungkin di kota besar memang sudah bagus, tetapi seperti di Papua, daerah-daerah yang masih jauh dengan ibu kota, kita bisa lihat sendiri di berita dimanapun bangunan-bangunan sekolah itu masih belum layak, apalagi di Papua.
1: Betul.
0: Kita, sumber daya alamnya itu kan sangat banyak. Itu kenapa kok bisa bangunan sekolah, apalagi ini dunia pendidikan, anak-anak penerus-penerus bangsa. Bisa bangunan itu tidak layak. Seharusnya itu kan sebagai dimana kita sebagai warga negara, apalagi Pancasila ini cita-cita bangsa, seharusnya kan semua itu berhasil. Itu harus kita perbaiki, apalagi pemerintah sekarang harus benar-benar ayo kerja keras bagaimana kita semua ini bisa merasakan dampak baiknya semua.
1: Betul. Tidak hanya mereka yang dekat dengan ibu kota atau kota besar gitu ya Put ya, harusnya merata gitu. Itu contoh kecil ya. Oke, kalau itu kan masih ini ya Put ya, contoh yang mungkin ya menjadi keresahan seluruh warga negara Indonesia. Mungkin ya banyak orang-orang juga yang mungkin peduli gitu, kayak kasihan loh mereka yang di ujung-ujung sana itu gak kebagian keadilan, kayak ada ketimpangan sosial gitu ya. Tapi kalau kamu pribadi nih, buat kamu sendiri ya, atau mungkin ini akan menjadi apa ya, mewakili keresahan-keresahan teman-teman seusia kamu nih ya, isu yang paling menurut kamu ini gak adil nih, ini apa yang kayaknya berimbas nih sama kehidupan kamu gitu tuh Put?
0: Ada. Yaitu keresahan sebagai saya, apalagi Gen Z, di mana kita sekarang dilema, kita nggak tahu juga memang kebenarannya seperti apa, yaitu adalah hukum Indonesia.
1: Nah, kenapa,
0: Indonesia
1: kenapa, kenapa?
0: dalam negara
1: Menarik nih.
0: hukum. Indonesia kan negara hukum, tapi
1: Oh,
0: kenapa
1: betul.
0: hukum-hukum kadang-kadang di sisi lain itu bijak, di sisi lain itu kok itu. Kayak hukum di Indonesia ini seperti bisa dibeli. Contoh satu, nenek-nenek ambil kayu di hutan, hanya dibuat masak. Dihukum beberapa tahun. Orang yang korupsi banyak-banyak dihukumnya sebentar, dikasih fasilitas yang baik. Itu di mana? Itu
1: Itu
0: di mana?
1: emang
0: Adil nilai itu.
1: ada di negara kita, emang Put, bukannya di
0: Ada di
1: negara
0: negara
1: lain ya?
0: kita. Oh,
1: Oh, aku
0: ini
1: kok gak pernah denger ya. Aduh, iya, terus terus terus.
0: hukum kita itu sangat-sangat besar.
1: Oke.
0: Makanya kita harus sebagai warga negara harus bisa-bisa melihat, bisa melek adanya hukum. Kita harus bisa tidak adil. Kita harus bisa lapor di
1: Iya.
0: kepolisian itu. Kita harus bisa mengawasi satu sama lain. Itu kan kita
1: Betul.
0: sebagai.
1: Karena kan ya itu tadi ya, tidak bisa serta-merta kita lepaskan begitu saja ya. Kita sebagai warga negara juga harus ikut mengawal itu ya, Put ya. Nah, kalau ini Put, mungkin ada nggak keresahan dari kamu yang terkait dunia kerja mungkin gitu, kayak ini kan kamu udah semester 5 ya. Atau mungkin kamu
0: Betul.
1: sekarang udah kepikiran nih mau kerja apa dan peluangnya seperti apa? Karena kan ya tadi sempat nih ada salah satu pendengar Prameswara yang ikutan nimbrung di chat WA itu bilang kayak sekarang kerja itu misalnya persyaratannya punya pengalaman kerja minimal 2 atau 3 tahun. Lah kita kan baru ngelamar gitu. Kalau ini nggak mbak terima ya aku nggak di pengalaman kerja gitu lah. Kamu gimana nih Put? Ada nggak keresahan di situ yang terdekat sama kamu kan itu ya dunia kerja mungkin untuk saat ini ya?
0: Ya, kalau dunia kerja saat ini yang dimana saya sebagai juga mungkin besok di sebagai tenaga pendidik, bukan hanya setelah kuliah langsung bisa kerja, tapi sangat banyak ya perlu tahap-tahap. Jadi sampai-sampai saya ini kapan saya sukses ini kapan? Kok banyak sekali tahapnya.
1: Oke, melihat itu jadi kamu resah juga ya Putih akhirnya ya.
0: Iya, karena mungkin setelah kuliah dilanjut ada PPG, setelah itu mungkin ada tahapan lagi. Sekarang saja orang sarjana pun belum tentu dia bisa kerja, karena banyak sarjana yang menganggur. Itu sangat-sangat banyak sekali. Nah,
1: Iya.
0: pemerintah juga harus bisa mencari solusinya seperti apa,
1: Oke.
0: karena tenaga pendidik orang. Orang guru honorer gajinya berapa?
1: Gajinya kenapa?
0: Gajinya
1: Kamu
0: kenapa?
1: kalau
0: Tidak
1: kamu
0: tahu.
1: kalau ngomong jangan nanggung, Put. Gajinya kenapa? Suarakan aja kalau kamu tahu.
0: Gajinya kok sempat-sempat nanggung ini bagaimana ini? Ini
1: Oke. Iya.
0: sudah
1: Itu kan
0: berbagi ini kepada.
1: Sudah bukan rahasia lagi ya Put ya bahwa ya realitanya seperti itu gitu loh, yang kayak aduh miris rek ya, aku bakal nanti jadi guru tapi kok guru kok ngene gitu ya. Itu kegelisahan kamu ya Put ya.
0: Ya, betul, betul, sangat betul itu.
1: Oke, wah menarik nih. Jadi kayak kamu punya pandangan atau mungkin ada hal lain Put yang mau disampaikan untuk teman-teman kamu sesama Gen Z atau harapannya mungkin untuk keadilan sosial di negara kita nih biar mungkin mungkin aja Pak Presiden mendengarkan siaranku hari ini.
0: Oke,
1: Oke, silakan.
0: ada pesan ya untuk siapapun. Siapapun itu tidak mengenal muda maupun tua, berbagai kalangan, jangan ragu untuk speak up. Kecil apapun wadahnya, speak up itu tidak harus turun ke jalan, demo atau seperti apa. Tapi mungkin saja contoh saja bisa lewat konten, kita bisa kritis di media sosial.
1: Betul, betul.
0: Kita diskusi yang sehat atau minimal tidak membiarkan ketidakadilan ini dianggap sebagai hal yang biasa. Nah,
1: Oke. Nice. Benar.
0: kita sekarang ini banyak dimanapun kita berada ada ketidakadilan hanya diam saja. Nah, kita itu harus bisa speak up itu. Nah, karena jangan itu kita terus-teruskan sampai kita tua turun-temurun ke anak cucu kita.
1: ngerinya sih seperti itu ya, karena itu dibiarkan akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang benar, padahal sebenarnya salah, hanya karena kita nggak berani speak up gitu ya Put ya. Oke, beduh, seru-seru juga ya. Nanti kapan-kapan ngobrol lagi ya Put ya, kita bahas yang lain ya. Nanti kita ngomongin yang tepi jurang lagi ya.
0: Oke.
1: Terima kasih ya Putia untuk waktunya, untuk kesempatannya. Nanti lain kali mungkin kita akan membahas yang lain lagi. Kamu boleh ikutan ngobrol di sini atau mungkin dari chat WA juga kamu boleh banget. Oke. Kamu mau melanjutkan aktivitas apa hari ini Put? Malam ini Put mau ngapain?
0: Wah, ini tugas kuliah sangat banyak ini Kak.
1: Wah, semangat ya. Emang kuliah tuh waktunya banyak memeras ini ya, memeras pikiran kamu karena kamu nantinya akan menjadi agent of change. Agen perubahan ya di negara kita Put. Kamu calon-calon ini. Iya kan? Calon pemimpin di masa depan. Oke, Putra terima kasih ya. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat melaksanakan atau selamat mengerjakan tugas-tugas kuliah. Semoga apa yang kamu lakukan, aktivitas kamu, kuliah kamu, kehidupan kamu lancar semuanya, diberikan kekuatan amin, dan kemudian dalam menjalaninya. Oke, thank you ya Putia, mohon izin menutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum Putra.
0: Waalaikumsalam.
1: Wow, emang beda ya kalau ngomong sama Gen Z tuh ya, emang kayak ya udah keluarin aja sekalian semuanya gitu, seru banget. Oke sobat, tentunya aku masih tunggu ya buat kamu yang mau ikutan bergabung ngobrol kayak Putra tadi, mau telepon boleh atau misalnya mau WA aja juga boleh, aku bacain WA kamu ya. Oke. Oke, aku masih bakalan balik lagi tentunya di Prameswara ya, di 103,9. Kamu jangan kemana-mana. Kalau misalnya mau jawab pertanyaan aku, boleh kemana? Ke 081-2302-1039. Apa sih yang ditanyain? Tadi aku nanya seputar, ada gak sih momen di sekitar kamu yang bikin kamu tuh ngerasa kayak ini gak adil gitu. Nah, kamu bisa ceritain kesini ya di 081-2302-1039. Tetap stay tune di 103,9.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM Drama Suara.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
7: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
6: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
0: 103,9 FM Trames Suara.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
9: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
11: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
10: Baby Happy
9: ya?
10: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
13: Wings Care
0: 103,9 Prameswara FM.
14: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
15: Mau tijus! Mau!
14: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
16: Aku mau tijus lemon.
17: Kalau aku mau tijus madu.
18: Aku gula batu.
17: Mau melati.
18: Atau lapar.
14: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
15: Asik!
14: Nah, gimana? Enak es tehnya?
17: Enak!
18: Mau dong!
17: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
18: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
14: Mau tijus lagi?
15: Mau!
14: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
17: Panas-panas enaknya minum tijus!
18: Semua rasanya enak!
14: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
13: Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
9: Guys, hah? Itu Mohan ya?
19: Hai guys.
9: Ya ampun, dia kesini loh.
20: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
9: Iya benar.
20: Spill dong.
19: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
9: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
19: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
9: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
19: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
20: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
19: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
9: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
20: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
19: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
21: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Prameswara,
0: news hits and information. Prameswara.
22: Oke, sahabat Prameswara, masih barengan sama aku ya. Malam ini masih temenin sama aku tentunya. Sampai nanti kurang lebih tuntas di jam 8 malam. Sekarang sudah pukul 19.10, ya gak terasa ya ternyata ya, aku udah dari sore loh nemenin kamu loh. Kamu masih nyimak siaran aku gak? Ya nyimak dong sambil temenin santai kamu ya kan. Habis seharian beraktivitas mungkin capek, lelah, letih, lesu. Gak cuma capek fisik tapi juga mungkin burn out juga pikiran kamu. Atau mungkin kamu dengerin tadi makin burn out ya, karena kayak mikir wah ternyata banyak ketidakadilan di negara kita misalnya. Tenang kita bisa ngobrolin baik-baik ya Sob ya. Buat kamu yang udah bergabung tentunya thank you ya. Aku bakalan bacain lagi nih komentar-komentar yang udah masuk dulu ya, sebelum nanti kita membahas lebih lanjut lagi tentang topik yang hari ini aku bahas buat nemenin aktivitas kamu di malam hari. Oke, ini dari Pak Hendro. Oke, Pak Hendro, apa nih kata Pak Hendro? Tiap bulan potongan pajak penghasilan jalan terus, dan telat dikit denda. Tapi pas lewat jalan raya dekat rumah yang rusaknya parah dan berlubang berbulan-bulan, perbaikannya lambat banget. Ups, agak real ya. Wah, oke. Jadi ya udah rajin nih kata Pak Endro. Aku tuh udah bayar pajak tepat waktu ya. Kalau telat aja udah didenda gitu. Tapi ternyata tidak seimbang dan tidak sepadan dengan apa namanya fasilitas atau impact yang dia dapatkan seperti itu. Wah, Pak Hendro mungkin bisa langsung disampaikan ke ini ya, ke yang bersangkutan, atau mungkin bisa kirim laporannya secara resmi nih Pak Hendro ke Radio Prameswara. Karena tadi seperti yang udah kita simak juga ya Sob ya, barusan juga diperdengarkan di ruang dengar kamu gitu ya, kalau di Radio Prameswara tuh kita juga menerima laporan warga gitu. Apa sih laporan warga? Nah, mungkin kamu kayak Pak Hendro nih punya keluhan-keluhan tentang fasilitas umum atau mungkin pelayanan publik gitu ya. Kamu bisa kirim WA melaporkan itu, laporin aja yang ada di sekitar kamu, yang terjadi apa, yang menurut kamu kayaknya ini gak bener nih, harus dilaporin nih gitu. Boleh langsung ke WA-nya Prameswara tentunya di 081-2302-1039. Aku lagi ya, sekali lagi kamu catat aja di 081-2302-1039. Tapi kalau misalnya kamu mau bikin laporan, harus jelas laporannya ya. Kalau perlu disertakan bukti gitu. Misalnya nih, kayak Pak Hendro mau bikin laporan, tadi kan Pak Hendro mengeluhkan tentang jalan raya dekat rumah yang rusaknya parah dan berlubang berbulan-bulan dan perbaikannya lambat banget. Bisa tuh disertain misalnya di video kondisi jalannya tuh seperti ini loh, dan ini sudah dari bulan apa, seperti itu misalnya ya. Boleh banget Sob, kamu ngobrolin aja. Kenapa? Karena nanti di Prameswara kita akan bantu buat terusin keluhan kamu atau laporan kamu ke pihak yang terkait. Nah, tentunya harapannya ya, nanti akan ada tindakan, akan ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh mungkin pemerintah atau pihak-pihak yang terkait gitu ya, atau mungkin instansi atau lembaga yang terlapor gitu ya, supaya kedepannya lebih baik. Dan ini mungkin juga bisa kita tarik ke topik kita ya Sob ya, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya, sila kelima, bahwa ya semuanya harusnya bisa mendapatkan kesempatan yang sama gitu ya, dalam menikmati fasilitas misalnya, seperti itu. Oke, Sobat Prameswara, tentunya aku nanti masih bakalan balik lagi ya. Kamu tetap stay tune aja, atau mungkin kamu request lagu buat malam ini, boleh banget. Datang aja. Datang aja ke WA-nya Prameswara ya. Kalau malam-malam boleh sih misalnya mau datang ke studio, cuman kayak tanggung ya jam segini ya. Bentar lagi juga udah selesai ya, kurang lebih hampir 1 jam ke depan. Boleh langsung ke WA-nya Prameswara ya, mau request lagu boleh banget tentunya di 081-2302-1039. Aku masih bakalan balik lagi dengan playlist-playlist malam ini buat nemenin istirahat malam kamu. So tetap stay tune di 103,9.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, Ade, Ayah pulang.
5: Yeay, Ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru Ayah.
3: Untung Ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, Ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat. 103,9 FM Prames Suara.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
7: Yeay, aku juara!
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food.
11: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
10: Oke, masih balik lagi barengan sama aku Nurul di malam hari ini ya. Sampai ini udah 7:30 ya. Buat kamu mungkin yang baru bergabung, duh kemana aja kamu dari tadi, aku udah di sini dari jam 4 ya. Dari jam 4 sore, dari terang benderang sampai sekarang sudah ya mulai menggelap gitu ya sob ya. Tapi it's okay, aku masih semangat ya. Buat kamu yang mungkin menyaksikan aku di radio visual, di Express Radio, kamu bisa lihat kan kalau aku masih semangat dengan batikku hari ini. Tahu aku pakai batik ya, dengan nuansa hitam dan marun. Kalau kamu dengerinnya dari radio analog kayak apa sih yang dibahas gitu ya, gak ngerti aku. Makanya download juga Express Radio biar kamu bisa lihat langsung penyiar-penyiar yang ada di Prameswara gitu ya. Biar kamu bisa langsung ngelihat betapa semangatnya kita, betapa excitednya kita setiap hari dan setiap pagi ya. Buat temenin kamu semuanya beraktivitas dari pagi sampai malam ya kan sob. Kalau kamu pendengar setiap Prameswara pastinya tahu lah ya, kalau kita tuh ada siaran tuh mulai dari jam 6 pagi, terus ada siang juga dari jam 10 sampai jam 2, terus ada juga di malam itu dimulai dari sore jam 4 sampai jam 8 malam, seperti malam ini gitu ya. Cuman bedanya kalau hari-hari biasanya tuh yang siaran sama Rahil. Kalau malam ya, kalau sore sampai malam tuh ada Rahil. Tapi spesial malam ini aku bertugas buat temenin kamu gitu ya. Kalau kamu siarannya kapan Nurul? Kalau aku siarannya tuh di Sabtu dan Minggu. Jadi aku spesialis weekend ya. Makanya kalau weekend tuh aku punya jargon, bukan cuman recharge energi tapi kamu juga bisa upgrade kiri. Nah, terus besok siaran dong. Iya, betul ya. Besok aku bakalan siaran lagi di pagi hari di jam 8 sampai jam 12 di Sabtu dan Minggu gitu. Oke, sobat, tadi kita ngomongin seputar apa ya? Kamu ingat nggak tadi ngomongin apa? Enggak dong, aku nggak lupa dong. Tadi aku ngomongin seputar ini nih. Sebenarnya tuh kita ngebahasnya seputar apa ya? Kayak secara umumnya itu tentang Pancasila gitu ya. Jadi berkaitan dengan kemarin di tanggal 1 ada Hari Kesaktian Pancasila gitu. Cuma biar kamu nggak terlalu dar-dar-dar dan burn out ya, kita ngebahasnya yang tipis-tipis aja gitu. Walaupun ya setipis-tipisnya kalau udah ngomongin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Itu poin yang kita bahas malam ini. Jadi fokus di sila yang kelima. Yang gak bisa tipis juga ya sob ya. Jatuhnya memang tetap kita ngebahasnya jadi lumayan berat ya. Semoga ini tidak membuat kamu trauma. Tenang-tenang, karena gak cuman bahas topik yang seru kan, aku juga punya playlist ya yang bisa kamu dengerin. Kamu bisa request lagu juga gitu. Atau misalnya kamu masih pengen ikutan nimbrung topik kita malam ini, topiknya ya itu tadi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kamu gak perlu hafalin Pancasila kok, atau mungkin menghafalkan butir-butir Pancasila dan segala falsafah dan rentetannya. Enggak, tenang aja, chill. Kamu cuma tinggal jawab aja, menurut kamu ada gak sih kejadian-kejadian di sekitar kamu yang bikin kamu tuh ngerasa kayak, oh ini itu gak adil gitu, harusnya gak kayak gini gitu. Ada gak perasaan-perasaan seperti itu atau pandangan seperti itu yang kamu temukan gitu. Nah kalau misalnya menurut kamu ada, boleh banget kamu sharing dan ngobrol di sini ya, ceritain ke aku ya. Kayak tadi ada teman-teman dari Rian di Surabaya, terus ada Pak Hendro juga yang mereka cerita. Kalau Rian tadi bilang ini ya, seputar dunia kerja ya, karena Rian ini mungkin Gen Z ya, kalau lihat dari chatnya ya, dari isinya tuh kayak kata Rian tuh gini nih, ya gimana lowongan kerja sekarang tuh entry levelnya tuh persyaratannya minimal punya pengalaman 2-3 tahun gitu ya. Nah aku ke JKT ngelamar kerja loh, wes dikongkon deh pengalaman, ya apa ya terima diseng aku main punya pengalaman gitu ya. Nah ini mungkin salah satu apa ya menurut Rian ketidakadilan yang dia dapatkan atau yang dia temui gitu ya. Kayak dalam dunia kerja itu ada syarat-syarat yang kadang kayak ya apa sih, gak masuk akal iki gitu. Mungkin seperti itu yang dimaksud Rian ya. Atau mungkin tadi juga ada sempat yang bilang, siapa tadi ya yang ngomongin tentang orang dalam. Wow. Kalau mungkin kamu punya pengalaman juga seperti itu, so boleh banget bergabung di sini. Nah, topiknya cocok nih kalau misalnya kamu punya unek-unek gitu ya. Apa sih yang menurut kamu gak adil di sekitar kamu gitu ya. Mungkin tentang kehidupan sosial, pendidikan, fasilitas, atau lowongan pekerjaan mungkin. Nah, kamu bisa ngobrol di sini ya. Kita ngobrol kalem-kalem aja, chill, gak usah terlalu emosi ya. Gak usah terlalu gedek gitu ya. Oke, masih aku tunggu tentunya WA kamu di WA-nya Prameswara. Bisa juga ikutan live siarannya di Express Radio atau di TikTok. Tapi TikToknya tadi udah off ya, karena baterainya lagi low gitu ya sobat. Oke, yang paling aman bisa ke WA aja di 081-2302-1039. Aku masih bakalan balik lagi, masih bakalan puterin lagu-lagu yang kamu request lagi. So, tetap stay tune di 103,9.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak.
3: Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812 2221 32.

0: 106.6.
1: Berapa suara 103.9 FM. Music Hits and Information.
0: Oke, 103.9 FM Music Hits and Information. Sama tidak terasa ya. Sekarang sudah jam 19.43. Artinya kurang lebih beberapa menit lagi aku masih nemenin kamu. Tenang aja, aku masih di sini. Kamu udah nyimak lagu-lagu playlist kita yang asik-asik kan, yang buat nemenin ya malam kamu. Mungkin kamu sekarang lagi udah menuju rebahan gitu ya, udah beranjak dan bersiap untuk istirahat. Karena jujur ini sudah jam-jam rawan ngantuk ya, karena mungkin setelah seharian kamu capek dengan aktivitas kamu, kamu capek dengan kegiatan kamu, dan ya apapun yang udah kamu lakukan, mungkin gak cuma capek fisik ya, tapi juga udah capek pikiran dan hati gitu, asik. Oke, sobat, sebelum kita lanjut ya, sebelum aku lanjutin lagi buat ngobrol-ngobrol tentang topik kita hari ini, malam ini, aku mau baca lagi nih, ada satu pesan dari siapa nih? Dari Kak Sita. Oke, halo Kak Sita. Daftar kerja di kota sendiri, gajinya masih jauh di bawah UMR. Tapi begitu nekat merantau ke kota besar, biaya kos sama makanan sehari-hari udah habis setengah gaji. Kayak gak ada celah buat nabung. Wow, relate gak sih sob kamu? Kok kayaknya, wah ini bakalan bikin yang dengerin kayak, iya juga ya. Nah bener tuh, mungkin seperti itu ya. Ya mungkin ini bagi Kak Sita kayak gak adil dong gitu loh. Kayak, ya opo ya, dari kotanya sendiri, dari tempat tinggalnya Kak Sita ini UMR-nya kurang gitu ya. Begitu dia pindah ke luar kota atau memutuskan untuk bekerja di luar kotanya sendiri, yang harapannya tentunya ya sob ya, pengennya kan memperbaiki keuangan gitu ya, biar gajinya lebih gede gitu. Iya sih gajinya lebih gede, tapi ternyata pengeluarannya juga lebih banyak. Ya apa kan lah ya, apa doa ya gak sih? Dan ini mungkin yang menjadi apa ya, kegalauan dan menjadi semacam buah simalakama yang dialami banyak anak muda ya, atau mungkin para pekerja juga ya. Di satu sisi ya kita pengennya memperbaiki diri gitu, upgrade ke kota-kota terdekat atau kota-kota lain di luar kota yang bisa memperbaiki kualitas ekonomi misalnya lah. Kok di sana ternyata biayanya juga lebih tinggi. Dan ini bagi kalian mungkin ya, yang relate ya kamu ya sob ya, ini gak adil dong gitu loh. Aduh, agak nyesek juga ya kalau ngomongin adil dan tidak adil ternyata ya. Oke, okay, sobat kamu tadi kalau misalnya udah nyimak ya, tadi juga kita sempat ngomongin seputar keadilan yang baru diadili kalau misalnya udah viral gitu ya, no viral no justice. Tadi aku ngomong seputar ini tuh dengan salah satu dosen dari Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan. Tadi ada Pak Ja'far yang udah ngobrol ya bareng aku ya di sini, dan kamu juga pastinya kalau nyimak tadi sebenarnya seru ya. Kayak ya semua-semua itu gak harus sih diviralin, walaupun keviralan ini sebenarnya kadang juga membantu proses hukum gitu ya. Karena bagaimanapun Indonesia ini negara hukum, bukan negara netizen gitu ya, yang semuanya berbasis pada keviralan gitu ya sob ya. Ini tuh kayak bentuk sarkas gitu ya. Nah kamu Kak Sita mungkin bisa memviralkan juga loh. Karena ini kan konteksnya bukan hukum ya, tapi lebih kayak ketidakadilan yang dia rasakan di dunia pekerjaan gitu, tidak secara langsung menyentuh ranah hukum seperti itu. Oke, sobat, kalau kamu masih punya cerita juga seperti Kak Sita, mungkin tidak di dunia pekerjaan, di dunia yang lain, mungkin di kehidupan sosial kamu, mungkin kayak oh konco aku itu gelem koncoan itu like, misalnya soge lek duwe iPhone iku gelem ngoncoi, tapi lek gak duwe iPhone gak dikonco misalnya. Ini kan juga termasuk gak fair gak sih? Kayak masa kita mau temenan aja nunggu lihat merek HP-nya apa gitu misalnya, seperti itu. Ini contoh ya, contoh aja, dan mungkin tidak terjadi kok di sini. Oke. Okay. Sobat, masih aku temenin ya, nanti kamu sampai tuntas kurang lebih di jam 8. Ini masih di titik terakhir deh, kalau misalnya kamu mau request, mau ikutan nimbrung, boleh langsung chat aja sekarang, gak usah ditunda-tunda. Kemana ke WA-nya para pemirsa tentunya di 081-2302-1039.
2: Thank you. 선정판 일에서는

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: Oke, masih balik lagi barengan sama aku ya Sob ya di 103,9 FM Music Hits and Information. Wah, ternyata ngomongin realitas sosial dari nilai Pancasila itu ternyata seru ya. Jadi banyak hal juga yang bisa kita lihat gitu ya Sob ya. Padahal ini tadi baru ngomongin satu ya, baru di sila kelima aja gitu ya. Baru ngomongin tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Ternyata kalau itu dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, itu ternyata bisa ngefek banget dan bisa kebaca ketidakadilan yang mungkin di sekitar kita. Kadang kita nganggapnya itu ya udah emang lumrah ya wis ngono terjadinya, ya wis kayak ngono. Seperti kayak misalnya kalau misalnya kerja tuh harus ada orang dalam gitu ya, padahal ada orang yang punya skill tapi yang dapat yang orang dalam kayak gitu. Terus apalagi misalnya tadi sempat dibahas juga tentang biaya hidup gitu ya, yang harusnya merata nih. Misalnya UMR disamakan di seluruh Indonesia, misalnya biar orang tuh nggak harus keluar kota untuk kejar UMR, mungkin seperti itu ya di dunia kerja atau di dunia pendidikan. Tadi sempat disampaikan juga oleh Kak Putra ya dari UNESA yang bilang kalau ya di negara kita tuh pendidikannya masih beberapa yang kurang merata gitu ya, kurang adil gitu, karena ada beberapa tempat di pelosok-pelosok yang mungkin kurang terjamah dan kurang mendapatkan fasilitas yang layak seperti itu. Oke sobat, tidak terasa ya. Wow, iya, kalau kita ngomongin apa namanya, kalau ngobrolin seputar itu tuh kayak wah berat sih sebenarnya, tapi asik gitu ya, seru ya. Tapi ingat ya Sophia, walaupun mungkin kamu ngerasa aduh hopeless deh tinggal di Indonesia misalnya, tapi kamu nggak boleh sebenarnya kayak gitu ya. Ya karena mau tidak mau kamu tinggalnya di sini gitu ya, jadi kayak apa ya, logis aja gitu loh. Kamu gak usah putus asa ya, walaupun mungkin sistem di luaran sana menurut kamu masih belum ideal, tapi ya kamu tetap harus menyuarakan kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kamu memang tidak baik gitu ya, atau tidak boleh dinormalisasi ya, termasuk tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia seperti itu. Oke, saatnya aku berpamitan ya, mohon maaf ya ternyata sudah jam segini aja gitu ya. Dari jam 4 aku udah temenin kamu sampai mungkin sekarang kamu sudah ke pulau impian kamu, kamu meninggalkanku. Tapi jangan khawatir, nanti masih ada playlist-playlist yang aku puterin kok. Dan besok aku juga masih bakalan siaran lagi di hari Sabtu dan Minggu jam 8 sampai jam 12. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung. Terima kasih buat kamu yang ikutan ngobrol, ikutan sharing atau request lagu di malam hari ini ya Sob ya. Pokoknya makasih banyak ya. Tetap semangat tentunya. Selamat istirahat di malam hari ini. Mohon izin pamit. Sampai jumpa.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
9: Atau lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: Prime Suara 103,9 FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
12: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prame News.
14: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lab. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib. dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
13: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
3: Prameswara.
9: News, hits, and information. Prameswara.

0: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: Nah, itu dia aku cari. Berapa mas harganya?
3: Sebenarnya aku baru tanam, jadi masih belum sempurna.
2: Ya, padahal aku tuh udah cari kemana-mana, susah banget gak dapet-dapet.
3: Gini aja, aku rawat dulu sampai tumbuh sempurna, nanti boleh buat kamu.
2: Serius? Yeay, akhirnya. Tahu gak, katanya bunga daisy ini bisa tumbuh terus nemenin kita sampai akhir usia.
3: Sampai akhir usia?
2: Ya hujan, aku boleh neduh di sini dulu nggak?
3: Oh iya, boleh. Silakan.

0: Nah, itu dia bunga yang aku cari. Berapa pak harganya?
1: Ini untuk kamu aja deh.
0: Hah, serius? Ya ampun, makasih banyak ya pak. Aku udah cari kemana-mana tapi susah banget untuk dapetin bunga dari sini. Sampai akhir usia.
1: Katanya bunga desi itu bisa menemani kita sampai akhir usia.
0: Oh gitu. Oke deh, makasih ya pak.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata satu serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News hits and information. Prames Suara.
4: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, see to stay.

0: Brawa Suara.
1: News, FM, Information. Brawa Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar Lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

103,9 FM Music Hits and Information. That's in the vibe.

0: Brava Suara.
1: Music.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara.
2: News, hits, and information. Prambe Suara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat.
3: Tapi tidak berarti mengulangnya lama. Yang kesatu percaya dirinya
4: satu ketika dia. Balap hari. Saya ngecek. Berapa suara 103,9 FM. Music hits and information.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam satu hadis, "Jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qawli la ilaha illallah."

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Prame Suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa teh.

0: Intijus lagi. Mau. Nyaji Intijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Intijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Intijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
8: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata satu serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
9: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
10: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nano purifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
4: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum, dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah